0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Berbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Teman Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan Mohd Koma. Kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Perak FM. Dan untuk Koma.
3: Tinggal satu bulan yang baru, 57 hari mulia, negaraku merdeka.
4: Silang Budaya, Radio RTM.
5: Budaya menyatukan kita, satu suara, satu jiwa.
4: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.
6: Ada, kamu tahu tidak?
7: Pada hari ini, 27 hari bulan Ogos, dalam tahun 2016, Raja Datuk Seri Izzuddin Chulan Raja Zainal Azman Shah dianugerahi gelaran Raja Kecil Bongsu. Istiadat angkat sumpah gelaran telah berlangsung di Istana Iskandariah Bukit Candan, Kuala Kangsar, di hadapan Sultan Perak, Sultan Nazrin Shah. Raja Datuk Seri Izzuddin Chulan telah diisytihar secara rasmi dengan gelaran tersebut pada 1 Julai tahun sama. Raja Kecil Bongsu Perak mangkat pada usia 71 tahun akibat sakit tua dan masalah jantung di kediamannya di Bandar Meru Raya, Ipoh pada 28 Mac 2022. Almarhum sebelum ini telah dirawat di Hospital Raja Permaisuri Bainun, Ipoh disebabkan masalah jantung. Skrip ini disediakan oleh Arkib Negara Malaysia, Negeri Perak.

pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yuk Yong mulakan pagi koma bersama Borak Gegar Pagi Era FM untuk koma aja.

0: Perak Men di Tapak Warisan Dunia di Lembah Lenggong 94.2 MHz.
1: Pagi koma akan jadi lebih ceria dengan Perak FM. Hadir dengan program terbaru yang semestinya akan menghiburkan setiap pagi koma dari jam 8 hingga 10 pagi. Moh Yop Yong mulakan pagi koma
2: bersama Borak Gegar Pagi Perak FM. Untuk koma aja.

0: Yup Yong semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini. Di Perak FM ada hiburan dan informasi. Untuk komen aja.
1: Anda sedang mendengarkan
2: Pagi Kuma pasti akan lebih ceria, bertenaga dan bergegar. Dengan program baru Perak FM bersama selebriti jemputan setiap Isnin hingga Jumaat jam 8 hingga 10 pagi. Borak Gegar Pagi Perak FM, GEGO Pagi Perak FM untuk koma aja.
3: Hiburan berinformasi tentunya untuk koma aja dah pun di jam yang ketiga dalam Gegar Pagi.
4: Ya, bertemankan Mim, Rick dan juga Abang Wahid. Ya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam, Mim. Ya. Terima kasih dan semua pendengar-pendengar Perak FM. Hostnya yang terus setia bersama dengan Kema di Perak FM ni. Terima kasih lah Kema. Ya Allah, semoga segala urusan kita dipermudahkan dan kita bahagia pada hari kami ni dan hari-hari yang seterusnya.
4: Amin. Ya Rabbal Alamin.
3: Ya Rabbi. Nak bergazal lah.
5: Okay. Pagi ni
3: kita, alhamdulillah.
5: Ya, pagi maknanya, tapi kita kena semangat sebab apa? Jiwa merdeka kita kena ada, kena ada terus membara sampai kita jumpa merdeka tahun depan.
3: Ya, je benar.
5: Kita tapi Min, mereka tapi koma koja RTM, koma dah biasa lah pagi-pagi merdeka 31 Ogos ada dekat lapangan tempat orang
3: tahu. Biasa. Ada pengalaman. Sebab kita buat ulas lintas langsung, ulasan selari. Saya pernah ada pengalaman tu. Sekarang ni Perak FM dah tak buat lah. Lama dah tak buat tu ulasan selari. Jadi, Kita kena buat ulasan. Oh, nampak itu tu pembarisan yang ke 8 selam pun melalui di hadapan. Tentu lah.
4: Itu kami duduk tempat tinggi.
5: Mika masa main ni?
3: Pagi-pagi bang, subuh tinggi. Tapi kami tak awal bang. Ada lagi rakyat-rakyat jelata yang
5: penonton lagi awal pada koma.
3: Dah berkemah, dah cuk tempat dah.
5: Macam koma dah tentulah. Koma tak perlu nak kelam kabur. Pasal apa? Koma parking dah ada. Lepas tu koma dah tahu nak tuju ke mana. Ini macam penonton kalau lambat jawabnya
3: belakang tengok kepala orang lah.
4: Dengar bunyi aja lah.
5: Itu yang teman tengok. Kalau teman tengok TV RTM kan, dia tunjukkan suasana orang pergi apa, tengok perayaan mereka ni kan. Seawal pagi pukul 4 pagi depa lah apa, tak tahu mungkin perkhidmatan lah tiga di Kuala Lumpur, mungkin perkhidmatan tu pun diawalkan untuk orang nak pergi
3: khususnya ke, untuk sambutan
5: sambutan tempat-tempat ni. Macam tahun ni mungkin Putrajaya pun tak pasti. Tahun ni mungkin Putrajaya, mungkin lah orang daripada Kuala Lumpur tu pagi-pagi lagi nak naik LRT Putra apa semua. Betul. Untuk nak pergi Putrajaya tu. Ataupun mungkin ada yang tidur dekat situ.
3: Haji Benor
4: ada. Dia pun dah buat persiapan awal lah sehari sebelum dia dah sampai awal-awal sebab dia nak cok tempat tu.
5: Betul. Sebab apa, macam Putrajaya tu mudah. Masjid je ada dua masjid besar. Dia ada Masjid Putra,
4: Pacak Kemah tak boleh. Pacak Kemah.
5: Apalah tak boleh.
4: Boleh kan?
5: Boleh dekat tepi tasik tu. Takat kita sehari semalam takatlah orang buat perbelian yang Putrajaya tu nak marah. Kamu nak try boleh tak boleh? Pergi Min. Masa tu kena dapat jawapan sendiri.
3: Kena cuba dulu lah.
4: Sedang-sedang dalam tasik Putrajaya.
5: Tapi betul lah, kadang-kadang kita ni manusia ni lah lain cara lah. Setengah orang dia akan menyambut merdeka dia tu sanggup dia pergi Putrajaya, pergi ke, kalau kita dekat dataran ini lah. Kita dekat mana tu ni?
4: Kita dekat ni. Dekat Tahun Hall.
5: Tapi setengah orang mungkin dia nyambut merdeka dekat atas Gunung Korbu. Setengah orang nyambut merdeka dia nak kayuh basikal.
4: Ada cara masing-masing. Menunjukkan kemerdekaan tu.
5: Macam Mika Min, macam mana Mika rasa untuk Mika tahun ni Mika nak sambut dengan Aelio Basi Mika ke macam?
4: Kalau tahun ni nampaknya saya dengan Nasri akan berhempas pulih lah. Sama dua hari kita ada program di Meru Nasri kan?
3: Bulatan Sultan
4: Nasri. Kita ada dua program kat sana nanti untuk mereka ni.
3: 29. Kita ada CSR di Balai Bomba dan Penyelamat Meru. Merupakan Balai Bomba Cemerlang. Yang
4: nombor satu
3: number one in Malaysia.
5: Bukan masalah dia balai nombor satu tu, tak apa lagi pasal tahun depan pun ada balai lain pula dapat nombor satu. Okay. Tapi masalah ni untuk kategori TikTok untuk Jabatan Kerajaan.
4: Menang kat dia.
5: Rasa bomba meru tu paling dahsyat tu.
3: Dahsyat.
5: Dengan konten-konten yang juga tengok-tengok konten.
3: Dan saya diberi peluang untuk sebelum ni kita buat lawatan tapak. Wah, memang saya kagum lah dengan ada fasiliti dalam
4: balai-balai bomba tu. Kan?
3: Sebab pegawai bomba ni kena berada dalam balai tu 9 jam. Mereka bertugas. Okay. Memang tak boleh keluar sebab yelah kan kita tak tahu waktu kecemasan tu bila. Tapi di dalam balai bomba tu disediakan ruang-ruang khas untuk apa pegawai-pegawai ni release station.
4: Beredar.
3: Ada tanam pokok bunga, beli ikan,
4: madu kelulut.
3: Ada siap apa kusi urut tak tahan tu. Wah.
5: Memang dah dengar cerita macam tu. Kalau teman dengar nasib cerita macam tu, Mika jaga TikTok apa semua tu untuk Pera FM. Cuma Mika buat sehari bersama Abang Bomba.
3: Ya, nanti kita akan buat nombor 9 Abang pun ada nanti kan.
5: Tapi tu lain.
3: Abang pun ada. Abang jangan lupa.
5: Itu bukan sehari, itu sekejap je. Ini satu hari ni kan kau berada dekat situ kan. Daripada pukul,
4: maksudnya saya padang api sekali apa semua nanti macam tu.
5: Kalau ada rezeki Mika ada buat padang api. Kalau Mika boleh buat macam apa,
3: orang terbakar,
5: rumah ada ke
4: simulasi
3: orang yang kena bakar lah.
5: Mungkin saya satu hari duduk sehari bersama Abang Bomba.
4: Ui, teringin kau. Sebab saya pernah interview Bomba bang lu.
5: Tapi bila teman tengok apa yang TikTok yang teman-teman cakap je lah, TikTok Abang Bomba Meru ni kan, memang mereka ambil, bukan ambil kesempatan, ambil peluang. Kan sekarang Abang Bomba bila orang tu macam Hari Pembarisan Merdeka nanti.
3: Okay.
5: Mika nak tahu tak, sejak 2-3 menjak ni memang teman rasa bila time bomba Abang Bomba lalu je
4: bersorak,
5: semua orang tak sabar dah.
3: Sebab sado.
4: Sebab sado lah bang.
5: Sado. Mana aura Abang Bomba tu ada buat ketika ni. Makna kalah Abang Askar, Abang Polis semua kalah. Memang Abang Bomba ni kalau
4: on the top lah.
5: On the top lah.
3: Waktu barisan
5: apa, anak teman, anak kawan teman, kalau nampak lori bomba sanggup berhenti, suruh berhenti.
4: Nak tengok
5: start, memang bomba nak lalu bagi berhenti. Tak, tapi betul, dia akan buka jingkap tengok bomba. Jadi itu yang betul. Cuma fikir balik mana bomba meru tu, dia pun betul gunakanlah
3: Seiring dengan teknologi.
4: Mantap sebab kita Wan kat sana.
5: Dengan dia punya kepala yang buat apa konten-konten dia tu pun menarik.
3: Tengok kalau ketua balainya, kalau ingat teman Encik Suhaimi tu pun bagus warnanya. Encik Din.
5: Tak sabar saya nak jumpa
3: Encik Din. Dan saya diberi peluang untuk berada dalam kereta bomba tu. Rasa bang duduk belakang.
5: Tak, sekarang masalah bila Mika cakap saya terasa macam kat last tadika. Biasa budak tadika je yang pergi.
3: Bila kita tak, ini bukannya kereta bomba yang lama lah.
4: Ini sebab
3: kita nak rasa feel tu. Kita pakai jaket, kita pakai helmet. Kita duduk dalam tu. Macam mana perasaan?
4: Betul, apa bunyi ni? No, ni, no,
3: tapi kita buat mulut sendiri lah.
4: Kita malam.
5: Itu terasa budak tadika. Itu terasa budak tadika.
4: Aku tak nak naik bro. Aku tak nak try.
3: Tak apa, 29 nanti kita pergi. Dan kejap lagi kita nak kongsikan apa yang berlaku pada 30 Ogos nanti.
4: Nantikan.
5: Sekejap lagi kita nak baca jugalah wasabi-wasabi yang banyak dekat dalam kita punya wasabi.
4: Juga kita ada topik lagi kita nak sembangkan di jam seterusnya nanti.
5: Yang penting tu kan bersama dengan Kemang bertiga, teman Wahid,
4: Nirawan.

0: bila seseorang itu belanja orang lain makan, bukan bermakna dia banyak duit, tapi sebab dia tahu nilai sedekah. Dan seronok bila tengok orang lain happy. Ingat, kadangkala rezeki yang kita dapat bukan semua milik kita. Mungkin 70% milik kita, mungkin 30% lagi tu milik orang lain. Sebab dalam rezeki kita tu ada rezeki orang lain juga.
1: Era FM, hiburan berinformasi.
2: Ladies up in here tonight. No fighting.
3: We got the refugees.
2: No fighting.

0: Malaysia bersedia untuk menyemarakkan semangat patriotisme dan perpaduan sertai program Semangat Aspirasi Malaysia 2026 yang akan berlangsung di 4 zon. Pelancaran di Zon Tengah 23 Ogos di Pusat Kraft Orang Asli Sungai Bumbun, Pulau Keri, Selangor. Zon Selatan 24 Ogos di Menara Taman Sari, Melaka. Zon Timur 27 Ogos di Sekolah Menengah Kebangsaan Paya Besar dan UTC Kuantan, Pahang. Dan penutup, Zon Utara 29 Ogos di Balai Bomba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh, Perak. Dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah, Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Timbulan berinformasi tentunya untuk koma aja.
2: Wah, selamat pagi semua. Terima kasih untuk koma semua yang terus bersama kami. Membrik dan juga Bawahir dekat sini. Wait, Zeti dalam flight tu.
3: Teman sekarang tengah melayan apa geng-geng dekat dalam kita. Apa live talk kita. Daripada satu Malaysia ada. Daripada Brunei pun ada. Orang Manjung ada. Orang ni. Dia kata tadi sembang dengan Mi Lenggong Perak ni. Ni kalau tak silap teman pula. Dia pun tak ya. Dia jawab ya je. Sekarang ni tengah musim orang apa jalan loma lah kalau belah-belah sana tu Sungai Perak tu kan.
2: Demo sekarang memang ada macam pesta bang. Demo macam pesta.
3: Macam-macam lewat kita mencari cuti hari Merdeka ni pacak dia ke tepi Sungai Perak sambil tu kita nebor jala.
1: Okey, dan tadi kita bercerita program yang berlangsung sempena dengan program Semangat Aspirasi Malaysia. Yeah. 29 kita ada CSR di Balai Bomba dan Penyelamat Meru. Dan 30 hari bulan nanti
2: puncaknya.
1: Kemuncaknya kita akan berada di Bulatan Sultan Azlan Shah Meru. Jadi dijemputlah kepada pendengar-pendengar kita ni. Untuk sama-sama memeriahkanlah pelbagai aktiviti yang berlangsung di sana. Ada larian,
2: ada pameran, ada jualan kan? Macam-macam lagi ada kat sana. Dan kita ada juga penutup untuk kita punya Semangat Ekspresi Malaysia kat sana juga.
3: Jadi kita jemput lah semua. Mananya orang luar pada Perak, mananya tak dengar radio, tengok lah, dengar kat TikTok ni. Ramai-ramai koma
2: tahu nak pergi mana.
3: Tahun ni kalau dah biasa koma pergi ke Putrajaya, dah biasa pergi ke Dataran Merdeka, kali ni koma turun pula ke Perak. Rasakan sambutan Hari Merdeka di negeri Perak. Di Bulatan Aman Jaya.
2: Pagi sampai malam kamu
3: itu yang Bulatan Aman Jaya. Untuk nak rasa kemerdekaan Hari Merdeka je lah. Tapi untuk parakan apa semua tu
2: macam biasa lah.
3: Depan stesen kereta api lah.
1: Okay, jadi jangan lupa untuk hadir di Bulatan Sultan Azlan Shah Meru. Kamu boleh berjumpa dengan DJ-DJ Zon Utara pun ada semua.
2: Nak tahu siapa ramai. Bukan kami dorang .
1: Hadiah menarik macam-macam.
3: Patutlah hadiah macam-macam ada. Pasal bukan Perak FM je.
2: Bukan, dia Zon Utara.
3: Zon Utara.
2: Maksudnya penutupan untuk Zon Utara dia buat kat sini.
3: Apa yang Aira Maira yang
1: Aira nanti ada.
3: Radio Music tu.
2: Ada bang.
3: Datang juga.
2: Datang bang. Untuk abang je.
3: Kalau untuk abang ni macam tak ada. Untuk abang mana kita boleh jumpa lah Nora MC apa?
2: Ada.
3: Inces Nora.
2: Dia tak hantar semua. Dia hantar dua orang.
3: Nora datang, Nora tak datang.
1: Datang.
2: Tak tahu siapa yang.
3: Kalau Nora datang bagi dia masa balik Perak kejap jalan kan. Nora Inces. Inces. Inces Nora ke apa?
2: Apa nama? Inces N.
1: Eh macam ni tiba-tiba petik nama ni.
3: Tak pasal kata Zon Utara punya DJ.
1: Yalah pilih ada bang, Perlis ada, Langkawi ada. Amang petik kedah juga.
3: Tak pasal apa abang, dia abang dia pindah ni ke Kedah. Jadi kita kawan-kawan pasal teman masuk ke Perak FM ni zaman tu dia ada lagi. Jadi teman terkenal lah dia.
2: InsyaAllah lah. Ada rezeki ada dapat lah kita jumpa dengan penyampai-penyampai daripada Zon Utara lah. Macam Encik Kabul daripada Pinang, daripada Kedah, daripada Perlis, daripada Langkawi. Semua ada dekat itu kemudian datang lah.
3: Okey Jo, mana itu benda tu, itu hari apa tu kalau kita nak jumpa yang belah?
1: Hari Ahad.
3: Hari Ahad.
1: Sabtu Ahad pun dah ada.
3: Cuma yang geng-geng tu yang ada
2: hari Ahad lah untuk masa dekat Bulatan Sultan Shah tu.
3: Tadi kata Nasib kata Sabtu Ahad.
1: Ya, selepas
3: sama satu betin kamu berdua.
1: Selepas CSR kita juga ada aktiviti di Bulatan Sultan Azlan Shah.
3: Jangan takut-takut.
1: Saya tak takut. Saya cakap dengan tenang.
2: Hari Sabtu tu kita buat CSR dulu. Lepas tu kita akan buat program. Kita sambung lagi program di Bulatan Sultan Azlan Shah tu sampai petang.
3: Maknanya CSR tu yang apa Puan N suruh abang pergi tu. Ha. Kan? Hmm. CSR tu. Hmm. Maknanya sekali dengan geng-geng Zul Utara lah.
2: Yeah, Zul Utara. Okay. Semua ada sekali. Right, semua right. Join sekali lah dua program tu. Hmm. Dia bukan macam datang. Dia bukan macam jelajah juga. Tapi dia datang daripada Zul Utara lah.
3: Okay. Tapi kalau Zul Utara, abang tunggu. Ini radio. Apa radio muzik datang muzik FM.
1: Aira.
2: Ada. Saya dah pesan dah kena datang.
3: Okey.
1: Jumpa dengan Mawai.
3: Hari kita masih lagi
1: lah. Dengan Alif. Alif lah TikTok kita.
3: Sebab kita memang teman bab merdeka ni satu benda yang teman selalu fikirlah benda merdeka ni. Kan senang kita nak dapat merdeka.
1: Benar.
3: Hari ni kita rasa teman dapat bercakap dekat mikrofon ni, teman dapat cakap dekat live TikTok ni.
1: Bebas.
3: Kalau kita tak ada dah, kalau kita tak sama tak merdeka, tak tentu lagi kita dapat benda-benda macam ni.
2: Betul bang.
3: Teknologi ni tentu ada.
2: Nak keluar rumah pun takut bang.
3: Ha, tak, teknologi ni tentu ada. Cuma kita dapat tak dengan rasa apa yang kita rasa hari ni.
1: Benar. Merdeka bukan hanya sejarah, tetapi merupakan amanah dan juga tanggungjawab untuk kita bawa kepada masa hadapan anak-anak kita.
2: Anak-anak kita pula nanti bang.
3: Benda ni kita kena jaga, kita kena jagalah tu. Daripada hari ni lah tu kadang-kadang teman fikir seorang anak ni dia punya pembelajaran ni kalau nak pandai bukan bermula pada sekolah. Segalanya bermula pada rumah. Sebab teman sekarang bila dah kita makin besar, kita tengok anak jiran, kita tengok anak kawan kita. Betul lah benda tu, maknanya dia punya jati diri dia tu bukan bermula kat sekolah. Kat sekolah tu untuk
2: backup
3: nak
2: lah.
3: Backup je
2: sebenarnya daripada rumah bang,
3: sebenarnya daripada rumah. Daripada rumah kalau mak dia didik, kamu dengan orang ni kamu kena ni, kamu jangan fikir, kamu kena hormat orang. Kat situ kan, walaupun orang tu kaya ke miskin ke, tapi kalau didik anak dia dengan betul, dengan siapa-siapa pun budak tu akan okey.
1: Bermakna tanggungjawab bukan sepenuhnya kepada guru.
3: Bukan. Guru ni tu nak apa bagi
2: ajar budak. Ajar ilmu.
3: Menambah ilmu.
2: Ilmu tapi, yang sebenarnya ilmu di rumah. Ilmu jalanan.
1: Bercakaran dan bersalaman.
2: Ya.
3: Itu semua bermula pada rumah lah benda tu. Teman dapat tengok. Macam apa, macam baru ni teman tengok budak ni. Budak ni kalau ikutkan dia main karate. Memang main karate untuk Malaysia. Tapi bila dia boleh, baru ni adik dia meninggal, adik dia meninggal, dia imamkan solat jenazah adik dia tu. Teman-teman fikir makna mak bapak dia power lah. Mak bapak dia didik anak dia power.
2: Siapa boleh tahap macam tu
3: kan? Mana dia tahu bapak dia tengah sedih, tak apa aku ambil ni. Benda tu macam, benda tu macam mana mula pada rumah lah. Dengan dia punya attitude dia, dia jumpa orang tua macam mana, dia jumpa kawan-kawan yang tak lama tak jumpa, dia boleh tegur. Macam anak cerita kan. Anak cerita apa budak ni tegur ni. Maknum budak tu bagus lah.
1: Hasil didikan daripada ibu bapa, daripada rumah. Okey, topik kita pada pagi ini.
3: Ya.
2: Kita nak sembang pasal gini mengenai yang topik kita, benda yang dulu best sekarang dah tak best. Hey.
3: Benda dulu.
2: Amda bang, abang tahu Amda, saya
3: salah tu macam teman cakap ni. Benda macam ni benda kan? Dulu best. Dulu orang semua sunuk tau. Sekarang dulu kita tak ada pilih bulu, tak ada siapa pun. Sekarang apa dah start dah benda bab pilih bulu ni.
1: Maksud orang macam mana tu?
2: Pagi-pagi bulu.
1: Maksudnya macam mana tu? Pilih bulu tu macam mana?
3: Macam nasi ada misai tebal.
1: Okey.
2: Jangan kata saya tak ada misai. Saya misai kata ni bawang.
1: Hujung
2: misai keli nama
3: macam mana misai tebal sikit.
1: Okay,
3: jadi, main tak ada langsung.
1: Jadi nak pilih bulu tu macam mana?
3: Kita pilih yang berbulu je.
2: Yang bermisai je lah. Aku misai
1: keli apa. Main bulu dia tepi.
2: Tepi bang.
1: Kita tengah.
3: Tepi apa, masa tumbuh tak tumbuh je. Itu pun nak tunggu yang tepi tu pun tak tahu berapa zaman.
1: Okey, boleh kongsikan bersama kami topik kita pada pagi ini. Benda yang dulu best sekarang dah tak best.
2: Contohlah bagi contoh sikit lah. Macam saya lah contoh saya dulu, saya suka main hujan bang. Hujan je mula menggeledek kaki.
3: Sekarang?
2: Sekarang tengok hujan pun tak nak lah.
3: Itu masalah bukan dulu. Itu benda tu daripada dulu, benda tu tetap sama. Yang tak best kamu tu je.
2: Ayolah,
3: jadi kamu tak nak main, kamu yang tak nak mandi.
2: Tak nak dah bang.
1: Macam saya pula mungkin faktor usia kot. Dulu memang kalau dulu masih muda-muda memang sonok main game . Sekarang ni dah rasa macam
2: tak boleh
1: hilang minat dah bang.
2: Dia apa satu game bang, macam si Agak mata tak boleh nak catch up dah. Game ni laju bang, mata dah lah. Alah, pening.
1: Tak, sebab mungkin yelah, kita dulu kita seorang kan, kita main sampai tak ni sekarang Papa. Jadi kita nak main pun
2: baru nak pegang Allah.
3: Macam teman pula dulu best kan tak best pula. Teman ni memang jenis suka tegur orang. Kita rasa dunia kita ni dunia kita ni apa bebas tau. Habiskan teman rasa tak. Sebab apa? Mungkin Dulu masa nama aku tengah mencak, orang semua kenal, semua orang ini kan. Lama-lama bila kita dah nama kita bawah, orang pandang tak pandang kita. Tapi sebenarnya kehidupan saya bukan berbunca pada situ. Kau kenal tak kenal aku, aku tetap dengan hidup aku.
2: Ya, betul. Betul bang.
3: Jadi bila lama-lama kita dapat rasa lah benda tu.
2: Dapat adopt benda tu.
3: Seronok. Kalau aku tak jadi artis pun lagi seronok lah. Pasal apa? Bila aku tak jadi artis, mana orang tak nilai aku. Kau tak popular,
2: orang tak hipokrit,
3: orang tak pandang sinis dekat kita.
2: Orang
3: tak hipokrit, orang tak pandang sinis. Kat situ yang terasa dulu best, sekarang tak berat macam tu. Kita akan jumpa dengan orang, kita rasa ini bila kita jumpa orang yang selesa dengan kita je. Tapi dulu sebelum saya jadi
2: siapa-siapa pun,
3: jadi siapa-siapa kan, masa dulu yang orang yang kita tak kenal, Wahid yang orang tak kenal, saya rasa hidup saya seronok.
2: Oh, ketika zaman Abang Wahid tu.
1: Mana abang nak pergi mana pun tak kisah.
3: Sekarang ni saya tengok, saya tengok siapa lah. Anak jiran pun sama kan, macam tu. Tengok apa Pak Acik ni, Acik Wahid bukannya popular mana pun. Pandang tak pandang tu. Kita jadi macam tentang dia punya kereta. Kereta pula dia pula dengan budak lagi dah bawa kereta mahal. Belagak dia tu lain macam tu. Nak lempang anak jiran.
1: Sama abang. Ini macam dia bawa dia punya
3: dia. Dia bawa memang aku.
2: Siapa yang ludah dia bang?
1: Sama abang.
3: Siapa suka kompilis?
1: Kita dah seketika. Kita dengarkan berita
3: sekarang pagi. Aku nak sambung lagi ni.
2: Sama-sama.
3: Sampai lagi. Untuk koma aja.

0: Pantai Boba dan Penyelamat Lerung Raya, Ipoh Perak, dan 30 Ogos 2026 di Bulatan Sultan Azlan Shah Perak. Pelbagai aktiviti menarik, persembahan khas dan pengisian patriotik menanti anda. Ayo bersama keluarga dan rakan-rakan menyemarakkan semangat cintakan negara. Semangat Aspirasi Malaysia 2026. Satu suara, satu jiwa.
1: Yup, yup semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komen aja.

0: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos 2026 Ahad bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh Perak bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program langsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui Simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.pttn.gov.my. Masih lagi bertemankan kami bertiga di jam yang ketiga keempat dah pun.
1: Ya, jam yang keempat.
2: Tamak. Apa salah dia dah habis baca iklan kita tadi, dia tunjuk bagi cakap. Dia nak cakap semua ni.
0: Tak, opening bang.
1: Opening kena bagi dia.
0: Saya siapa pegang anchor ni bang.
1: Dia suruh kita keluar, kita kena keluar bang.
0: Bang, kalau saya tutup mic ni bang.
2: Okey, yang penting korang kena datang, macam-macam aktiviti ada. Kena pula kita sekali dengan Tourism Perak dalam apa?
0: Haji Benoh, Tourism dan juga PKMP.
2: Jadi kau nak tahu ke mana perjalanan Undi Geringgi Perak ni, kau nak jalan ke mana, kau boleh datang sana, makanannya, apa dia, semua segala informasi ada di apa nama pesta tu?
0: Di semangat di sebenarnya sambutan Ambang.
2: Sambutan Ambang.
0: Tapi Beka, kita adakan juga program Semangat Aspirasi Malaysia.
2: Malaysia. Mana kau kena datang, macam-macam teman cakap, macam-macam ada untuk majlis tu nanti, acara tu nanti.
0: Meskot Kopiro pun ada.
1: Oh, Kopiro kan?
2: Jadi kena datang meraihkan, sama tu kita meraihkan juga Hari Kemerdekaan kita yang ke-69.
0: Wow.
2: Kena, kita kena jaga sebenarnya.

0: Kita kena jaga. Sebab kena ingat 69 ni dia ada yang baik dia, ada yang tak baik.
1: Oh,
2: apa yang baik bang?
0: Sebab nombor. dia nombor yang
1: ada
0: nombor
1: yang ni bang.
0: Nombor
2: yin yang.
0: Kan. Nombor yin yang
2: Nombor keseimbangan bang.
0: Tengok kali tengok cerita Piramli pun 69 tu pun dia ada tunggang terbalik dia juga.
1: Keluarga 69.
0: Ada kebatan dia tunggang terbalik. Jadi kita kena jaga 69, pastikan kita nak meraihkan
1: yang ke-70.
0: Jadi sama-sama kita menjaga negara kita yang tercinta.
1: Okey, topik kita pada pagi ni.
2: Benda topik apa dulu best, sekarang dah tak best.
0: Tadi kita dah buka apa benda yang best, sekarang dah tak best.
2: Tadi kan kita dah kongsi pasal hujan lah. Pasal hujan. Nasi tadi orang cakap apa?
1: Usia.
0: Tadi
1: game.
0: Abang tak buat hati je. Tadi kamu tak, pasal apa hujan tadi kamu tak nak mandi, pasal apa sekarang?
2: Sejuk bang. Sejuk. Dah tak time bang. Sekarang dulu kena hujan, sekarang demam.
1: Antibody dah tak
2: kuat. Antibody sudah lemah lah bang.
0: Ceramah ustaz tu abang dengar kan. Dia kata
2: mandi hujan bagus.
0: Mandi hujan ni bagus. Dan hujan ni, air hujan ni antara air yang terbaiknya Allah Ta'ala cipta. Bayanglah air yang turun daripada langit.
2: Tak ya juga bang.
0: Air yang turun daripada langit, maknanya dia dah filter dia tu. Memang daripada awal. Cuma kita ni buat hujan ni, kita kena, kan orang kata bagilah hujan tu jalan 10 minit dulu barulah kata. Sebenarnya yang itu bukan untuk air hujan. Yang orang kata air tu hujan, air tak elok,
2: air toksik kan.
0: Air tu dah memang terbaik kat atas tu.
2: Sebab debu
0: tu,
2: kan.
0: Cuma kita kena apa, bagilah 10 minit mandi tu. Pasal apa? Macam kita mandi kolam. Kita nak mandi kolam, takkan kita terus
1: tujuh dia.
2: Saya
0: tak boleh. Kalau kamu nak demam.
1: Salah tu.
0: Kalau kamu nak demam.
2: Patutlah saya salah. Selama ni
0: kita kena bagi cooling down.
2: Temperature sama badan kita.
1: Warm up.
0: Bagi kita tenang. Badan kita pun dah sejuk. Baru kita masuk kata panas-panas min, benda yang terkembang jadi kecut atau benda yang kecut jadi kembang.
2: Kembang jadi kecut. Kalau mandi hujan.
0: Jadi kita masuk-masuk terus. Panas-panas kita terus langgar hujan. Confirm lah kita ini.
1: Ada voice note daripada Chu ni.
3: Lahir senario yang Chu sayangi. Dari Sawuk. Cuaca di Sawuk cantik. Tengah menerang nyerolang.
2: Nyerolang.
3: Chu tetap hadir setiap segmen. Tajuk borak pagi kan. Dulu best, sekarang tak best kan.
1: Apa tu?
3: Dulu kan kalau Chu main hujan kan, rasa seronok sangat rasanya kan.
2: Tengok.
3: Tapi sekarang ni buat ketemin dah. Rasa macam tak seronok lah. Kalau kena hujan kan takut nyakit lah, takut demam lah apa. Tapi kadang-kadang ada lah juga. Itu pun kalau hujan tu kadang terpaksa sebab kita angkat kain kan. Lagi satu, dulu kan Cu selalu kalau pergi ke tengah-tengah hari kan, pergi kedai ke pergi apa kan, tak bawa payung ke apa kan. Sekarang ni kan Cu kalau pergi mana-mana pun Cu tetap pakai topi kan. Sebab apa kan, tambah kalau tengah-tengah hari Cu jarang keluar. Kalau macam tengah-tengah hari kalau tengah panas, mesti Cu ada pakai cap kan. Sebab apa kan, tu Cu pakai cermata gelap kan. Sebab apa kan, Cu nak lindung apa, Cu punya mata, Cu punya apa, Cu punya panas tu kan. Bukan apa kan, takut macam yelah kan panas ni takut yelah dah patut usia kan, takut kita balikkan jadi mata tu takut kemamor lah apa kan. Macam tu lah kan. Sekarang dulu best, dulu tak kira
1: pacok
3: ke apa ke, kita tetap jalan. Tapi sekarang ni Cu rasa macam bukan tak best, macam mana macam ada hadnya kalau Cu kan. Itulah kan Cu hantar voice note ni sebab kan nanti kau tak dapat-dapat kan. Okay, bye-bye, love you all, stay aku di sini.
2: Okay, terima kasih Cu. Tengok Cu
0: cemerlang lah Cu.
2: Tapi sebenarnya kan
0: Cu memang gunakan apa,
2: setiap platform media sosial ada.
0: Cu gunakan teknologi yang ada.
1: Betul.
0: Dia tahu telefon tak dapat. Tahu voice note
1: tak ada, dia marah-marah.
0: Tak ada, dia marah-marah.
1: Orang dia melepaskan juga.
0: Itu yang Cu suka, apa yang Cu tak suka.
1: Sama juga macam meme katanya dulu bang, seronok kecil-kecil main hujan bang. Udah besar ni, tua ni tak seronok. Yelah, dia kecil tak ingat apa. Udah besar tahu malu.
0: Tak, dia tahu malu pasal tengok anak, pasal dia fikirkan anak. Macam
2: tapi kalau hujan dia mandi kan anak dia bang. Mandi. Penuh keluar rumah dia.
0: Teman jenuh kan anak teman mandi.
2: Tak mau.
0: Dia tak nak. Bukan budaya dia mah.
2: Dia bukan spesies memerang dia bang.
0: Macam kita dulu memang hujan ni taman permainan kita.
2: Ya, kan?
1: Seronok tu.
2: Seronok. Okay.
1: selain, kalau ikutkan mengenai panas yang berlaku sekarang ni, Jabatan Meteorologi Malaysia meramalkan gelombang kemuncak Super El Nino di negara ini dijangka berlaku bulan depan dan Januari 2027 berdasarkan analisis data terkini.
2: Oh, masih dia bulan depan dan sampai Januari ke bulan depan dan stop kejap Januari sambung balik.
1: Ini hanya ramalan. Suhu panas dijangka lebih tinggi daripada kebiasaan dijangka melanda negeri utara Semenanjung. Serta pendalaman Kelantan, Pahang, Sarawak dan Sabah pada Februari hingga Mei tahun depan.
2: Bulan puasa memang sih.
0: Kita nak tanyalah dekat kita punya penonton live TikTok kita daripada Dumai, Indonesia, Sumatera ni kan.
2: Dumai.
0: Daripada Dumai, Sumatera, Indonesia. Jambu Jambe Kobor Jambe katanya.
2: Apa tu bang? Nama dia.
0: Jadi kita nak tanya kat sana pun panas dan berjeru juga tak? Dekat Dumai, Sumatera.
2: Sana jadi juga bang rasanya.
0: Tapi betul. Hari Selasa baru ni dalam Maulid rasa cuti tu, panas tu kita rasa. Tapi matahari tak nampak. Menjerbu kita.
1: Jerbu.
0: Oh, agak kuat hari Selasa
2: itu bang.
0: Dan ada juga sebab kemarin tu hujan, hilanglah sikit jerbu tu petang Selasa tu macam mana.
1: Kalau ikutkan baca indeks pencemaran udara IPU bagi Tasik Ipoh, kini berada dalam kategori
2: alhamdulillah sebab hujan kot malam tadi je sik. Sebab hujan sikit
0: dia janji hujan,
2: hujan sikit okey lah. Jadi bacaan dia mungkin 51 sampai 100 lah.
1: Namun dinasihatkanlah kalau bagus kita pakai mask.
0: Kena lagi pakai. Itu kena pakai. Jadi nasihat juga pada koma yang datang ke Aman Jaya nanti, koma standby lemas dalam tangan.
2: Bawa air lebih sikit. Air masuk bawa lebih sikit
0: Jangan jadi benda tu dulu best sekarang tak best. Itu je.
1: Macam Yop Hasan Basri kita ni.
2: Dia kata?
1: Dulu Kemal suka ngobang dengan Vespa.
0: Allah.
1: Tapi sekarang Kemal suka mendengar siaran Perak FM.
2: Allahumma Hasan Basri.
0: Berapa lu umur? Cik Hasan ni berapa lu?
2: Ada ke lagi Vespa tu? Mari kita saya.
0: Nak tanya berapa umur Vespa dia tu kan?
2: Itulah saya sebenarnya cerita Vespa ni panjang.
0: Okey. Jadi kejap lagi kita ni kau mau belantau lagi ke Wasabi Kemal di sini 0102-7055.
1: Yep, telefon kami 545-8559.
2: Vespa lah dulu bang, best dulu dan selamanya bang.
0: Apa tadi min?
2: Dulu tak best sekarang. Dulu best sekarang tak best.
0: Apa dia yang kau nak kongsikan? Mau kau ke kau pagi Perak FM?
2: Kau mau aja.

0: menambah informasi tentunya untuk Koma Aja. Terima kasih kerana terus kekal lekat layan kami bertiga.
1: Yeah. Masih lagi topik kita pagi ini, dulu best, sekarang tak best.
2: Tapi boleh kongsikan. Teman, kalau nak fikir kita nak kusuk kepala otak, memang dulu kata best, tak best, sekarang tak, tapi teman sama je. Cuma kehidupan lah, dulu tak gaut, sekarang gaut. Itu je lah.
0: Betul lah kan. Kadang-kadang bila macam kita cakap dulu best, sekarang tak best, dulu tak sekarang best. Gen Z cakap, eh apa pula sekarang best pun.
1: Dia tak rasa depan lagi.
2: Cuma dia orang tak tahu, macam sekarang ni teman tak suka fikir yang dulu sekarang, teman suka fikir yang sekarang. Tadi pukul 9.
0: Tomorrow is history.
2: Macam teman tadi, teman suka pekin sekarang. Tadi 9.20 best. Sekarang 9.35 dah tak best. Komputer tak on.
0: Sabar. Itu cerita kita mengenai dulu best tak best. Kau boleh salurkan bersama kami di Rumah Hijau pun boleh. Ada yang dah berkongsi apa? Voice note kan. Ada juga berkongsi ni, Cik Bab dari Parit nak tunjuk sikit tempat kerja teman di Parit. Tunjuk.
1: Apa kerjanya?
0: Allah, sorry, maaf, koma tak ada ni.
1: Betul je. Sekolah SK Iskandar Shah Parit.
2: Demo buat ini suasana apa? Koma boleh
1: tengok. Banyak bendera koma.
2: Siapa ni tadi? Siapa yang punya
1: ni? Bab.
2: Cik Bab. Ini kalau orang nak tengok kat TikTok boleh ke? Mana? Tulis je Sekolah Iskandar Shah Parit Perak. Moriah. Kau kena buka TikTok.
1: Ada motor tengok tu Cik.
2: Kau kena buka TikTok.
0: Ini 60cc.
1: Sekolah Iskandar Shah Parit.
0: 6cc je tu. 6cc.
2: Mana motor ni?
1: Tu 6cc.
0: 1000 ni.
2: Meriah kau
0: Okay, terima kasih Cik Bab menunjukkan sikap yang baik lah kan. Dalam menghiaskan.
2: Itu baru Sekolah Iskandar Shah Parit tu, belum lagi sekolah-sekolah lain. Sekolah Mandu. Kelam menjahit.
0: Okey, kita ada Musri Larut dari Kuala Sepetang. Katanya dulu masa zaman remaja saya, saya suka main gitar. Saya suka lepak lah dengan kawan-kawan. Cari kot-kot lagu yang popular waktu tu. Kebetulan pula kawasan lepak pun dekat dengan Pasar Malam. Lagi syok lah main. Sebab sambil main boleh tengok markah lalu lalang.
1: Mantap. Bobo bukis tak bang?
0: Tak ada. Masa tu tak ada baski.
1: Zaman tu bukan baski.
0: Boleh lah kalau nak tunjuk terror sikit katanya. Tapi bila dah masuk alam pekerjaan, terus tak main dah. Sekarang ni kalau main pun set je. Kadang main tak sampai satu lagu dah rasa cemui. Kat rumah
2: jadi macam tu.
0: Dah berabuk gitar.
2: Kenapa jadi macam tu?
0: Kalau nak main kan? Pun tune balik.
2: Tak, dia tinggal terus tu. Sedangkan kat atas tengok kan dia roja. Roja pun roja kan. Tapi balik roja, tenang-tenang, kain pelotok, main gitar. Mesti tu siapa jadi macam tu kan? Sibuk sangat kot.
0: Soul dia hilang bah.
1: Soul bah. Dia mungkin kerja
0: soul,
1: dia.
0: Soul.
1: Dia rocker.
2: Soul ataupun roja dia terlampau banyak menggunakan tangan kot. Jadi tangan dia letih untuk main gitar.
1: Ataupun dia kerja nyanyi nasyid yang mana tahu.
0: Kursi abang tu memang boleh pakai abang. Dia dah terlalu penat tu.
2: Ini lampu hijau.
1: Tak tahu mesti rumput bang. Bukan gitar tak boleh. Jangan bergegur bang.
0: Itu sebab kita tengok ada tak apek. Topi apek.
1: Tak ada. Gagak tangan buka.
0: Okey, kita ada pemanggil. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Cik Mawar Gombak. Cik Mawar Gombak kan?
3: Dahlah, dulu-dulu je lah. Betul. Belah ni
2: dah rampak. Cik Mawar, jangan lupa hari Sabtu Ahad ni. Besok ke bulan-bulan pada Jumaat ataupun Sabtu Ahad, datang Meru ya Cik Mawar.
3: Kak Mawar kalau ikut kan memang sangat nak jumpa. Tapi Kak Mawar dah ada plan balik ke Lintang.
2: Balik sampai hari apa?
3: Daripada 29 sampai Merdeka.
2: Apa yang menarik sangat kat Merdeka kat sana tu?
3: Dah, kebetulan Kak Mawar dah hair. Bukannya apa menarik.
2: Ingatkan memang nyambut Merdeka di sana.
3: Tidak, dah hair. Terpaksa.
2: Okey, Cik Mawar. Cik Mawar lagi lah. Dah 78 tahun hidup kan.
0: Mana ada 18?
1: Orang perempuan jangan sebut.
0: Jangan
1: sebut.
2: 78 bantainya. Okey, Cik Mawar. Apa yang best dulu? Tak best sekarang apa ni, Cik?
3: Zaman dulu-dulu sama-sama bujang muda, kata orang seronok lah sini kemari, tidur sama-sama, makan sama-sama, jumpa-jumpa seronok. Lah ni depa masing-masing ada keluarga wahai. Ada anak menantu, dah ada cucu. Jadinya depa nak jumpa-jumpa Kak Mawar pun susah. Kak Mawar ni lah jumpa diorang. Jadinya Korang band di situ je lah.
2: Tapi Cik Mawar, walaupun tu daripada segi jumpa tu ni lah, tapi bila kita dah ada macam WhatsApp, kita dah ada apa semua, rasa seronok balik lah benda tu.
1: Tak ada masalah.
3: Kiranya orang kata mendekatkan jugalah, yang jauh tu boleh tengok muka. Tapi kadang-kadang dia orang cakap apa, cakap-cakap dalam telefon tengok muka tak puan lah, dia bercakap. Marilah sini, mari sini. Awak ni pun dah rindu nak demo. Awak pun yang sorang-sorang diri ni, pergilah turun naik bas. Dengan orang kata bila sampai tu, kerang kata orang dengan dah sakit peningnya.
2: Tapi
3: macam-macam dia pun dah ada keluarga kan. Bukan kata anak dia dah besar, dia menantu dah bercutu.
2: Yeah.
3: Tak Mawar ni lah yang sendirian.
0: Ada lagu tu.
1: Sendirian.
2: Biasalah Zaitun Sami'un kampung.
0: Zaitun Sami'un.
2: Itu Cik Mawar kata daripada segi perhubungan lah, cinta, apa cinta lah. Cik Mawar, daripada perhubungan lah dulu
1: best. Sekarang masing-masing
2: ada
1: masing-masing.
3: Kadang-kadang demo, kadang-kadang demo kat Ipoh lahir. Demo cakap apa, kema nak bergerak susah, kata demo, berekor-rekor ke tapi kuma. Kamu lah, kata demo, langgeh kamu seorang. Awak pun pergilah wahid.
2: Tapi bila macam itu, bila apa Cik Mawar pula pergi, memang sambutan yang meriah lah kot.
3: Seronok, rapat lah macam tu kan. Tapi lah ni wahid, Kak Mawar tak nak pergi seorang wahid.
2: Kenapa? Dah ada boyfriend?
3: Kak Mawar pergi seorang kumpul, tahan dia mau tidur. Kalau nak balik, kata dia mau buat apa, bukan ada laki ke apa, dia ramah, kata dia mau pusingnya dia ada.
1: Aja pandai dia mu ya.
3: Kalau pergi rawat, mesti ajak orang teman nak buat lesen balik.
0: Pandai Cik Mawar.
3: Kalau pergi seorang memang indah lah. Alasan pergi seorang apa?
0: Tersangkut dah.
3: Lara, umur-umur orang pindah turun naik bel, pening pada hati, aku kena tahan.
2: Siapa?
3: Memang kena tahan.
1: Siapa teman tu?
2: Siapa yang jadi mangsa Cik Mawar tu pula? Siapa yang selalu jadi mangsa Cik Mawar? Anak saudara ke? Min ke?
3: Kawan kat taman ni lah. Ajak dia pun pergi kan. Jom lah, kata orang belanja lah, kau makan. Taman bau orang belanja, kata jom teman. Janji teman.
2: Janji teman.
3: Kalau tak teman wahid, kumpul Kak Mawar ni, bila dia pujuk-pujuk ajak tidur, tak ada buat baju ke apa ke, Kak Mawar ni pula lemah hati, tidur.
0: Seminggu
3: tu
2: orang dah sendiri wahai kucing
3: tengah
2: dekat rumah. Ini semua alasan. Alasan mak mentua saya. Mak mentua saya pakai alasan ni juga. Tak nak keluar, tak nak berjalan. Ada kucing dekat rumah.
0: Kucing jadi alasan dia.
3: Tapi depa pun faham. Tapi alasan Kak Mawar, memang Kak Mawar cakap dari hati Kak Mawar. Sebenarnya Kak Mawar boleh lagi lah kat turun atas seorang, tapi takut kena tahan.
2: Tapi betul lah Cik Mawar, kita nak, kalau tak kena tahan pun kita nak tidur rumah orang ni berat sikit.
1: Ya, berat sikit.
3: Betul.
1: Baju tak bawa kan, nak pakai baju lemah kan.
3: Alasan men, kalau tak bawa baju tak boleh men. Demo kata baju tak ada jadi masalah.
1: Ya, tu lah pasalnya. Kain plekat banyak katanya.
3: Baju demo ada. Kalau baju demo tak ada, lotor kan lepas sampai 10 minit dah sampai. Kalau pegok tu, kalau lotor dekat aja.
2: Ya.
3: Bukan alasan tak ada baju men.
2: Cik Mawar. Kalau ini cerita kawan-kawan pula, mana Kak Cik Mawar lebih? Kawan zaman sekolah ke kawan zaman kerja?
3: Dia bukan kira kawan sekolah ke kawan kerja wahid. Okay. Mana yang boleh rasa,
1: mana yang dan
3: boleh memahami kita, kena kita diri kita seadanya. Itu je.
2: Seadanya.
0: Okay, baik Cik Mawar.
2: Terima kasih Cik Mawar.
3: Okay, terima kasih.
2: Bye-bye. Selalu.
0: Alright Cik Mawar. Cik Mawar teringat saya lah satu scene jugalah. Saya rindu juga dulu. Dulu lepak mamak sonok loh sampai pagi.
1: Pagi kan.
2: tapi teman tak sempat lepak mamak. Mamak tu cuman dah sempat lepak apa,
1: Danduk pun
2: Tom Yam.
0: Tom Yam
1: Danduk pun kan.
2: Satu masa kat Ipoh ni,
0: karaoke pun
2: ke mamak ni, lepak mamak ni ke baru tu sebenarnya, dalam tahun 2000
0: ke atas. Betul tahun 2000 ke atas. Sebab masa tu lah mamak ada buka TV untuk pelanggan bola sepak. Masa tu budaya tau,
2: budaya
0: budak-budak muda semua lepak malam mamak. Lepak mamak minum kerana segelas je.
2: Dia mula-mula macam teman dah cerita sebelum masa teman apa membesar tu, teman kerja-kerja yang kedai buka tengah malam lah, kedai jazz dekat Medan Gopin tu. Sekarang
1: jual apa bang?
2: dia jual ini, dia jual makan macam
1: kedai. Oh, kedai makan. Kedai makan, kedai makan, kedai makan, okay. Oh, saya pernah
2: jadi ada. Untuk kau sambil dengan open tu besar-besar daripada pekan nipu sampai
1: kedai itu je
2: dia je yang buka
1: malam.
2: Ha, jadi budak motor macam mana pun sedap tak sedap kena makan kat situ juga. Ha, ti ais cerai ke? Padahal orang dah tu lah kedai ni cerai gitu
0: kan. Tapi tempat lepak kan.
2: Tempat lepak tak ada dah.
1: Satu je ada bro.
2: Nasi goreng dia dah tahu dah macam mana rasa dia. Orang tetap.
1: Sampai
2: itu je ni. Nak makan roti bakar. Masa tu tak ada je. Tahu itu tahun 90-an tu.
0: Abang masa tu apa? Kerja abang masa tu?
2: Cuci pinggan.
0: Oh, ingat abang yang tukang bakar roti tu.
2: Kena gelap lah roti tu.
1: Oh, abang kerja di kedai. Abang kerja di kedai tu. Oh, jadi ramai orang akan datang. Jadi tumpuan lah.
2: Jadi apa
1: bila mamak set ada macam saya kata tahun 2000
0: tahun 2000 lah.
2: Tahun 2000 kata lah. Tapi tak tahu belah Kuala Lumpur memang dari ini dah ini. Tapi belah Ipoh ni memang tak adalah mamak buka tengah malam. Start tahun nak amping nak tahun 2000 baru ingat lagi mamak yang paling top masa tu dekat Jalan Pang. Bukan yang ada sekarang ni. Yang seberang belah sini ni. Bukan kita makan tu kan. Nak sebut nama tak
0: ya. Betul. Alright, apa pun terus ikan layan
2: Gegar Pagi
1: Perak FM.

0: datang hiburan berinformasi tentunya untuk Bapak Haji 9.52 minit pagi.
1: Ya, pasal pagi bertemankan kami bertiga dekat sini dalam topik kita dulu tak best, dulu best. Sekarang tak best. Banyaklah perkongsian kita dapat.
2: Banyak dah tadi. Kan? Adanya ceritanya macam Cik Mawar tadi. Dia kata dulu tak best. Dulu best kan tak best. Apa pasal kawan perhubungan lah. Dulu dapat lepak.
1: Macam nasi cakap Cik Samu tadi kan. Pasal lepak tu kan. Dulu best mah. Melepak mah. Dulu macam kita tak ada komitmen. Kita tak ada apa-apa.
2: Kita sekarang ni. Bukan tak best. Lepak tu best. Tapi sebab kita tahu kena balik. Abang balik bang. Anak aku rumah ni. Siapa tengok. Itu sebenarnya. Macam teman lah kan.
1: Dah lah teman yang mengandung kan. Ni Mika pula keluar macam tu je.
2: Macam teman. Sampai hari ni teman rasa melepak tu seronok. Cuma masa nak keluar melepak tu dia kena.
1: Dia tak seronok.
2: Masa nak keluar tu dia tak seronok.
1: Macam Lohan Pras. Dia kena menipu sikit. Kan? Dia kena.
0: Macam Lohan Pras. Sabar
1: anak muda.
0: Sabar ibu.
2: Ayatnya orang rumah teman akan cakap apa tu. Teman akan keluar. Abang keluar kejap. Tak payah cakap kejap tu bang. Dia akan cakap macam tu kan. Kita pun tak apalah, gerak je lah buat tak tahu. Tapi muka tahu. Tu kena ekspresi muka tu kita kena buat muka selamba ya, kalau bini kemarah pun kena muka buat selamba. Confirm kena marahnya. Kemarah tu anggap macam kita makan nasi lemak. Roti canai.
1: Saya ada kawan tu nak pesan kepada saya. Kata kan, alah lambat mi, biar lambat mi. Balik kena marah juga.
2: Betul. Kita ni kan kita balik cepat pun pasal besok nak kerja je.
0: Betul. Okey, itu antara yang boleh kita kongsikan. Sebenarnya kita pun dah di penghujung waktu siaran. 9.54 minit pagi. Kejap lagi Finas yang akan bersama dengan Koma. Ada eksklusif.
1: Ya, yeah.
0: Mengenai sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat Negeri Perak. Macam Mawid tadi kan,
1: dah sembang kan dekat mana lokasinya, bila
0: pop baik nak tengok perbarisan kat mana.
1: Kita datang bingung sekarang bersama dengan Cik Nurul Jaswa kita.
0: Yang akan berkongsi bersama dengan Koma mengenai perbarisan dan macam-macam lagi lah aktiviti bersama dengan Hari Kebangsaan 2026 peringkat Negeri Perak.
1: Itulah ceritanya kan. Apapun mengenai topik kita, banyaklah benda-benda dulu yang best. Tapi sekarang dah tak best lah. Banyaklah benda yang kita rasa kan. Dah hidup kita lah. Antaranya macam kita kabur daripada mula tadi, faktor umur lah bang kan. Faktor ada komitmen. Faktor itu ini kan. Faktor kesihatan kan. Benda-benda yang selalu kita buat dulu dah tak
2: masa.
1: Kita buat dah
2: sekarang kan.
0: Okay, kesimpulan, banyak perkara yang dianggap lebih menyenangkan dan bermakna kini sudah berubah. Ni awak tanya daripada kawan awak ni lah kan. GPT. Berubah akibat perkembangan teknologi, perubahan gaya hidup dan peningkatan kos.
1: Ya, betul.
0: Namun saudara,
1: Namun
0: best atau tidak bergantung kepada pengalaman dan pandangan setiap individu.
2: Ya, dan di teman pun suka ayatnya last tu.
0: Namun
1: tu bang.
2: Best atau tidak bergantung kepada pengalaman dan pandangan setiap individu. Sebab apapun sebelum kita mengakhiri kita punya gegar pagi untuk hari kami ni.
1: Serah ya.
2: Selepas hari kami besok hari
1: Jumaat.
2: Sebab Jumaat kita akan hari Sabtu kita akan hari Ahad
1: dan hari seronoknya lah.
2: Isnin balik Selasa. Selasa kepada Rabu. Rabu kita balik kita di hari Khamis depan insyaAllah. Siapa pun yang penting best tak best, dulu best ke sekarang tak best ke, dulu tak best sekarang best ke, yang pentingnya kita pastikan sentiasa bersyukur dengan kehidupan yang kita ada hari ini.
1: Betul. Banyak-banyak bersyukur Koma.
2: Ceriakan hati kita dengan senyuman. Ceriakan hati kita, diri kita dengan senyuman. Semoga kita di permudahkan segala urusan.
1: InsyaAllah.
2: Amin.
0: Okay, jangan lupa untuk sama memeriahkan program Semangat Aspirasi Malaysia. Juga Malam Ambang Merdeka di tempat-tempat Koma sebenarnya. Banyak tempat-tempat. Selain daripada Bulatan Sultan Azlan Shah, banyak lagi tempat-tempat yang berlangsung.
1: Program-program kita imarahkan. Yang penting sekali Koma terus kibar jalur gemilang.
2: Macam pot kita lepak, ada cara kita nak nyebut.
1: Apa tak ada.
0: Ada. Cara-cara kita nak menginspirasikan, menyemak.
2: Setengah orang dia tak suka nak pergi tempat yang ramai-ramai ni. Satu nak parking, nak itu, nak ini, nak melayan anak, nak itu, melayan ini semua kan. Ini mungkin dia dengan kawan-kawan dia, dengan keluarga dia, duduk depan rumah,
0: tengok bunga api,
2: tengok bintang,
0: bunga api. Jauh-jauh
1: Lepas
0: tu cerita apak dulu.
1: Tapi men, bukan tak pernah macam tu.
2: Men,
1: nasi dulu ni luka
2: ni.
1: Kencing mani apa lagu apa yang
2: men, Tapi aku meterai malam mereka, aku duduk dalam suasana yang gelap, lampu tak ada keliling, aku tengok bintang. Sebab apa, sebelum kita duduk kat tempat gelap, kita diwajibkan duduk tempat gelap tu, kita belajar tengok dulu.
0: Abang juga romantik lah. Okey, apa pun tersikal layar Perak FM, radio nombor 1 orang Perak.
2: Gegar pagi Perak FM, untuk koma aja, koma steady.
0: Teman steady. Alhamdulillah.

0: Selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Pada rakyat Malaysia, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di ofis atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sepanjang Hari Kebangsaan yang akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti.
2: Mari kita beramai-ramai kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara Malaysia kita.
3: Bulan Kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang.

bersama Pera FM. Segmen Yap Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yap Yong untuk koma aja.

0: untuk koma aja. Bersiaran kita di hari Khamis hari ini 27 Ogos 2026 bersamaan 14 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Fida di sini temani koma sampailah jam 2 petang nanti. Dan juga sebelum meneruskan tugasan, terima kasih rakan-rakan trio kita pagi Khamis yang sentiasa menceriakan Khamis koma bersama dengan Ritmim dan juga Abang Wahid senario kita. Okey, dan juga ruangan ini macam biasa pelbagai perkongsian akan kami kongsikan bersama-sama dengan anda. Fina tak seorang. Kalau tak percaya boleh terus ke Facebook Pera FM sekarang ini. Secara langsung kita ada tetamu yang akan berkongsi mengenai Hari Kebangsaan. Biasa kalau menjelang Hari Kebangsaan ataupun di Hari Kebangsaan, ramai orang yang menunggu, menanti-nantikan saat ini. Dan juga bersama Fina sekarang ini, kita bersama dengan Puan Nurul Jaswa binti Abdul Hamid Setiausaha Bahagian Khidmat Pengurusan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Fina.
0: Apa khabar Puan?
1: Alhamdulillah, sihat pagi ni.
0: Alhamdulillah. Ha, jadi tentunya sibuk ni nak menjelang Hari Kebangsaan kita ni.
1: Ya betul Finas. Hari Kebangsaan pun dah tak lama, beberapa hari saja lagi.
0: Betul.
1: Dan alhamdulillah, setakat ni persiapan tengah rancak dilaksanakan. Mungkin kalau sahabat-sahabat kita, para pendengar-pendengar kita lalu di kawasan KTM atau Padang Ipoh tu, dah boleh nampak lah persiapan yang tengah kita siapkan sekarang untuk persiapan menyambut Hari Kebangsaan Peringkat Negeri Perak.
0: Jadi masih di lokasi yang sama.
1: Masih lokasi yang sama seperti mana tahun-tahun yang lepas. Kita mengekalkan lokasi yang sama. Kawasan dia pun cantik.
0: Betul.
1: Berlatar belakangkan Town Hall Ipoh.
0: Betul.
1: Berdepan dengan KTMB. Antara ikon-ikon bangunan yang istimewa di Perak lah. Terutama di Ipoh ni.
0: Ya, jadi orang tahu dah kalau kata Hari Kebangsaan, di situlah lokasi yang paling strategik dengan keindahan dia, dengan struktur bangunan yang menarik. Jadi orang Perak kena hadir lah pada 31 Ogos nanti tu.
1: Betul. Kita memang nak mengajak ramai-ramai ni orang-orang Perak. Kalau ada orang daripada negeri-negeri lain pun, kalau rasa nak menikmati sambutan Hari Kebangsaan di luar kebiasaan, kalau semua ni mungkin menyambut di Selangor, di Pulau Pinang, tahun ni kita jemput datang ke Perak, menikmati apa pula perbezaannya. Mungkin ada sedikit perbezaan lah sambutan Hari Kebangsaan di negeri Perak ini. Di lokasi yang sama. InsyaAllah tarikh tak berubah, 31 Ogos.
0: Tetap sama.
1: Tahun ni kali yang ke-69. Dan kita memang alu-alukan lah. Kita tahun ni kita ada beberapa event yang agak istimewa untuk kita sajikan kepada semua pengunjung di negeri Perak ni. Walaupun orang kata tiap-tiap tahun hari yang sama, tarikh yang sama. Tetapi inilah hari yang patut kita banggakan lah.
0: Betul.
1: Sebagai rakyat Malaysia. Jadi kita tak nak ketinggalan lah untuk sama-sama meraihkan dengan meriah lah tahun ni.
0: Betul lah. Jadi di sinilah kita nak kongsikan bersama-sama dengan anda. Kita bagi clue lah sikit apa yang menarik yang akan berlangsung nanti kan. Jadi tentunya lah melibatkan kerjasama dari pelbagai jabatan, agensi, setiap tahun memang macam tu lah kan. Jadi sedikit lah mengenai pelibatan kontijen dalam perarakan dan perbarisan pada tahun ni. Kita bagi clue sikit.
1: Okay. Tahun ni kita ada lebih kurang 110 kontijen yang akan membuat perbarisan secara kawat kaki. Ini melibatkan lebih kurang 6,700 orang peserta lah daripada pelbagai agensi maupun pihak swasta dan melibatkan juga institusi pendidikan. Ada juga yang kali pertama baru menyertai kita pada tahun ni. Antaranya adalah isu latihan Kementerian Kesihatan Malaysia. Ini first time dia orang nak join kita. Dan juga kepada jabatan-jabatan agensi yang dah sedia ada. Selain itu kita ada juga penyertaan kontijen-kontijen daripada peringkat daerah di seluruh negeri Perak. Kita tak tinggalkan walau satu daerah di negeri Perak untuk bersama-sama di peringkat negeri. Malah tahun ni kalau kata-kata pasukan penceragam tu, kita ada penyertaan yang istimewa daripada adik-adik kita daripada Greek sebenarnya. Untuk sama-sama menyertai pasukan pancaragam. Jadi insyaAllah kita menjangkakan suasana yang amat meriah dengan lebih kurang 6,700 orang ini. Mungkinlah kita terjarak tu lebih kurang 2 km untuk kawat kaki. Tapi kita insyaAllah kita menjanjikan keistimewaan, termasuklah ada juga kontijen kenderaan, terutamanya daripada kita macam biasalah kita ada abang-abang askar,
0: abang
1: kita
0: bomba.
1: Abang bomba memang akan ada tiap-tiap tahun. Dan kita ada juga istimewa tahun ni insyaAllah. Kalau cuaca mengizinkan, kalau suasananya baik, kita ada penerbangan flypass lah kita kata kan.
0: Okey.
1: Kita ada ada penyertaan istimewa daripada Tentera Udara Malaysia.
0: Menarik tahun ni.
1: InsyaAllah. Kita harapkan cuaca baik membantu kita untuk kita menyajikan lebih kurang samalah apa yang berlaku di Putrajaya tu, kita bawa lah sikit ke Ipoh nanti pada 31 Ogos.
0: Jadi rugilah kalau kamu tak datang menyaksikan sendiri.

0: Selamat menyambut Hari Kebangsaan Negara kita daripada teman Apik Walaimo dan juga Perak FM untuk komedi. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Baik, jom sama-sama kita kibarkan Jalur Gemilang. Tapi pun rata-rata memang orang Perak memang sporting. Memang dah kibar wawai dah Jalur Gemilang tu. Tak ada masalah. Masuk 1 Ogos lah semua.
2: Alhamdulillah.
1: Dah ada bendera depan rumah. Alhamdulillah. Okey, yang paling penting sebenarnya gantung tu dengan betul lah.
2: Betul.
1: Jangan terbalik apa semua ya. Tak nak macam tu. Okey, Pak. Ini sebenarnya kita semua dah bersemangat dah nak menyambut Hari Kebangsaan pada 31 Ogos nanti kan. Jadi mungkinlah dari hari kejadian tu nanti ada pula jiran datang awal. Ada pula yang bagi tahu boleh tak copkan sebelah tempat tu. Boleh ke tak sebenarnya? Dia nak duduk dalam kemah tempat teduh tapi nak cop untuk kawan-kawan tu. Semua boleh ke tidak tu?
2: Okey. Kita ada beberapa kemah yang memang kita khaskan kepada orang awam lah. Dia taklah banyak tetapi ada, terutamanya yang berhampiran dengan berhadapan dengan Masjid Negeri dan juga di berhadapan dengan KTM Ipoh tu. Nak cop awal tu saya nak kata tak boleh pun tak juga. Tak. Kalau rasa nak datang awal, saya galakkan nak bermalam di situ. Kalau nak selesanya sebenarnya boleh dia datang awal-awal pukul 5.30 pagi ke datang awal semayang subuh. Kalau yang beragama Islam semayang subuh kat Masjid Negeri tu ada. Kita imarahkan masjid tu pagi tu dan terus boleh duduk kat depan tu. Tetapi sebenarnya selain daripada kemah-kemah yang tersedia ni, di sepanjang 2 km pergerakan laluan tu boleh duduk. Kita memang, kita kata kawasan pejalan kaki tu memang kebiasaannya memang dipenuhi oleh pengunjung. Jadi tak semestinya semua nak berkumpul di kawasan masjid sahaja. Sebab yang lalu di masjid tu sama je yang lalu dekat laluan dekat belakang yang di sekitar, kita kata kalau orang yang biasa di Ipoh ni dia ada laluan di HABC, CIMB sampai ke Bulatan. Pergerakan yang sama.
1: Sama je.
2: Ataupun nak tunggu di badan Ipoh pun boleh. Sebab nanti abang-abang askar kita, abang-abang bomber kita akan park kenderaan-kenderaan
1: di Padang Ipoh
2: untuk dipamerkan dan boleh juga nak bawa anak-anak nanti nak try pakai ke baju-baju bomba ke
1: boleh.
2: Nak naik kereta bomba ke boleh. Tapi kalau kata tadi nak pasang kemah, nak cuk awal tu, nak cuk awal boleh. Nak kata tak boleh pun tak boleh juga ya. Boleh. Tapi kalau nak pasang kemah tu kita tak galakkan jugalah. Kita takut nanti dia mengganggu kawan-kawan kita yang lain. Takut juga nanti mengganggu pergerakan-pergerakan kereta-kereta yang besar ni. Tetapi kalau nak cuk awal seawal 5 pagi, 6 pagi tu tak ada masalah.
1: Jadi boleh datang awal macam Puan cakap ni, sembahyang siap-siap. Kadang-kadang kan yang tunggu di tepi-tepi jalan pun satu hal juga tu, yang depan tak nak duduk. Yang belakang marah pula, yang depan gaduh pula. Tak nak macam tu, okay? Jadi kita sama-sama, kita nak meraihkan Hari Kebangsaan kita. Tak mau gaduh-gaduh. Itu yang paling penting. Okay, Pak. Jadi kalau kita melihat kepada sambutan Hari Kebangsaan yang kita akan sambut pada 31 Ogos nanti kan, jadi harapan Kerajaan Negeri Perak agar masyarakat dapat bersama-sama meraihkannya.
2: Bagi pihak Kerajaan Negeri Perak, sebenarnya kita meraihkan pada 31 Ogos ini sebagai kita maklum tadi. Selain kita nak memperingati Hari Kemerdekaan Negara kita, kita sebenarnya nak merajak juga terutamanya generasi-generasi muda kita ni untuk terus mengingati 31 Ogos ni. Bukan sekadar mengingati pada tarikh, ingat 31 Ogos ni, ingat cuti sahaja. Kita sebenarnya lebih nak mengingati apa yang berlaku sebenarnya pada 31 Ogos tu. Dan kali ini tahun ke-69. Dan insyaAllah kita punya sambutan ini tidak melibatkan hanya satu kaum. Kita melibatkan semua kaum. Termasuklah orang asal di negeri Perak, Cina, Melayu, India tentunya. Dan kita juga dari segi pembarisan pun kita melibatkan kepelbagaian kaum, melibatkan semua daerah, semua pelosok di negeri Perak. Dan kita mengharapkan hari 31 Ogos ini menjadi hari yang bermakna. Bukan sahaja di peringkat kerajaan negeri, terutama juga di peringkat rakyat untuk merasai. Dia kadang-kadang benda-benda yang berlaku jarang-jarang ini sebenarnya menjadi ingatan untuk kanak-kanak kecil ni. Saya dengar ada yang dah bapak-bapak, ibu bapak dah berjanji dengan anak awal ni nak tengok perbarisan. Walaupun katanya nak tengok abang bomba ke abang askar ke. Tapi sebenarnya kita meraihkan semua sekali. Kita meraihkan lebih kurang 6,700 sahabat-sahabat kita yang akan berkawat lebih kurang 2 km ni. Yang telah berlatih, kita katakan lebih daripada sebulan sebenarnya.
1: Betul.
2: Nampak mudah kawat ni tapi sebenarnya susah. Sebab nak melibatkan keseragaman 60 orang peserta. Yang abang askar, abang polis tu mungkin hari-hari dah berkawat.
1: Dah biasa kan?
2: Kita ni kadang-kadang berkawat ni memang setahun sekali. Yang tak pernah berkawat pun tiba-tiba berkawat. Tapi kita meraihkan dan kita nanti mungkin akan ada sedikit penghargaan lah. Di pihak kerajaan negeri kita mungkin adakan sedikit pertandingan, terutamanya kepada peserta-peserta gawat. Kita ada terbahagi kepada 5 kategori, baik NGO, kerajaan negeri, pancar agam, pasukan sekolah dan sebagainya. Mm-hmm. Dan kita juga ada sedikit hadiah lah kepada pakaian tercantik.
1: Okey.
2: Jadi kadang-kadang yang datang kawat ni berusaha.
1: Oh, betul.
2: Menyiapkan pakaian, menghabiskan sedikit uang lah kita katakan pertukan untuk menjadikan pakaian yang cantik untuk ditunjukkan kepada rakyat negeri Perak. Dan kita di pihak Rustia kita juga menyediakan sedikit imbuhan lah. Tak boleh cover sebenarnya kos untuk penyediaan pakaian, tetapi untuk memberi sedikit penghargaan lah.
1: Betul.
2: Kerana sudi untuk sama-sama memeriahkan 31 Ogos di peringkat negeri Perak. Dan saya nanti pun kalau ada pengunjung-pengunjung kita yang datang yang nak berpakaian istimewa,
1: betul,
2: digalakkan. Yang bawalah bendera, tapi nanti insyaAllah kita akan edarkan juga sedikit bendera Malaysia untuk semua pengunjung. Tapi kalau ada nak datang sendiri, bawa, tapi kita mohon untuk jaga keselamatan lah. Jangan bawa kayu-kayu panjang sangat, kayu-kayu buluh kan, tertampuk excited sangat bawa buluh. Jangan. Tapi kita galakkan untuk bawa bendera untuk berpakaian yang sesuai dengan Hari Kebangsaan. Cuma sekarang cuaca pun kadang-kadang agak panas. Kalau bawa anak-anak kecil tu, kalau ada kipas tangan tu, bawalah sekali.
1: Okey, betul.
2: Payung ni saya bukan tak galakkan, cuma kadang-kadang dia memberi bahaya kepada orang lain.
1: Cucuk orang belakang pula kan.
2: Ya, dan sebagainya. Tapi kalau ada kipas tangan tu, kita galakkan. Tapi jangan lupa breakfast. Breakfast siap-siap. Bawa bekal, bawa roti ke, air ke. Sebab panas, cuaca agak panas sekarang walaupun agak redup dan sebagainya lah.
1: Tapi insyaAllah orang-orang Perak ni dia dah bersedia dah apa yang diperlukan bawa. Jadi jemput datang, kita raikan bersama-sama. Kena pula cuti sekolah.
2: Betul.
1: Jadi mungkin dia yang balik kampung, selama ni duduk merantau kan, nak balik kampung, nak sesama meraikan di negeri Perak, dijemput hadir.
2: Betul.
1: Sangat dialu-alukan. Okey, baik. Sekejap no, masa ni dah nak habis. Okey, jadi mungkin pesanan lagi lah dan jemputan kepada masyarakat Perak untuk sama-sama hadir memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan 2026 pada 31 Ogos nanti.
2: Okey, selain itu, sebagaimana saya maklum tadi, kita ada juga pembarisan kenderaan yang melibatkan kenderaan-kenderaan, mungkin kenderaan-kenderaan besar lah. Yang ni saya pun nak minta untuk pengunjung nanti untuk tidak terlalu dekat dengan jalan raya. Kita faham kita excited, tapi kadang-kadang kena jaga juga, terutama yang anak-anak kecil, sebab kita nanti mungkin ada insyaAllah ada motor sikal berkuasa tinggi, kita ada jentera-jentera bomba, ada kereta-kereta kebal, abang-abang askar dan sebagainya. Dia menarik minat, tapi pada masa yang sama kena jaga keselamatan. Saya mohon kepada bapak, jaga keselamatan anak-anak, jangan terlalu hampir dengan jalan raya. Yang tu yang pertama. Keduanya, kalau boleh jangan anak-anak tu tiba-tiba hilang pula. Sebab kita kat hutan kita, kawasan ni agak luas. Kalau kita nak buat pengumuman pun agak sukar sebenarnya. Kita boleh bantu, tapi kalau boleh pastikan anak-anak tu di depan mata lah.
1: Betul, kawal.
2: Supaya menjaga keselamatan. Dan untuk yang nak hadir tu, saya mohon untuk parkir kenderaan di tempat yang selamat, tempat yang betul, jangan halang laluan, takut nanti MBI towing dan sebagainya. Kita towing sebab kalau mengganggu laluan. Tetapi untuk yang nak hadir, kita ada beberapa kawasan yang saya faham boleh parkir kenderaan. Terutamanya di kawasan Taman DR, situ dah banyak parking MBI yang boleh parking kenderaan. Dan juga ada di sekitar Ipoh, Pekan Ipoh lah. Kalau nak guna public transport ni agak sukar lah, sebab di awal pagi. Tapi itu antara-antara kawasan yang boleh diletak kenderaan. Tapi kalau ada yang rasa nak parking jauh sikit, nak beri swap pagi tu, pun kita galakkan.
1: Jalan ramai-ramai.
2: Ya, beri swap. Lepas beri swap, rehat sekejap, tengok pembarisan, lepas tu beri swap balik. Tak nak balik, kita makan dulu dekat area Ipoh Town tu. Banyak tu makanan-makanan yang boleh kita...
1: Yelah, kita nak mati kan, boleh dapat, senang je. Itu antara orang kata nasihat lah ataupun panduan lah siapa yang nak hadir pada 31 Ogos nanti. Sebenarnya kalau dia pusing-pusing pakai pun tu, banyak tempat parkir tu. Kalau jalan InsyaAllah. Pun tak rasa sangat sebab ramai-ramai kan. Jadi jemput hadir pada 31 Ogos nanti. Jadi Puan, terima kasih banyak-banyak berkongsi sesuatu yang sangat-sangat memberi manfaat pada orang Perak yang nak datang nanti. Dan tentunya mungkin orang daripada Great, dari Kuala Lumpur datang naik bas pun boleh juga. Lagi boleh. Senang.
2: Betul. Datang ramai-ramai. Kita tak ada had. Kita kalau seramai mungkin, lagi ramai lagi bagus. Kita mengalu-alukan semualah. Nak datang awal sebelum malam tu, nak sambut Merdeka, nak sambut lu 3 detik 12 malam, di Bulatan Meru. Habis Bulatan Meru, nak datang pula di kawasan Padang Ipoh ni, di kawasan KTM semua ni, untuk menyambut Merdeka, kita alu-alukan.
1: Betul.
2: Datang. Meriah. InsyaAllah. Ya,
1: kasih meriah tahun ni di negeri Perak.
2: Pindah pun jangan lupa datang nanti ni.
1: InsyaAllah. Kalau ada kesempatan. Okey, jadi Puan, terima kasih banyak-banyak sekali lagi bersudi bersama dengan kita. Jadi siapa yang berkesempatan boleh datang, dan juga mungkin kita berjumpa di sana nanti.
2: Okay, terima kasih Fina menjemput kami untuk sikit mewarkan lah berkenaan dengan sambutan peringkat negeri Perak nanti.
1: Okey, itu dia, kita baru saja bersama dengan Puan Nurul Lejaswa binti Abdul Hamid, Setiausaha Bahagian, Bahagian Hibat Pengurusan, dan hari ini berkongsi mengenai sambutan Hari Kebangsaan 2026 peringkat negeri Perak. Jadi terus setia bersama kami di Perak FM, tentunya untuk koma aja.

Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi, yakin Madani.

0: The Sixth International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 jam 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc2026.
1: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yong untuk koma aja.
0: Ya, tentunya untuk koma aja. Terima kasih terus setia bersama-sama dengan kami pada hari ini. Okey, dan juga banyak perkongsian yang kami akan kongsikan. Satu, kita dah kongsikan mengenai sambutan Hari Kebangsaan 2026 yang akan diadakan pada 31 Ogos nanti. Tak berubah tarikhnya, masih hari yang sama, dan juga lokasi dia macam biasalah di depan stesen kereta api Ipoh kita kan. Jadi marilah bersama-sama kita meriahkan sambutan Hari Kebangsaan kita. Dan juga tentunya kibaran Jalur Gemilang juga. Jom sama-sama kita kibarkan yang mana belum lagi tu. Nak tunggu bila lagi kan? Masa ni lah kita rasa macam rumah dia dah, apa kata rumah kita pun dah. Bukan sebab kita nak tiru orang, tapi semangat cintakan tanah air kita. Jadi dalam masa yang sama juga, sebelum koma kibar ataupun gantung bendera koma tu, pastikan koma tengok dulu kan. Takut terbalik dan sebagainya. Tak nak macam tu. Kita kena prihatin terhadap bendera kita sebelum kita gantung, sebab ia melambangkan kecintaan kita pada tanah air kita. Alright, okay. Lepas ni kita ada segmen tajaan bersama dengan NESQ. Tentulah adalah yang nak dikongsikan bersama-sama dengan Koma. Jadi terus setia bersama kami di Pera FM. Untuk Koma aja.

0: Informasi dan hiburan untuk koma. FM.
1: Teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
2: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Teman Sinar Hiburan untuk Koma FM.
1: Terakhir tentunya untuk Koma je, untuk siapa lagi bersiaran bersama-sama dengan Koma. Okey, dan juga seperti Fina maklumkan awal-awal tadi, kita ada segmen tajaan bersama dengan Nesco yang akan bersama-sama dengan kita. Dan juga kita dah ada pun Cik Zaidi yang bersama-sama dengan kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Apa khabar?
2: Alhamdulillah sihat.
1: Alhamdulillah sihat. Ni nak menjelang-jelang hari kebangsaan ni, mesti ada sesuatu menarik hari ni dari Nesco, betul tak?
2: InsyaAllah ada. Sentiasa ada.
1: Sentiasa ada, betul lah. Setiap kali datang sentiasa ada. Jadi rugi kalau pendengar tak dengar kan. Jadi kena sentiasa dengar Perak FM. Jadi hari ini Cik Zaidi, Nescu perkongsian untuk pendengar-pendengar Perak FM. Silakan.
2: Baik, terima kasih DJ yang bertugas. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada semua pendengar setia Perak FM. Untuk Koma aja, apa khabar semua pada tengah hari ini? Kan dah pukul 11, nanti masuk tengah hari. Semua mesti letih-letih kan. Jadi dengarkan kita. Kita nak bagi promosi untuk semua rakyat Perak yang tersayang. Baik, tak terlambat lagi DJ, saya nak ucapkan salam Maulidur Rasul kepada semua umat Islam di Malaysia ini. Ya, semoga apa Maulidur Rasul ini membawa erti yang terbaik untuk kita. Dan juga saya nak ucapkan salam Merdeka. Lagi beberapa hari lagi kita nak sambut Merdeka ni kepada rakyat Malaysia.
1: Betul.
2: Kita dah bebas penjajahan, betul tak? Tetapi rakyat Malaysia masih belum lagi bebas merdeka penyakit. Semakin hari penyakit semakin berkumpul. Tapi tidak ada apa yang kita buat. Kita hanya tengok, duduk saja, makan-makan macam-macam. Penyakit berkumpul, kita biar. Jadi hari ini tuan-tuan dan puan-puan, saya nak tanyalah dalam radio yang mendengar ini, siapa yang nak cuba Nescu Sarang Burung Walid? Hari ini saya nak bagi promosi yang mampu milik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan semua kan, hari ini kita nak bagi promosi yang terbaik lah, terutama untuk siapa yang first time nak cuba. Siapa yang baru pertama kali nak mencuba Sarang Burung Walid kita ni, mungkin sebelum ni dengar kita bagi promosi hebat-hebat.
1: Betul.
2: 15 botol sebagainya, tak mampu nak beli. Bukan tak mampulah, duit tu ada. Tapi kalau kita guna, kacau komitmen lain.
1: Betul.
2: Dan juga siapa yang first time nak cuba ni, takut nak beli banyak. Kan tak serasi, rugi duit pula. Nak mencuba sikit, tak ada pula promosinya. Jadi hari ini saya nak bagi promosi dengan botol yang sedikit tetapi mampu milik. Dan semua yang nak beli ni, orang kata apa, selesalah nak beli dengan harga tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, untuk promosi kita pada hari ini, tunggu dulu. Dengar saya nak membebel dulu. Kejap lagi kita bagi, jangan risau. Okey, kita nak bagi semua happy-happy dulu. Baik, tuan-tuan dan puan-puan semua, Sarang Burung Walid ni kan, kalau kita sebut Sarang Burung Walid, memang dah terkenal lah. Dia memang daripada zaman dahulu lagi sampai sekarang dah terbukti secara klinikalnya, secara testimoni pengguna-penggunanya. Dah bertahun-tahun. Cumanya tuan-tuan dan puan-puan, yang tahun-tahun dulu tu di apa, di negara China. Raja bangsawan dah guna. Okey, itu makanan ke, apa dia punya makanan dia raja lah. Tetapi untuk Malaysia ni masih lagi ramai yang tak tahu dan ramai yang takut nak cuba. Saya pun tak faham sebenarnya. Sarang Burung Walid Nescu kita ni ada KKM. Ada halal. Kita punya apa, tempat kilang kita di bawah MARA. Kita Sarang Burung Walid itu hasil R&D bersama Mardi. Jadi dekat mana lagi yang masih takut nak mencuba? Mungkinlah kita fikir apa promosi itu mungkin terlalu besar. Jadi hari ini kita kecilkan promosi. Okey, kita nak bagi semua dapat cuba Sarang Burung Walid kita tanpa rasa terbeban. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, okey, hari ini saya nak tawarkan botol 375ml, iaitu botol besar lah. Okey, kalau sebotol ni harga asalnya RM189. Kalau datang jumpa kita, memang sebotol harga RM189. Cuma dalam Radio Perak FM hari ini sahaja, bermula sekarang sehingga jam 6 petang ini, saya tawarkan 3 botol Sarang Burung Walid pada harga RM100 sahaja. Jadi promosi ini kita utamakan kepada siapa yang pertama kali nak mencuba. Sebelum kita bagi banyak, ramai yang hubungi kita kata banyak sangat ni, 15 botol, 10 botol, 8 botol, 6 botol, banyak sangat. Acik baru nak mencuba. Pak Acik ni nak cuba kan, takut tak serasi, duit habis pula. Jadi ramai juga yang kata 300, 200 ni macam banyak sangat kan, nak keluar nanti kacau komitmen. Kita bagilah pada harga 100. Bayangkan sebotol 189, tapi promosi dekat Radio Perak FM khas ini sahaja. 3 botol RM100. Ini botol besar tuan-tuan dan puan-puan, botol 375 ml, bukan botol kecil, jadi sangat berbaloi lah. Kalau ambil pun sebotol itu bertahan lebih kurang seminggu lebih. Jadi kalau 3 botol dapatlah 3 minggu ke sebulan. Okey, baik tuan-tuan dan puan-puan, jadi cara nak menggunanya adalah makan dengan 2 sudu pagi ketika perut kosong dan 2 sudu malam sebelum tidur. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar ini, mana-mana yang nak mencuba pertama kali dan mana yang nak beli pada jumlah yang lebih sedikit, boleh hubungi kita, call WhatsApp mesej kita segera di talian 011-3560-5548. Saya ulang, 011-3560-5548. Tuan-tuan boleh call kita, mesej kita, WhatsApp kita, tak ada masalah. Nak datang ke cawang kita pun boleh. Okay, type saja kat Google Map tu Econ Safe Ampang Baru. Okey, ofis kita berhadapan, betul-betul hadapan Econ Safe. Tak pun type je NSQ Perak, memang kita dah pinpointkan location kita. Jadi mudah. Cuma sebelum datang tu call kita, order dulu. Takut-takut stok habis ke, takut-takut kita keluar ke, tak datang pula kan. Jadi call kita dulu, order, set masa yang kita boleh datang, tak ada masalah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya ulang balik, 011-3560-5548.
1: Jadi kena telefon lah dulu kalau datang dari Taipin tiba-tiba stok dah habis. Kan rugi kan. Okey, jadi daripada kita akan sambung lagi, jadi terus bersama-sama dengan kami.

0: Kembali lagi bersama kami di Pera FM dan juga masih dalam segmen Tajaan bersama dengan Neskyo Cik Muhammad Zaidi. Masih lagi setia bersama dengan anda semua, menunggu panggilan kumur yang mana nak dapatkan produk hari ini dengan tawaran yang istimewa, ya Cik Muhammad Zaidi kita.
1: Ya, betul.
0: Jadi boleh telefon sampai pukul berapa hari ini?
1: Sampai pukul 6.
0: Sampai pukul 6. 6-2 minit boleh dipertimbangkan lagi tak?
1: Boleh. Sepatutnya biasa pukul 5 je. Oh. Tapi hari ini saya khas sampai pukul 6 je.
0: Jadi orang kata sempena maridah rasul dan juga kebasaan ni, Cik Zaidi baik sikit. Satu jam ekstra. Okey, jadi apa lagi nak dikongsikan bersama dengan pendengar kita, silakan.
1: Okey, baik. Kepada yang mungkin baru masuk, baru mendengar tu, saya ulang baliklah promosi kita pada hari ini. Okey, 3 botol sarang burung walet. Saiz 375ml, botol besar. Tiga botol saya tawarkan pada harga RM100 sahaja. Memang sangat murah, cukup berbaloi untuk kepada sesiapa yang pertama kali hendak mencuba dan kepada sesiapa yang mencari promosi yang lebih sedikit supaya kita apa, mampu milik lah. Kalau beli pun tak rasa terbeban, kan? Jadi tiga botol RM100 khas untuk anda rakyat Perak. Hari ini sahaja bermula sekarang sehingga jam 6 petang. Okey, boleh hubungi kita WhatsApp message pun boleh di talian 011-3560-5548. Saya ulang 011-3560-5548. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, saya ambil peluang ini juga. Okey, kepada sesiapa yang akan menghadirkan diri ke Maha Serdang. Di Serdang Selangor tu. Okey, Maha 2026. Yeah. Jadi boleh temui booth NESQ di sana, dekat Kema Argo Food. Nombor booth 29A. Okay. Siapa yang pergi ke Maha Serdang 2026 pada tahun ini bermula 28 Ogos sehingga 6 September. Boleh jumpa kami di booth sana, nombor booth 29A, Kema Agro Food. Di situ kita akan tawarkan bermacam-macam promosi, bermacam-macam combo. Okey, nak jumpa dengan Cik Man kita, nak jumpa dengan Cik Zaidi, jumpa Cik Arham, kat saya semua boleh. Kita punya apa, yang bercakap radio, kita punya staff semua ada kat sana. Nak bersembang panjang pun boleh, pergi sana, jumpa kami di sana. Untuk 8 hari tersebut lah. Baik, tuan-tuan dan puan-puan, di sini kita nak tahu, nak bagi tahulah cara nak makannya. Dua sudu pagi, dua sudu malam. Dua sudu besar ketika perut kosong dan dua sudu malam sebelum tidur. Kalau sesiapa yang ada masalah eczema, sakit kulit pun boleh ambilkan sedikit, sapukan. Jadi memang sangat istimewa kalau kita dua dalam satu, two in one. Makan untuk masalah dalaman dan sapu untuk masalah luaran. Cara simpannya, tuan-tuan dan puan-puan pula, mungkin siapa yang baru beli tak tahu kan. Okay, so kalau boleh lah, kalau boleh semua masuk dalam peti sejuk. Kalau boleh, jangan bagi atas beku pula, bahagian bawah kan. Okey, kalau sejuk lagi sedap, sebabkan teksturnya macam jelly. Kalau sejuk lagi sedap. Kalau tak muat, yang dah buka masuk peti sejuk, yang belum buka boleh letak di luar. Tak ada masalah, boleh belaka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cuba tanya diri kita. Kita dah sihat ke tidak? Kalau saya tanya 100 orang, seorang pun belum confirm boleh kata dia sihat. Saya sendiri pun tak berani jamin saya ni sihat. Tapi apa yang kita boleh buat, tuan-tuan dan puan-puan, kita mulakan langkah kanan kita. Okey, kita tepuk dada, tanya diri, aku nak sihat ke tidak? Kalau nak sihat, apa yang kita buat? Adakah duduk saja makan makanan virus sehingga penyakit bertumpuk, ataupun kita ambil sesuatu untuk mantapkan kesihatan kita? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, jangan tangguh, tuan-tuan dan puan-puan. Penyakit kita semakin lama semakin teruk, kesihatan kita semakin lama semakin tak cantik. Menjelang dengan usia kita, semakin lama pun semakin meningkat. Jadi di sini ambil tawaran ini, 3 botol sarang burung walet botol besar pada harga RM100 sahaja. Tuan-tuan boleh hubungi kita di talian 011-3560-5548. Saya ulang 011-3560-5548, bermula sehingga jam 6 petang sahaja. Jadi akhir kata daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan, NESQ pantang letak pasti habis. Jom kekal sihat bersama keluarga NESQ.
0: Itu dia, baru saja bersama dengan Cik Muhammad Zaidi dari NESQ. Jadi yang berminat boleh terus hubungi nombor yang telah pun dimaklumkan sebentar tadi. Okey, jadi terima kasih Cik Muhammad Zaidi. Jadi kepada Kumar, terus setia bersama kami di Pera FM, tentunya untuk Kumar aja.
2: Buat komen tu, yo. Cik kemari kita dengar radio Pera FM ni. Walaupun ni, komen tahu tak dalam Pera FM ni apa yang tak ada? Muih ni ada. Informasi ada, hiburan ada.

0: subsidi bersasar inflasi terkawal kemiskinan Terengganu dinotahkan, dana negara dipulangkan, pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama demi anak pertiwi, yakin Madani.
1: Kerang, ikan masin dan udang kering, lacan dan telur itik masin di Matang dan Kuala Kurau, 104.1 MHz.
0: Ya, terima kasih bersama kami di Bera FM. Tentunya untuk koma aja. Cuaca tempat koma macam mana? Okey ke semuanya? Ada yang rata-rata mengatakan panas. Ada yang mengatakan berjerebu. Nampak tak nampak keadaan awan kita yang sebenarnya macam mana? Okey, jadi kalau musim jerebu ni, sentiasalah jaga kesihatan koma. Minum air dengan secukupnya. Sebab kita tak nak orang kata berlakulah perkara-perkara yang tidak diingini seperti sesak nafas dan sebagainya. Dan juga kurangkan aktiviti luar lah kalau nampak macam keadaan cuaca tu lain kan. Nampak macam berkabus. Yang ini bukan berkabus sebab sejuk ya. Sebab jerebu. Jadi selalu sewa bacaan indeks pencemaran udara melalui Majlis Keselamatan Negara. Dan juga macam Fina cakap tadi, hadkan aktiviti luar, kurangkan aktiviti macam tak ada apa nak buat, saja nak duduk-duduk kat luar, nak jalan-jalan. Kena pula kita pun ada masalah kesihatan dan sebagainya kan. Jadi kurang-kurangkan buat sementara ni lah untuk aktiviti luar. Dan juga kalau ada urusan yang sangat penting, gunakan pelitup muka yang mampu untuk menapis habuk halus jika perlu keluar. Dan juga macam Fira cakap tadi, minum air kosong secukupnya, sekurang-kurangnya 8 gelas sehari. Minum air kosong bukan sebab jerebu je ya. Setiap saat perlu minum air kosong untuk kesihatan tubuh badan kita. Alright, itu sedikit pesanan kasih dan sayang dari kami khas untuk kamu. Okey, dan dalam masa yang sama kita diuji dengan jerebu, kalau di luar negara juga untuk saudara-saudara kita kan, di mana kita berduka cita menerima perkabaran mengenai bencana banjir kilat yang mengakibatkan kemusnahan besar di daerah Rasuah, Nepal. Jadi kita boleh tengok kan, kalau kita tengok di berita sendiri macam mana keadaan banjir kilat yang berlaku di sana. Jadi sama-sama kita doakan dan juga semoga dijauhkan dari negara kita ditimpa musibah sebegini. Okey, jadi kita doakan yang baik-baik untuk mereka yang berada di sana. Ini ramai, banyak WhatsApp yang terima ni. Ini maksud dia apa? Maksud dia ruangan seleksi akan bersama-sama dengan koma lah nanti kan. Jadi ruangan seleksi, kita nak tunaikan lagu-lagu permintaan koma. Ramai juga ni yang ada-ada bersama dengan kita. Dan juga kita ada siapa ni, kita ada Ika dari Malim Nawa Layan Perak FM, ada informasi tak sabar nak pergi Hari Kebangsaan nanti. Dia dengar dari awal lah tadi kan. Dan juga datang-datang jemput datang semangat kemerdekaan kita kan. Dan juga Kak Zah tak membetuah, siap pasang jalur gemilang di rumah, semangat kemerdekaan. Masya Allah, terbaiklah Kak Zah kita, sudah penuh di pagarnya bendera. Alhamdulillah, jadi boleh kita jadikan contoh. Dan tentunya bukan Kak Azhar je, semua pendengar-pendengar kita pun udah mula kibar kan jalur gemilang kita. Tahniah kami ucapkan kepada koma. Okey, yang mana nak request lagu tu boleh masuk-masuk lagi. Nanti Fina akan pilih lagu mana yang akan disiarkan. Okey, jadi terus setia bersama kami di Pera FM untuk koma aja.
2: Teman sayang Mika, teman cinta Mika, teman kasih dekat Mika. Kalau teman pergi mana-mana pun, teman tetap rindu dekat Mika. Mika tetap ada dekat hati teman. Mika lah yang bernama Malaysia.
3: Hai, saya Eji Hafiz ingin mengucapkan selamat menyambut kemerdekaan yang ke-69. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势
3: 2023年
4: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
5: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
6: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
7: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya tu viral dekat Facebook.
8: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.

0: Ya belum. Mika di mana? Teman di Perak FM le. Cuma jangan tak tahu, tuntung di Bota, Perak Tengah, 95.6 MHz.
1: Warta Perak, 12 tengah hari.
2: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Sinar Surazaini dalam Warta Perak, 12 tengah hari. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Perak melaksanakan pengawasan terhadap penyakit berkaitan jerebu melalui hospital dan klinik kesihatan terpilih di negeri ini. Ya, berikutan beberapa kawasan dalam negeri ini mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sederhana. Esko Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan Integrasi Nasional Perak Dato' A. Sivanisen berkata, pemantauan di klinik meliputi kes seperti asma dan jangkitan saluran pernafasan. JKN Perak juga akan terus bekerjasama dengan agensi berkaitan dalam pemantauan keadaan jerebu serta memastikan maklumat dan nasihat kesihatan disampaikan kepada orang ramai dari semasa ke semasa. Keadaan jerebu di Perak setakat ini masih terkawal dan masyarakat setempat dinasihatkan supaya mengambil langkah berjaga-jaga. Esko Sains Alam Sekitar dan Teknologi Hijau Teh Kok Lim berkata, masyarakat perlu mengurangkan aktiviti luar dan minum air secukupnya. Orang ramai turut dinasihatkan tidak melakukan pembakaran terbuka, manakala Jabatan Pendidikan Negeri perlu mematuhi prosedur operasi standard berkaitan jerebu. Tiga lelaki iaitu seorang warga Jepun dan dua warga Taiwan ditahan selepas disyaki terlibat mengurung seorang lelaki warga China secara salah di sebuah rumah di Seri Manjung kemarin. Ketua Polis Daerah Manjung ACP Hasbullah Abdul Rahman berkata pihaknya menerima aduan daripada mangsa berusia 21 tahun itu menerusi aplikasi WhatsApp kira-kira pukul 10.30 malam. Katanya sepasukan polis telah ke lokasi dan menahan ketiga-tiga suspek berusia antara 21 hingga 33 tahun. Kesemua suspek kini direman sehingga 29 Ogos ini untuk siasatan. Sekian Warta Perak 12 tengah hari, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.
3: Kami bersedia membawakan kepada anda
4: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
3: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
5: Maklumat sahih, media dipercayai.
6: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
7: Kita bersama-sama, komen aja.

0: anda berada dalam zon seleksi.
1: Baik, dalam zon seleksi untuk kita tunaikan lagu-lagu permintaan koma. Sambil-sambil aktiviti yang koma sedang lakukan ketika ini, ada yang baru lepas berkebun, baru masuk rumah, tapi tetap memilih Pera FM. Terima kasih banyak-banyak. Yang sedang memandu juga memilih Pera FM, terima kasih banyak-banyak. Yang mana melalui Jalan Raya Timur Barat JRTB berhampiran Grid Perak tu, jadi sentiasalah berhati-hati dengan kabarnya. Seekor gajah jantan dirakam sedang meragut rumput di tepi Jalan Raya Timur Barat JRTB berhampiran Grid Perak, di mana seolah-olah menjadi model kepada papan tanda amaran kehadiran gajah yang terletak tidak jauh darinya. Sadu yang melalui jalan tersebut akan nampaklah papan tanda tu kan. Jadi kehadiran gajah liar di kawasan berkenaan mengingatkan pengguna jalan raya supaya sentiasa berwaspada dan memperlahankan kenderaan ketika melalui laluan yang turut menjadi habitat serta koridor gerakan hidupan liar. Okey, jadi sentiasa berhati-hati, tak kira lah siang ke malam ke, sentiasa berhati-hati. Okey, dan juga jom kita tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita, peringkat ikut peringkat ya. Jangan kata dah hantar pukul 9 tadi tak dapat lagi. Jangan-jangan macam tu ya. Kak Ros dari Green nak dengarkan lagu dari kumpulan Mutiara. Tajuknya pun Mutiara, senang cerita. Mutiara je kan. Okey, lepas ni Fida akan tunaikan lagu permintaan tanya. Dan juga seterusnya kita ada Mus dari Sri Larut. Nak dengarkan lagu dari El Ramli, Siapa Bilang Abang Tak Sayang. Ini yang telah dirakam semula pada tahun 1990-an ya. Jadi ruangan seleksi ini kita tunaikan lagu-lagu permintaan anda 80-an hinggalah terkini. Dan juga seterusnya Kak Ita Chon nak dengarkan lagu dari kumpulan Screen, Orang Yang Ku Sayang-Sayang. Hiburan bersama sahabat-sahabat grup CJU, buat rakan-rakan Facebook dah istimewa, buat Fina yang sedang bertugas. Terima kasih banyak-banyak. Ada juga yang sudi kan 7 lagu kat kita. Terima kasih banyak-banyak dan terima kasih terus layan Pera FM. Jadi sebelum tu kita layan dulu permintaan rakan kita Ika tadi, nak dengarkan lagu dari Tulus, Teh Hijau untuk kau macam.

0: Panan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptpn.gov.my.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pak Yas Senario ataupun Pak Yas Sepatu mengucapkan selamat menyambut Hari Merdeka, kemerdekaan yang ke-69 pada 31 Ogos nanti. InsyaAllah, semoga Malaysia dalam keadaan aman, Malaysia dalam keadaan makmur.

Kesihatan warga emas dipelihara, potensi belia diperkasa dan pendidikan anak-anak dijamin selesa. Inilah keadilan sosial yang sebenar, mengangkat maruah setiap keluarga, merentasi keturunan dan usia, nikmati manfaat setiap generasi. Yakin Madani.

0: Lebih ceria bersama Pera FM. Segmen Yop Yo ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yop Yo untuk koma aja.
1: Baik, untuk koma aja dan juga 12.32 tengah hari sedang masak tengah hari sambil-sambil layan Pera FM. Terima kasih. Menu apa tu, macam-macam menu lah ada kan, ikut tekak kita, ikut tekak orang dalam rumah kita yang nak makan. Tapi yang penting tetap memilih Pera FM, okay? Dan juga ni Fina sambil-sambil kata sambil-sambil membaca tu, kita nak kongsi lah macam mana cara untuk kurangkan masin dalam makanan. Mungkin ada yang dah tahu, mungkin ada yang baru tahu, ataupun yang dah tahu cara lain tapi rupanya ada lagi ilmu yang kita tak tahu mengenai macam mana nak cara kurangkan masin dalam makanan menggunakan ubi kentang. Katanya ubi kentang boleh menyedut garam secara khusus dan ia membantu kerana kentang menyerap sebahagian kuah atau cecair yang mengandungi garam dan pada masa yang sama menambah jumlah makanan sehingga rasa masin menjadi lebih seimbang. Jadi macam mana cara dia? Macam biasalah, kita kena kupas lah ubi kentang tu. Tengoklah macam mana kuantiti yang kita masakkan. Kalau kuantiti tu tak banyak, mungkin tak perlulah dengan kuantiti ubi kentang yang banyak. Mungkin satu biji ke dua biji sudah cukup. Jadi masukkan ke dalam masakan yang terlalu masin dan biarkan masakan hingga kentang empuk dan rasa balik macam mana, ngam tak? Kalau tak ngam tu mungkin dah jadi kurang masin sangat, boleh tambahlah perisa tu kan, tambah air ke, tambah gula ke, dan sebagainya. Jadi mungkin boleh jadi contoh lah kan, boleh jadi panduan lah sekiranya nak masak kena pula tengah masak-masak tu terlebih garam pula. Okey, baik, jom lagi kita tunaikan lagu-lagu permintaan rakan-rakan kita ini, antaranya Kak Aziroza dari Simpang Pulai. Sambil-sambil dengan PRFM, sambil-sambil hantar gambar juga, dah kibarkan jalur gemilang kita, kibarkan juga bendera negeri Perak kita, siap ada bunga raya lagi. Tahniah-tahniah kepada anda. Nak dengarkan lagu dari UK, Terasa, boleh lepas ni Fina akan tunaikan. Okey, seterusnya Matasha, Satu Nama Tetap di Hati. Selain itu juga Juliana dari Selibin, nak dengarkan lagu dari Ara Johari, Menjaga Jodoh Orang Lain. Tu yang paling sedih lah tu ya. Okey, dan seterusnya rakan kita ini Hasan, nak dengarkan lagu dari SPDC Nafisa. Tapi kita layan dulu lagu dari Amah Haikal, Kila Bayang.

0: Assalamualaikum, saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasfita.
4: Saya K. Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syami.
7: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.
0: Ikan arwana terkenal di Lembah Beriah di Perak Utara. Siaran Perak FM dapat diikuti melalui 104.1 MHz.

Pada Rakyat Terhibur dengan lagu-lagu yang telah pun disajikan khas untuk anda, dan lagu terakhir nanti Vina akan putarkan sekejap saja lagi. Okey, dan juga macam biasa jam 1 nanti kita akan ke Nasional FM untuk kita ikuti berita utama, dan juga selepas itu kembali lagi bersama kami di Pera FM. Vina akan setia bersama dengan anda hingga jam 2 petang, dan untuk pandang bersama masanya waktu solat fardu zuhur di kawasan bandara Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya pada jam 1.20 minit nanti. Jadi terus setia bersama kami di Pera FM untuk kau maju.

0: Selamat Hari Merdeka. Dan jangan lupa, negara ini didirikan dengan darah, keringat dan air mata. Jadi kita harus menghormatinya dan sama-sama mendukung negara ini untuk mencapai cita satu bangsa yang progresif. Merdeka! Merdeka! Merdeka!
1: Pada rakyat Malaysia, ayuh kibarkan jalur gemilang, tak kira sama ada di rumah, di ofis atau di mana sahaja, kerana semangat patriotisme itu perlu ada dalam setiap diri kita, kerana jati diri kita adalah rakyat Malaysia itu sendiri. Ayuh kibarkan jalur gemilang sepanjang Hari Kebangsaan yang akan berlangsung sehingga 31 Ogos nanti.
2: Mari kita beramai-ramai kibarkan jalur gemilang, tanda kita cintakan negara Malaysia kita.
3: Bulan Kebangsaan ini kita dapat menaikkan semangat patriotisme untuk diri kita dan negara supaya kita masih bersemangat untuk kibarkan jalur gemilang.

Piong ke udara setiap hari 10 pagi hingga 2 petang dengan pelbagai perkongsian yang menarik. Yo Piong, untuk koma aja. Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos 2026, hari Ahad, bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah, Ipoh Perak, bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PTPTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpanan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my. Subsidi bersasar, inflasi terkawal, kemiskinan tegar dinotahkan, dana negara dipulangkan. Pembangunan bukan tentang gedung menara tetapi keselesaan yang dinikmati bersama. Demi anak pertiwi, yakin madani.

0: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 jam 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.my/crc.
1: Taipei 104.1 MHz.
2: Baik, terima kasih terus setiap bersama kami di PRFM, tentunya untuk koma aja dan juga selamat menunaikan solat fardu zuhur kepada muslimin dan juga muslimat. Okey, baik, dan juga sebentar nanti 1.30 macam biasa rancangan tausiah akan bersama-sama dengan anda hingga jam 2 petang, dan selepas itu teruskan kesetiaan koma menerusi segmen berikutnya Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam bersama dengan Aida yang akan bersama-sama dengan koma. Jadi terus bersama-sama dengan kami. Okey, dan juga rancangan Atma Bahasa juga akan bersiaran bersama-sama dengan anda. Tugas Safina berakhir di sini. InsyaAllah ada rezeki esok pun akan bersiaran lagi jam 10 pagi esok. Jadi, jaga diri, jaga kesihatan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.

0: Tausiah. Baiklah saudara, kita ikuti rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafiz Sulaiman bertempat di Masjid Abu Ubaidah Taman Perpaduan Ulu Kinta dengan tajuk pengajian Kitab 40 Prinsip Hidup Usuluddin.
1: Tuan yang dirahmati Allah, akan tetapi jika dia berasa bahawa ada yang memerhatikannya, dia kembali tenang agar dia disangka khusyuk. Ketika bersendirian, dia akan memudahkan solat dan berjalan dengan tergesa-gesa. Akan tetapi, jika dia berasa bahawa ada yang memerhatikannya, dia kembali tenang agar dia disangka sedang khusyuk dalam ibadat sembahyang dia. Ini kita tengok macam-macam PL manusia. Kita kena pastikan bahawa diri kita itu melakukan sesuatu hanya semata-mata kerana Allah. Dalam Quran Allah Taala sebut, likaila taqsau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa maksudnya tuan-tuan? Likaila taqsau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kamu tidak rasa sedih hati, supaya kamu tak rasa susah hati. Dikailah tak sa'ala ma'fa takum, dengan apa yang luput pada diri kamu. Allah Ta'ala bagi takdir kita macam-macam. Bumi ini dah ditetapkan takdir sebelum adanya bumi ini lagi 40,000 tahun. Allah Ta'ala dah tetapkan dah apa takdir yang akan berlaku pada hari ini. Esok apa takdir yang akan berlaku? Lagi sebulan apa takdir yang akan berlaku? Waktunya, masanya, tempatnya, Allah Ta'ala dah tetapkan dah segala-galanya. Kita terima aja kehidupan kita ni. Apa yang luput daripada diri kita, apa yang hilang daripada diri kita. Ada orang yang kita sayang, yang kita kasih, yang ada sumbangannya, yang ada jasa baiknya pada kita, yang sentiasa tolong kita, Allah Ta'ala tarik nyawa dia. Likaila ta'sau ala ma fatakum, supaya kita tidak rasa susah hati, sedih dengan apa yang luput, hilang daripada diri kita. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak berasa senang hati, tidak rasa terlalu gembira dengan apa yang Allah Ta'ala beri nikmat pada diri kita. Kita minta A, Allah Ta'ala bagi A, B, C. Kita minta hanya satu saja, tapi Allah Ta'ala bagi empat pada kita. Oi, kita main bukan main seronok lagi. Kita unboxing, kita nak tunjuk pada orang apa nikmat yang kita dapat. Kita unboxing, kita buat live, kita buat TikTok live, cerita apa yang kita dapat, birthday kita dapat, anniversary kita dapat apa, kita hebahkan pada khalayak ramai. Betul tindakan itu? Perkara itu tidak betul, berlawanan dengan ayat yang kita baca, wala tafrahu bima atakum. Jangan kamu seronok sangat dengan apa kurniaan, dengan apa pemberian yang diberikan kepada kamu. Jangan kamu sedih sangat, sedih kehilangan. Kita duduk seorang-seorang dalam rumah berminggu, berbulan, tak bercampur dengan siapa-siapa kerana kesedihan kehilangan orang yang kita ada, orang yang kita sayang. Betul tak tindakan itu? Duduk murung seorang-seorang, tak bertegur siapa, tak bercakap dengan siapa, tak berurusan dengan siapa, tak keluar pergi berhubungan dengan manusia-manusia yang lain. Itu juga adalah salah. Islam ini agama pertengahan. La syarqiyatin wala gharbiyah. Tidak ke timur dan juga tidak terlalu ke timur dan juga tidak terlalu ke barat. Kita tengok bagaimana Nabi SAW, Islam dia mengasuh kita, khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Apa-apa yang kita nak buat, pertengahan. Kita suka memadai, kita suka diri kita sendiri, ahli keluarga kita suka. Ada yang kita suka, orang lain tak suka. Bila kita suka, orang lain tak suka, yang ni akan ada kesan akibat yang tidak baik pada diri kita. Ada orang yang akan sakit hati, ada orang yang akan marah, ada orang yang ada hasad dengki pada diri kita. Bagaimana kita nak kawal keadaan-keadaan ini, tuan-tuan? Begitu juga waktu kita ditimpa dengan satu-satu musibah, dengan perkara-perkara yang tidak baik, kita tidak boleh duka cita yang melampau sangat. Kehilangan orang yang kita sayang, kita mencederakan diri kita. Kita membinasakan diri kita. Kita memusnahkan harta benda kita. Itu perkara-perkara yang tidak sihat. Itu yang kita tengok bagaimana Islam ini dia menguruskan emosi kita, perasaan diri kita, supaya kita ini sentiasa tenang dalam setiap keadaan. Waktu kita susah, kita tetap tenang. Waktu kita dalam keadaan kesenangan, kita juga tidak rasa seronok yang melampaui batas. Sehingga akhirnya kita akan mengatakan bahawa ini semua yang kita dapat adalah hasil daripada apa yang kita usahakan. Walhal yang sebenarnya itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang keenam, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, riak dengan ramai murid, kawan dan banyak menyebut nama guru-guru agar dikira orang bahawa dia telah berguru dengan ramai guru. Dia telah berguru dengan ramai guru. Dia pergi satu-satu masjid, dia ambil gambar. Dia dengan masjid. Nanti pergi pula masjid lain, dia ambil gambar, dia pergi pula, dia cerita, hadir dalam masjid ini, hadir kuliah guru ini, hadir dengan kuliah tok guru ini sebagainya. Dengan harapannya supaya orang mengatakan, oi, ramai tok guru dia. Jadi ini kita kena hati-hati supaya tidak timbul rasa riak pada diri kita. Memang secara zahirnya kita banyak pergi kuliah, dan kita memang seronok pun suka kita pergi kuliah. Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au mahabban, wala takun khamisan fatahlik. Jadi kamu orang alim, jadilah kamu orang yang muta'alliman, orang yang belajar ilmu. Jadilah kamu orang yang suka pada ilmu. Jadilah kamu orang yang mendengar ilmu. Keempat-empat tu Nabi suruh kita jadi antara keempat-empat. Kalau ada keempat-empat tu sekali dalam diri kita, itu yang paling baik. Tapi kalau kita hanya mampu jadi satu sahaja daripada keempat-empat, itu sudah memadai dalam kehidupan kita. Kita jadi orang alim ataupun kita suka ilmu yang ada di sekeliling kita. Oh, ada kuliah, kita pun bagi sumbangan sebagainya. Walaupun kita tak hadir, tapi kita bagi sumbangan. Itu adalah orang-orang yang berjaya. Dan Nabi sebut, wala takun khamisan, jangan kamu jadi orang yang kelima. Apa makna orang yang kelima ini? Tak ada dalam diri dia keempat-empat ciri ini. Dia tidak suka pada ilmu, dia tidak dengar ilmu, dia tidak jadi orang alim, dan dia juga tidak belajar. Nabi kata fatahlik ataupun fatuhlik dalam riwayat yang lain. Maka orang ini akan binasa. Seperti juga orang yang senang dikunjungi para ulama dan penguasa agar dikatakan bahawa dia adalah orang yang telah, yang dapat memberi berkat. Oh, orang ini bukan calon-calon orang. Orang alim pun jumpa dia. Oh, pemimpin-pemimpin besar pun jumpa dia. Ini orang ni orang yang hebat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Taala, maka kata Imam Al-Ghazali, inilah masalah yang biasa dijadikan seseorang untuk melakukan riak dalam masalah agama. Yang kita sebut tadi itu tuan-tuan, Imam Al-Ghazali sebut ada enam keadaan, ada enam golongan yang tidak akan terlepas daripada melakukan riak, wal'iyazubillah. Semua itu haram, bahkan termasuk dalam dosa-dosa besar. Riak kita dalam pakaian, riak kita dalam kata-kata, riak kita dalam amal perbuatan, riak kita dalam ramainya murid, riak kita dalam ramainya guru, riak kita dari segi badan kita, riak kita dengan tingkah laku, semua-semua itu merupakan sesuatu yang haram dan dikira sebagai salah satu daripada dosa-dosa besar. adapun mencari kedudukan di hati orang lain dengan perbuatan yang bukan berupa ibadat. Kita nak jangan kita buat mencari kedudukan di hati orang lain, bukan dalam perkara ibadat dan perbuatan agama. Bukan dalam ibadat dan juga perbuatan agama, kata Imam Al-Ghazali, perkara ini tidaklah haram selama tidak ada percampuran antara urusan agama dan dunia. Kalau tak ada campur tangan, kalau tak ada campur urusan agama dan urusan dunia, maka itu perbuatan tersebut, kedudukan tersebut merupakan kedudukan yang dibenarkan dan tidak diharamkan dalam agama, seperti telah kami kemukakan dalam masalah mencari kedudukan. Dulu kita dah sebut dalam bab usul mencari kedudukan, kedudukan yang macam mana yang dikira yang diharuskan oleh syarak, kedudukan yang macam mana yang tidak boleh dah dilakukan dalam syarak. Ahli dunia kadang-kadang mencari kedudukan dengan harta. Ahli dunia kadang-kadang mencari kedudukan dengan harta yang banyak. Orang-orang dunia ni, ya, kita tengok macam-macam PL manusia ni. Dia bukan sebab kerana agama, tapi mungkin kita sebut kerana bisnes dia. Ya, kerana bisnesnya dengan harta yang banyak, pembantu, pakaian mewah yang baik, hafalan-hafalan syair, ilmu kedoktoran, ilmu kehitungan, ilmu nahwu serta ilmu bahasa, amal dan keadaan-keadaan yang lain. Semua itu tidak diharamkan selama tidak berhujung dengan kesombongan dan pada akhlak yang tercela yang lain. Kalau ada rasa sombong dengan harta yang kita banyak, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kalau tidak ada rasa takabur dengan nikmat yang kita dapat, seperti mana yang kita sebutkan tadi, nikmat ini datang daripada Allah Ta'ala. Bisnes yang kita buat, satu cawangan ke satu cawangan yang kita buka, setahun buka satu cawangan bisnes kita, tahun ke depan buka lagi cawangan yang lain. Tidak ada unsur-unsur takabur, tidak ada unsur-unsur sombong diri. Maka itu dibenarkan pada hukum syarak. Tetapi sekiranya ada elemen unsur takabur dan berbangga diri, oh ini semua memang kita yang buat, ini semua memang kebijaksanaan, kepintaran, ya, datangnya daripada diri kita, ada tak elemen takabur dalam ucapan tersebut? Ada. Maka perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang diharamkan dalam syarak. Kami menjelaskan secara terperinci bahagian-bahagian riya ini kerana ia adalah akhlak buruk yang paling menguasai jiwa. Imam Al-Ghazali sebut bahawa usul riya ataupun bab riya ini dihuraikan secara detail kerana riya ini, tuan-tuan, mendominasi penyakit-penyakit jiwa yang lain yang ada pada diri manusia. Betul yang dirahmati Allah. Sebab barang siapa yang tidak tahu kejahatan dan tempat-tempatnya, dia tak mungkin dia boleh menghindarinya. Kita tak tahu tempat tu adalah sarang tebuan, sarang lebah. Kita pun pergi kain, tengok buah pelam, elok je tuan-tuan. Buah pelam, tak tahulah pelam apa, harum manis ke, pelam raja ke, pelam lemak manis ke. Kita pun tengok, dah kita kait-kait, rupa-rupanya ke atas tu ada sarang tebuan. Agak-agak kalau kita tahu ada sarang tebuan, kita pergi kait kat pelam tu, kita takkan pergi kait. Kita masuk dalam hutan, kita terokah hutan. Kalau kita kata tanah ni memang cukup baiklah, kita nak tanam musang king sebagainya, rupa-rupanya depan sikit lagi daripada tempat yang kita terokah tu, tuan-tuan, adalah sarang. Kita kata sarang apa? Sarang ular. Kalau kita tahu itu sarang ular yang berbisa, agak-agak kita pergi teroka tak? Kita tak pergi teroka punya. Maka sebab itu kita kena tahu sarangnya, kita kena tahu tempat-tempat kejahatannya supaya kita tidak masuk pada tempat-tempat tersebut. Sama keadaannya pada diri kita. Kita tahu ini, kalau kita sebut ini, adanya elemen-elemen ria, adanya unsur-unsur ria. Oh, kita tak boleh ada pada tempat yang begini. Kita tak boleh cakap yang begini. Kita tidak boleh berpakaian yang macam ni. Kita tidak boleh menganggukkan diri kita. Kita tidak boleh semayang, memanjangkan semayang kita, membetulkan rukuk dan juga sujud kita. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan pada diri kita, tidak ada elemen-elemen kita nak menunjuk pada manusia yang lain, maka itu sangat-sangatlah utama. Perkara itu sangat-sangatlah mulia, kerana itu sudah menjadi sebati, menjadi darah daging pada diri kita. Riya memiliki darjat-darjat keburukan. Di antaranya yang berhubung dengan masalah agama dan ibadat. Seperti orang yang memakai baju bagus ketika keluar rumah berbeza dengan yang dia pakai ketika sendirian. Waktu dia keluar rumah, pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang bagus, berbeza waktu dia bersendirian, dia pakai yang biasa-biasa saja. Seperti orang yang menginfakkan hartanya pada saat jamuan. Ada satu-satu jamuan majlis, dia infakkan hartanya. Dan kepada orang kaya agar dia disangka dermawan, bukan agar diyakini bahawa dia orang yang warak dan soleh, maka itu tidaklah haram. Maka itu tidaklah haram. Orang kaya yang soleh, dia infak hartanya, maka itu tidaklah diharamkan. Sesungguhnya menguasai hati itu seperti menguasai harta. Betul, jika sedikit hal itu bermanfaat, jika banyak itu akan melupakan dari zikir kepada Allah. Ini kita nak kena faham tuan-tuan, bila sedikit kuantitinya, kita duk buat-buat selalu, benda tu sikit aja tak ada bagi kesan apa-apa yang tak baik ni. Tapi bila dah selalu kita buat, dah selalu sangat, macam-macam kita bercampur, semayang kita campur, puasa kita campur, ada unsur-unsur yang sikit-sikit, dia lama-lama dia akan jadi bukit. Sepatutnya fokus kita waktu kita buat ibadat itu hanya kita tuju semata-mata zikrullah. Wa aqimis solata lidzikri, semayang kamu untuk kamu ingat pada aku. Itu kalau kita tengok pada surah Taha, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Begitu juga sedikit hal itu bermanfaat, tetapi jika banyak itu akan melupakan dari zikir kepada Allah, seperti harta yang banyak. Ini harta kita sikit, ada kita nak heran, tak ada apa nak heran. Bila kita dah tak ada, anak-anak kita pun tak heran nak berebut. Ni ambil sikit, ni ambil sikit, alah dapat seorang setengah ekar je pun. Kita kata tak apalah. Tapi kalau harta itu berjuta, macam mana? Oish, berjuta ni kalau aku tak ambil, paling kurang 200 ribu dapat kat aku dah. Tapi kalau aku tak usaha, tak dapat benda ni. Tak apalah, jalan macam mana sekalipun, usaha. Padahal yang itu tak sepatutnya dia lakukan. Ini kita tengok tuan-tuan, bila sedikit kita tak heran. Sama macam zikrullah, zikir kita sikit, tak apa sikit. Bila banyak zikir kita kumpulkan tiap-tiap hari, kumpulkan pada setiap ibadat yang kita buat, maka dia akan bagi kesan pada jiwa kita. Jiwa kita ini sudah hilang zikrullah, mengingati Allah pada setiap tempat, mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Manakala perhatian sudah tertuju pada perluasan kedudukan, maka hal itu menyeret kepada kelalaian dan maksiat, sehingga ia menjadi terlarang oleh sebab tadi, bukan kerana hal itu sendiri. Bukan kerana hal itu sendiri. Mengumpulkan harta salah tak? Tak salah. Alhaqumut takasur, bermegah-megah mengumpulkan harta, tak salah mengumpul harta. Tapi harta yang macam mana dia jadi salah? Harta yang melupakan diri kita pada ibadat. Harta yang melupakan diri kita pada tujuan kehidupan kita ini untuk apa? Tuan-tuan yang dirahmati Allah. Adapun menampakkan watak yang telah kita kemukakan untuk diyakini oleh orang lain bahawa dia orang yang beragama dan warak, maka haram hukumnya kerana dua perkara. Ini sebab apa yang kita sebut, kerana apa kita nak menonjolkan diri kita pada masalah agama. Kerana kata Imam Al-Ghazali, yang pertamanya itu merupakan pemalsuan, kerana dia ingin diyakini oleh orang lain bahawa dirinya orang yang ikhlas dan taat serta cinta kepada Allah. Maka kerana niat ini, dia menjadi fasik yang dimurkai Allah. Maknanya apa dia? Kita salah guna urusan agama untuk kita dapat satu-satu kedudukan, untuk kita dapat satu-satu pandangan daripada manusia. Ini yang jadi bahaya ni. Bukan hakikat kita yang sebenar, kita palsukan diri kita. Kita sebenarnya kita bukan begitu, tetapi kerana kita nak dikatakan kita orang soleh, orang yang warak, orang yang cinta kepada sunnah, orang yang taat, dia meningkatkan, kita kata meningkatkan prestasi ibadatnya, tunjuk kehebatan dalam ibadatnya. Hal yang hakikatnya tidaklah sepatutnya apa yang hal yang hakikatnya tidaklah seperti apa yang sepatutnya dilakukannya. Maka keadaan ini kita sebut sebagai riak, kerana wujudnya pemalsuan. Dia palsu, dokumen palsu pun habis. Kita nak buat satu-satu declaration perisytiharan, apa butiran-butiran palsu, maklumat-maklumat palsu, kita palsukan dokumen kita, betul ke? Salah. Boleh dikenakan penjara, boleh dikena penalti hukuman. Ini urusan dunia. Kerana apa? Dia menyukarkan untuk kita mengesan apakah yang sebenarnya asal-usulnya. Kita nak minta kerja, kita palsukan dokumen, kita palsukan sijil. Salah tak? Salah. Bila yang melantik kita itu, dia mengetahui hakikat yang sebenarnya, maka kita dibuang kerja. Itu penalti. Kerana apa? Kerana dia ambil pekerja itu kerana pemalsuan, bukan kerana hakikat yang sebenar. Tapi kita kerja, itulah sijil kita, itulah kelayakan kita, itulah apa yang kita ada. Dia ambil kita bekerja, kita buat pengakuan itu pengakuan yang benar. Salah? Itu tidak dikira salah. Yang masalahnya, kita palsukan kebenaran yang sebenar. Kita tidak begitu, tapi kita tunjulkan kita ini seorang yang hebat, kita ini seorang yang berilmu, dengan kita tunjulkan ya, ramai tok-tok guru yang kita pergi mengadap, ramai tok-tok guru yang kita pergi menadah kitab. Padahal kita pergi ambil gambar je. Padahal kita tersempak, kita ambil gambar, kita kata dia guru kita. Padahal satu pun kita tak belajar dengan guru tersebut. Maka ini kita sebut sebagai satu-satu pemalsuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai takat ni dahulu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ya, berkenaan tentang riak ini, Allah Ta'ala hindarkan daripada kehidupan kita. Kerana orang yang riak ini, mereka hanya cuma mempamerkan, menunjulkan amalan-amalan yang mereka lakukan, padahal hakikatnya tidaklah sebegitu. Mereka buat ibadat juga 110% je, tapi dia nak tunjuk kita 80%, 90%. Oh warak dia ni, oh hebat dia ni, padahal bukanlah itu yang sepatutnya secara hakikatnya. Jadi mudah-mudahan ada kebaikannya ke atas diri kita, yang ambil semuanya daripada Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah al-azim li wa lakum, wa billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا، واجعلنا محبوبا في عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، يا كثير النوال يا حسن الفعل، يا قائما بلا زوال يا بلا مثال، فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. وصلى الله وسلم عليه، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم بالصواب.
0: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah dengan tajuk pengajian Kitab 40 Prinsip Hidup Usuluddin yang telah dirakamkan di Masjid Abu Ubaidah, Taman Perpaduan, Ulu Kinta.

0: Ramai orang pergi kerja tak pasang niat. Barang siapa kerja kuat sampai penat lepas kerja, maka kepenatannya mencuci semua dosanya. Dosa dah dihapuskan, maka penyakit pun sembuh. Hadis riwayat Imam Ahmad. So ramai orang tak pasang niat tapi nak pergi kerja. Pasang niat tak? Aku nak kerja nak cari rezeki yang halal. Mencari rezeki yang halal adalah jihad. Selepas menunaikan yang fardu, mencari rezeki yang halal adalah jihad, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. So pasang niat, kata ulama, bila kita pasang niat yang baik-baik, belum buat dah dapat 1/3 pahala. Kalau buat dapatlah 100% kalau ikhlas. Amin. So yang pertama cuci hati, yang kedua pasang niat. Itu sangat sangat penting. Ketiganya of course lah untuk menjaga harmoni. Nak jaga harmoni ni dia. Kalau kita tak ada harmoni dengan Allah, macam mana nak harmoni dengan dalam persekitaran dengan manusia?
1: Dengan nama Allah yang Maha Murah lagi Maha Kasihani, saya Tengku Abdurrahman Putra Ibni Almarhum Sultan Abdul Hamid Khalid Shah, Perdana Menteri bagi Persekutuan Tanah Melayu, dengan persetujuan dan perkenan duli-duli yang Maha Mulia Raja-Raja Negeri Melayu, dan mengisytiharkan bagi pihak umat Persekutuan Tanah Melayu bahawa mulai daripada 31 hari bulan Ogos tahun 1957, maka Persekutuan Tanah Melayu dengan limpah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala

0: berinformasi semestinya untuk kaum aja. Assalamualaikum, selamat petang Yop Yong. Kembali lagi kita di pertemuan untuk ruangan Moh Gebang 2 petang hingga 7 malam edisi 27 Ogos 2026 hari Khamis bersamaan dengan 14 Rabiul Awal 1448 Hijri. Untuk Aida menyambung tugasan rakan setugas, DJ Fina Sendah pun bersama-sama menemani komedi ruangan Yop Yong sebentar tadi 10 pagi hingga 2 petang. Macam biasalah petang ni, apa lagi, jangan simpan sorang-sorang cerita koma tu, kongsikan dengan Aida. Nombor WhatsApp kita sentiasa terbuka untuk kita sama-sama mencurahkan rasa, berkongsi-kongsi idea, menyampaikan informasi. Mungkin ada informasi-informasi terkini yang terlepas untuk Aida kongsikan kepada rakan-rakan pendengar yang lain. Koma yang mana melalui kawasan-kawasan yang ada pokok tumbang ke, ada kawasan kemalangan ke, boleh infokan kepada Aida untuk kita kongsikan sebagai panduan mereka yang mungkin bakal melalui dan menghadapi laluan yang telah pun kau menghadapi itu kan. Dan di jam yang pertama ini seperti biasa, Aida akan menemani koma dengan ruangan lagu-lagu yang menggamit kenangan, lagu-lagu retro yang kita mengimbau kembali zaman-zaman dahulu di zona klasik 2 petang hingga 3 petang, di mana Aida mainkan lagu-lagu 80-an dan 90-an. Jadi kau kena terus kekal setia bertemankan Pera FM 18 jam sehari semestinya untuk koma aja.
1: Kalau koma gemuk sangat lagu-lagu nostalgia ni, bolehlah dengar lagu-lagu yang penuh dengan kenangan dalam zon nostalgia 80-an 90-an daripada 2 petang hingga 3 petang hanya di

sibuk mana pun kita, jangan kita lupakan anak-anak dan isteri kita di rumah. Okey, nanti ke kerja tu. Cepat-cepatlah pulang ke rumah ya. Hargai mereka sementara masih di sisi kita. Pesanan ikhlas ini daripada

lagu yang kita tengah layan, lagu yang kita tengah sing along sambil meredakan perut yang sengkak tu adalah lagu nyanyian Mega bertajuk Bayangan Gurauan. Hai, Assalamualaikum, selamat petang. Kamu sedang mendengarkan Perak FM bersama dengan saya, Aida Suzali. Aida temankan kamu dalam ruangan Moh Gebang petang ini. Terima kasih Cu Intan dari Sauk yang berkongsikan aktiviti petang ini. Katanya masak menu sotong goreng kunyit dan telur mata. Masak simple-simple lah je sambil-sambil layan lagu retro 80-an dan 90-an petang ini. Juga Abah Fendi Jelapang pun aktivitinya petang ini sambil-sambil melayankan Perak FM ni baru balik brisk walk bersama isteri dan anak-anak dekat Cepor katanya. Lambat juga balik ni, dah pukul 2:30 dah ni baru balik. Yelah, okay, dah faham. Balik brisk walk, singgah makan dulu. Cepor pula tu singgah sungai dulu, mandi-mandi kat sungai dulu, makan pula. Itu yang baru sampai kan. Katanya cuaca petang ni panas nyengor. Hati-hatilah dia mana yang orang kata kawasan-kawasan yang panas nyengor, panas lik-lik dan sebagainya ni. Kalau boleh jangan kerapkan aktiviti di luar rumah lah kalau keadaan cuaca terlalu panas, takut nanti strok haba pula. Kalau cuaca tu dah elok, redup-redup manja, kita teruskan perancangan kita untuk meneruskan aktiviti kita itu. Juga Izmi dari Rapat Setia Ipoh Perak nak ucapkan hai, selamat petang katanya. Kita juga bersama dengan Yong Marhamah kita nak ucapkan selamat berkonti Moh Nyamong Koja 2 hingga 5 petang. Akak bukan sengkak tapi bloated kembung GERD melanda. Allahu Akbar, tak berapa lalu nak makan bila gastrik melanda. Semoga diberikan kesembuhan buat Kak Marhamah kita. Mungkin Kak Marhamah pun berada dalam industri perubatan kan, mungkin Kak Marhamah boleh bagi tips jugalah untuk mereka yang ada penyakit-penyakit ataupun mengalami bloated-bloated gastrik ni, apa yang boleh dilakukan. Sebab kadang-kadang Aida ni, Aida tak ada gastrik tapi Aida ni kuat berangin, kembung perut, bloated, tak tahulah, wallahualam lah, diharap dijauhkan lah daripada GERD dan gastrik. Juga bersama dengan Aida petang ini kita ada Salina dari Mancong. Nampak ucapan katanya kepada Encik Azharul Zaman Aziz, selamat ulang tahun perkahwinan kita. Semoga Allah SWT memberkati dan merahmati rumah tangga yang kita bina. Amin. Amin. Rabbal Alamin. Terima kasih di atas pengorbanan awak sebagai ketua keluarga untuk keluarga kecil kita. Selamat bercinta hingga ke jannah kedua-duanya. Semoga berbahagia dunia dan akhirat. Saya doakan kepada kedua-dua suami isteri ini dan juga semoga Allah merahmati seluruh keluarga Puan Salina kita dan juga Encik Azharul Zaman Aziz. Kalau kau ada ucapan, hantarkan ke 010-200-7055. Kita nak sambung lagi layan lagu-lagu 80-an dan 90-an di Zone Nostalgia.

0: apa ni? Ih, bestnya. Berita ni boleh kongsi kat grup aku ni. Ha, share sekarang.
1: Sabar. Ha, jika kau membaca satu cerita yang menarik tu, ha, ambil semak dulu sahih ke idah fakta tu. Dah dapat kepastian, barulah kongsi dengan guru-guru koma, ya. Ha, faham ke idah? Ingat komen. Sebarang penyebaran berita palsu akan didakwa mengikut Seksyen 505 Kanun Kesesaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia. Tak pasti, jangan kongsi tahu.
2: The 6th International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut, layari csam.my crc2026.

Orang-orang simpan pulai, orang-orang batu gajah, orang goping, orang kampar boleh terus dengarkan Perak FM menerusi frekuensi 95.6 MHz bersama dengan saya Aida Sezali dalam ruangan Moh Gebang. Terima kasih koma yang mana masih lagi meneruskan kesetiaan bersama dengan Perak FM, yang mana saya baru saja mengikuti kita. Jangan tukar frekuensi koma. Selepas ini jam 3 petang kita akan bersama-sama dalam rancangan Atma Bahasa. Kita nak belajar lagi tentang dialek Perak, bahasa-bahasa yang mungkin kita jarang gunakan sekarang ini. Juga kita nak memperbetulkan semula penggunaan kata kita dalam tutur bahasa kita. Terus setia bersama dengan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk kaum aja.

0: Saya perkenalkan tiga kata dialek Perak. Pertama, berjejio. Maksudnya dalam bahasa Melayu standard atau bahasa Melayu baku, meleleh. Yang kedua, berjerobon. Maksudnya berkenaan sesuatu yang bertimbun atau berlonggok. Yang ketiga, berpiang-piang. Maksudnya dalam bahasa Melayu baku atau bahasa Melayu standard, berkenaan keadaan seseorang yang pening-pening lalat.
1: Lah uniknya dialek Perak. Ya, yang pertama, nyambe. Itu maksudnya ialah tadi nyambe itu sambil. Okay, yang kedua, gobi. Ataupun bahasa standarnya kupas ataupun cabut. Ketiga yang DJ teriban ni maksudnya budak-budak membaling batu di tepi sungai kan. Okey, yang keempatnya nyadin. Ada nyadinnya muka dia kan. Maksudnya buat tak peduli je kan. Tiga peribahasa yang kita nak kongsikan kepada petani. Air jernih ikannya jinak. Maksudnya negeri atau tempatnya aman damai dengan penduduknya yang berbudi bahasa dan senang didekati. Air laut masin sendiri. Orang yang ada kemahiran, kehebatan yang semula jadi tapi dia tak perlu pun menunjuk-nunjuk, orang akan nampak aura dia sendiri. Laut mana tidak berombak ni kan, sebagai kata-kata semangat.
2: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DPP
3: dalam Mogema setiap Khamis jam 3 hingga 4 petang hanya di Perak FM.
4: Seperti yang dijanjikan program Atma Bahasa bersama dengan Dewan Bahasa Pustaka, dan Aida tidak keseorangan, semestinya yang lebih arif dalam rancangan ini bersama dengan Aida, Munshi Haji Ahmad Salehin bin Haji Syari, seorang pakar rujuk DBP yang juga merupakan pengetua The Malay College Kuala Kangsar MCKK petang ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Sihat Munshi ya?
5: Ya, alhamdulillah.
4: Ini pertama kali kita bersua.
5: Pertama kali.
4: Tapi kita masih lagi nak meneruskan ruangan Atma Bahasa ini untuk kita sama-sama mempelajari lah.
5: Mempelajari untuk kita membugari dan juga untuk kita kembali ke akar kita. Kerana dengan bahasa, kita menjadi kita.
4: Ya, Masya Allah. Jom kita nak teruskan dengan segmen yang pertama, Munshi. Ya. Berkenaan dengan uniknya dialek Perak.
5: Ya, program Atma Bahasa ini, DJ Aida, sebenarnya salah satu daripada segmennya ialah untuk membugarkan semula dialek Perak. Jadi, uniknya dialek Perak hari ini, bahasa kita, cerita kita.
4: Ya.
5: Itu dia. Jadi, memang ramai yang kita pada penutur jati yang menggunakan dialek Perak ini, dan juga ada penutur yang orang luar yang menggunakan dialek Perak tidak menjadi masalah. Cuma penggunaan itu dan juga cara sebutan itu. Jadi dengan dialek Perak ini, apabila kita menggunakan dialek ini, DJ, maka akan lebih terhubung antara persahabatan, antara hubungan. Misalnya kalau kita berjumpa di Kuala Lumpur, kita bercakap dialek Perak, maka kita akan kembali ke asal kita, khasnya di tepian Sungai Perak. Jadi kalau hari ini kita tengok, hari ini ialah menyongih.
4: Menyongih.
5: Menyongih. Okay. Banyak bercakap atau merungut. Jadi contoh ayatnya. Sila DJ Aida kalau nak bacakan.
4: Okey, contoh ayat bagi perkataan ataupun dialek menyongih ini. Kamu ni asyik menyongih dari tadi. Tak habis-habis cerita.
5: Tak habis-habis cerita, ya. Memang orang Taman Perpaduan memang pandai. Alamak. Bahasa.
4: Okay. Habis rahsia saya, Mushi.
5: Tak ada, itu baru satu daripada rahsia. Okey. Okeylah, ya. Okay, so, terima kasih, DJ. Memang cara sebutan tu memang apa tu, masuk dengan dialek, cara sebutan dialek Perak yang sebenar. Tahniah. Yang kedua kita lihat ialah berambu. Berambu ni berselerak atau tidak teratur. Jadi contoh ayat, bilik kamu ni berambu sungguh. Habis buku berterambu atas lantai. Berambu tu maksudnya apa dia?
4: Berselerak ataupun tidak teratur lah.
5: Ya, berselerak atau tidak teratur. Jadi kepada pendengar-pendengar atau juga peminat setia program Atma Bahasa yang sedang mengikuti siaran ini, walau di mana berada, setiap daripada perbualan kita ini akan menjadi soalan kuis. Yang mana satu kita tak pasti, tapi yang penting tunggu, dengar dan perhalusi.
4: Ya.
5: Yang ketiga dialek Perak hari ini iaitu

0: Cempera. Dia kalau ejaan bahasa bakunya cempera.
1: Cempera. Ha,
0: tapi bila tersebutan perak ni dia cempera.
1: Tapi ada mungkin perkataan Melayu yang perkataan Melayu betul yang bukan dialek Perak yang menggunakan perkataan cempera ini ataupun ini betul-betul sekadar dialek Menci?
0: Tidak, yang ini memang bahasa Perak.
1: Memang
0: tapi
1: bahasa
0: kena
1: Perak
0: sebutan
1: lah.
0: Dia kena betul cempera.
1: Kena cempera lah.
0: Cempera. Ha. Tapi kalau cempera tu orang Taiping.
1: Oh.
0: Cempera. Orang Batu Kurau cempera. Tapi kalau orang di Pulau Tiga, cempera.
1: Cempera.
0: Tapi kalau Kansar, dia akan kata cempera. Kalau di Kuala Kansar, dialek Peraknya cempera.
1: Cempera.
0: Tapi kalau di Perak Tengah, daripada Bota Kanan, Layang-Layang, Parit, sampai ke Kampung Gajah, dia akan pergi kepada cempera.
1: Cempera.
0: Jadi, kalau begitu, kita lihat nakal atau suka membuat kacau.
1: Baik.
0: Macam mana ayat? Silakan, Cici.
1: Adik itu cempera betul. Pantan nampak orang dia nak usik.
0: Baik. Itu dia. Terima kasih. Cempera. Jadi yang ini kadang-kadang membongai.
1: Membongai.
0: Membongai. Terpinga-pinga atau tercengang-cengang. Jadi kalau kita tengok sejarah. Bagaimana bahasa dialek Perak ini boleh terjadi? Dia ada kaitan dengan asal-usul bagaimana komuniti Perak itu sendiri. Jadi setiap daerah itu ada dia punya dialek dia.
1: Baik.
0: Jadi salah satu kajian yang dibuat bahawa dialek-dialek ini satu daripada penutur jati yang mungkin berhijrah dari satu kawasan ke satu kawasan di Nusantara.
1: Baik.
0: Yang kedua, oleh kerana kita menjadikan sungai itu sebagai satu daripada elemen ataupun alat pengangkutan. Jadi air sungai itu sendiri mempengaruhi bahasa kita.
1: Baik.
0: Lajunya air, pelahannya air, dia ada kaitan dengan apa tu perbualan. Sebab itu kalau kita lihat rakan-rakan kita yang tinggal di tepi laut, ombak kuat bunyinya. Jadi suara mereka deras.
1: Baik.
0: Sebutan mereka misalnya di Pantai Remis, di Pulau Pangku, so bahasa mereka berbeza sedikit kerana laut itu sendiri menyebabkan bahasa mereka menjadi kuat, kasar, namun masih murni dia punya elemen dalamannya. Begitu juga kalau kita lihat kalau air itu mengalir laju, sebab itu orang di utara, sebab sungai mengalir kan, di belah hulu dia laju, sebab itu dia tak kata saya, dia kata hang. Hang nak ada ke air sungai kan sampan kan. Jadi dia tak, kalau dia macam dah sampai ke Kuala Kansar tu, Kuala Keseratu, dia dah air dah mengalir, air dah mengalir lesu. Jadi sebab itu dia kata atas komen nak ke mana. Tapi kalau di sebelah utara airnya laju, maka dia tak boleh bersembang dalam dalam pertemuan di atas sampan atau bot itu dengan bahasa yang laju, bahasa yang perlahan, sebab dia kena laju, air sungai itu deras. Jadi itu contohlah. Jadi nampak jadi alam juga sebenarnya mempengaruhi dialek-dialek itu tercipta. Dan dialek itu juga kadang-kadang dicipta berdasarkan ada sejarah dan ceritanya.
1: Jadi saya satu ilmu yang sangat menarik dan segar sebenarnya untuk Aida.
0: Jadi
1: alam mempengaruhi cara perbualan
0: alam
1: kita.
0: Mempengaruhi cara perbualan kita. Tapi kalau kita lihat alam Melayu ini hidupnya penuh dengan kesantunan, lemah lembut. Okey, baik, itu dia. Okey, seterusnya kita kata jadi apa yang duk membongai kat situ, tolong angkat kerusi ni. Jadi kalau misalnya bahasa Perak ni dia tak kasar tu. Kalau kita bagi penutur orang luar, yang misalnya orang Johor lah, orang Kuala Lumpur ke, orang Selangor, bila apabila mereka mendengar orang Perak bercakap di Cokit misalnya, mereka akan gembira. Sebab apa? Mereka dengar menariknya. Jadi sonok mereka dengar. Jadi dia tak kasar. Tapi kalau ada dialek-dialek yang bila orang yang bukan daripada penutur jati dialek itu, apabila dia dengar dua orang yang menuturkan bahasa itu, dia kata kasarnya bahasa mereka.
1: Mudah sebenarnya salah faham.
0: Mudah salah faham. Jadi bahasa Perak dia tidak kasar. Dan malah orang pendengar suka mendengar bahasa Perak ni sebab dia ada lembut dan nadanya
1: dan
0: yang tersendiri.
1: Dan juga mereka menganggap sebenarnya ada unsur-unsur jenaka dalam logat kita ni.
0: Ada unsur-unsur jenaka. Okey, itulah dia dialek Perak. Kan seperti saya kata tadi, uniknya dialek Perak. Yang seterusnya ialah kecah.
1: Kecah.
0: Kecah ni macam hampir sama bunyinya, pecah. Hati-hati, gelas tu dah kecah. Dah pecah, dah nak pecah lah, retak.
1: Retak lah retak. Maknanya.
0: Ya. Satu lagi, ini juga kalau kita lihat yang seterusnya lah, ceretik.
1: Ceretik.
0: bercakap tanpa henti. Mm-hmm. Silakan DJ.
1: Sejak naik bas tadi ni coretik lo, tak berhenti-henti.
0: Ini kalau arwah Mak Khalid ada, mungkin DJ Aida akan diambil berlakon.
1: Mungkin anak

0: Ya, amin kali. Uruskan legasi.
1: Kita jumpa di Opah Mary nanti. Jadi cara sebutan itu betul eh. Okay, so itu selesailah untuk segmen pertama kita.
0: Baik.
1: Uniknya dialek Perak.
0: Selepas ini kita nak terus ke segmen yang kedua berkenaan dengan tata bahasa. Kita nak memperbetulkan beberapa kesalahan yang lazim. Tapi kita berehat dulu ya Munshi.
1: Ya, silakan.
0: Dengan Daddy Doris dan Mayang Sari, jangan pisahkan Per FM untuk koma aja.

0: PRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasir John bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.mycrc2026.
1: Dengarkan rancangan Atma Bahasa bersama Mushi, Don Bahasa dan Pustaka DPP.
2: Tema kelima kita ialah peribahasa ataupun simpulan bahasa dan juga perumpamaan. Okay, meniup api di atas air. Betul. Apa maksudnya? Okay,
1: maknanya melakukan sesuatu yang sia-sia.
2: Ya, betul.
1: Usaha yang tidak akan berhasil kerana keadaan tidak menyokong.
2: Itu yang kedua ialah seperti air dengan asap.
1: Itu dua perkara yang tidak dapat dipisahkan. Biasanya digunakan untuk menggambarkan hubungan yang sangat rapat. Betul. Atau sesuatu yang sentiasa datang bersama.
2: Okey, okay. Yang ketiga ni, Cik, api.
1: Api padam, puntung hanyut, kami tidak situ lagi.
2: Ya, yeah. Maksudnya ni, Cik?
1: Sesuatu telah berakhir, tiada lagi kaitan atau kesinambungan dengan keadaan lama.
2: Masih dah selesai lah.
3: Dengarkan Akma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang, hanya di Perak FM.
0: Atma Bahasa kembali ke udara untuk kita meneruskan segmen, di mana segmen ini untuk kita memperbetulkan beberapa kesalahan yang lazim dalam tata bahasa kita, Munshi.
4: Ya, saya. Jadi dalam segmen kedua ini, DJ, kita bersama dengan beberapa kesalahan lazim yang kerap dilakukan. Sebab itu kita kena betulkan yang biasa, biasakan yang betul.
0: Baik.
4: Sebenarnya apabila rancangan ini ke udara, bukan sahaja untuk berkongsi, membugarkan, menaikkan nyala rasa kata kepada bahasa kita, tapi kita belajar sebab pendengar ni ada yang yang bekerja di pejabat, ada yang bekerja di mana-mana syarikat, jadi juga murid-murid, guru-guru, pejabat pegawai kerajaan. Jadi kita gunakan perkataan yang betul ini, khasnya dalam penggunaan bahasa dalam penulisan lah, ya. Contohnya ianya, nah, ini selalu kita buat kesalahan, ya. Ianya bunyinya sedap. Ramai orang menyebut ianya sangat sedap.
0: Ya, betul.
4: Ianya sangat sedap. Misalnya kucing itu sakit, ianya perlu dirawat. Jadi ianya itu sebenarnya salah, ya. Memang
0: tidak,
4: salah.
0: Tidak wujud ke maksudnya?
4: Ia itu wujud, nya itu wujud, tapi tidak gramatis.
0: Baik.
4: Jadi misalnya ia itu sendiri merujuk kepada ganti nama, tapi ia itu hanya untuk manusia sebenarnya. Jadi kita tidak boleh gunakan ia itu kepada perkara yang bukan manusia. Jadi contohnya, kan, kalau kita kata kita nak merujuk makanan itu
0: sedap,
4: ia kan? Sangat sedap. Jadi kalau ia itu sebenarnya tak boleh.
0: Tak boleh kepada makanan.
4: Tidak boleh kepada bukan manusia. Ya, ia nak orang kaya. Itu lain lah. Itu boleh. Jadi kalau kita kata perabot ini mahal, ia diimport dari Itali.
0: Tak betul lah.
4: Tak betul lah. Tapi bukanlah satu dosa bahasa sebab dia tidak akan menyebabkan kita apa tu, kesalahan yang orang tak tahu, sebab bahasa ni bahasa ni bersifat arbitrary, maknanya kalau dapat difahami, boleh difahami, mesejnya sampai, itulah bahasa.
0: Baik.
4: Cuma kita bercakap dari sudut peraturan bahasa yang betul. Jadi kita tak katalah orang yang pakai, nanti bila kita ianya ni memang ramai orang pakai pun. Jadi kita tak katalah tak boleh. Tapi dari sudut tata bahasa.
0: Baik.
4: Jadi itulah dia. Jadi macam saya kata tadilah, makanan itu sangat sedap, ianya sangat sedap, tak boleh. Tapi bila masa Munshi nak gunakan ianya, memang tak ada.
0: Memang tak.
4: Memang tak digunakan kalau mengikut hukum bahasa.
0: Baik.
4: Tapi kalau dalam perbualan seharian, bolehlah digunakan. Selagi maknanya tidak salah.
0: Tak perlu lah dilarang.
4: Tak perlu dilarang. Tapi kalau misalnya secara secara rasmi di papan, pada papan-papan tanda,
0: dalam penulisan,
4: dalam penulisan, khasnya di jabatan organisasi kerajaan yang mendaulatkan bahasa kita, kena merupakan satu kesalahan lah.
0: Baik.
4: Jadi itu penggunaan ianya tadilah. Okay, seterusnya yang kedua, DJ, mereka, mereka, mereka, mereka.

0: ke mereka ni kalau kita lihat kamu ni mereka-reka cerita itu lain.
1: Baik.
0: Ya? Jadi mereka ni lah ganti nama diri yang ketiga. Yes, samalah dengan ia tadi. Jadi ini kesilapan yang paling popular dilakukan di dalam dalam media cetak ataupun dalam media sosial juga. Ya. Sebab itu kita sebagai penutur, kita sebagai penyampai, tak kisahlah DJ di majlis orang kahwin ke. Jadi kita kita kena berhati-hati. Baik. Sebab kekilafan kita menggunakan ganti nama diri ini, khasnya apabila kita berada di majlis rasmi yang melibatkan majlis-majlis yang penuh dengan protokol, kita kena berhati-hati. Jadi inilah kesilapan paling, so, kalau kita lihat ya, mereka-mereka dalam perbualan, kerana mereka ni sebenarnya sudah membawa maksud jamak. Jadi sebenarnya dah selalu diulang, tapi kita membugarkan. Mereka yang hadir ke program itu akan mendapat pelbagai manfaat. Jadi kalau kita kata mereka-mereka yang hadir ke program itu akan mendapat pelbagai manfaat, kurang tepatlah.
1: Tak perlu digandakan lagi.
0: Perlu digandakan.
1: Perkataan dah merujuk kepada mereka, ramai. Yeah.
0: Tapi kalau dialek Perak apa DJ? Mereka.
1: Dema.
0: Perak dema. Kalau saya
1: Teman.
0: Awak ayah.
1: Ayah.
0: Itu kalau kita lihat orang Perak ni dialeknya banyak lah. Ya. Cuma kalau kita lihat dialek awak tu lah. Awak kalau dalam bahasa Melayu baku, kamu. Tapi kalau awak, kalau dalam bahasa dialek Perak, boleh merujuk kepada saya. Diri sendiri saya. Okay. So itu dia mereka tadi. Yang ketiga, ter lah. Ini terpaling, tercantik. Nanti kita akan tengok bagaimana perkataan ini kerap disalahgunakan.
1: Baik.
0: Mesti ramai yang terkejut, betul tak? Perkataan terpaling dah jadi trending dan digunakan oleh banyak pendengar di luar sana. Ya, ini terpaling, perkataan terpaling. Jadi DJ ya, tidak boleh disebut terpaling cantik dari segi tata bahasa, kerana maknanya berganda-ganda. Ter dan paling mempunyai sama fungsi.
1: Baik.
0: Ya, darjah tertinggilah superlatif. Apabila bergabung ter dengan terpaling itu maknanya paling-paling berada berulang. Jadi cukup tercantik
1: ataupun paling cantik saja.
0: Paling cantik. Jadi dia bunyinya menjadi janggal lah.
1: Yeah.
0: Kalau misalnya terpaling, terpaling, paling dan ter itu tidak disatukan. Jadi ya, ini pun kadang-kadang sedap bunyinya, tapi kurang tepat maksudnya ya. Jadi kenapa ramai tetap cakap terpaling? Satu ialah gurauan lah.
1: Betul.
0: Gen Z kan?
1: Ya, saya lah tu.
0: Gen Z lah. Alpha ke Gen Z?
1: Saya Gen Z.
0: Gen Z ya. Mereka menggunakan lebih dramatik. Macam terpaling sibuk, terpaling cool.
1: Dialah yang terpaling sibuk.
0: Ya, terpaling sibuk. Jadi, sebab bahasa ni kan, dia berubah tau. Jadi, mengikut zaman.
1: Betul.
0: Jadi, mengikut zaman. Jadi, kita sebagai penutur itu kena meraikan keterbezaan. Sebab itu ibu-ibu ataupun bapa-bapa, kalau anak-anak di rumah kita dengar mereka menggunakan bahasa-bahasa yang janggal ni, jangan anggap pelik lah.
1: Betul.
0: Kerana itu bahasa mereka.
1: Selain terpaling juga, Gen Z juga banyak menggunakan sumpah.
0: Yeah.
1: Sumpah sedap. Contohnya.
0: Sumpah sedap.
1: Sumpah cool.
0: Sumpah cool, ya. Itulah dia ya. Jadi dia nak tunjuk apa tau? Betul-betul paling.
1: Ya. Ya,
0: itu dia. Tapi dalam karangan, surat rasmi, dalam bahasa dan pustaka, tidak dikira sebagai kesalahannya.
1: Ya.
0: Yang betul, yang paling cantik. Dia paling cantik antara semua. Dia tercantik antara semua.
1: Jadi ambil maklum kepada mereka yang bakal menduki ujian perasaan Malaysia.
0: SPM.
1: Jangan terpaling tercantik, tak boleh.
0: Ya. Jadi kesimpulannya, kalau kita lihat, pilih satu saja.
1: Ya.
0: Ter atau paling.
1: Ya.
0: Baik. Kita nak teruskan satu lagi?
1: Boleh.
0: Boleh ya. Kita tengokkan satu lagi ni. Di bawah segmen 3 lah. Jadi kalau tadi di bawah tajuk kesalahan lazim. Kesalahan lazim ni maknanya kan memang kerap disalahgunakan oleh penutur-penutur. Jadi mudah-mudahan dengan adanya bimbingan, perkongsian, dapat dikurangkan kesalahan itu. Okey, seterusnya DJ, kita lihat kepada ke segmen yang ketiga. Biasakah yang betul, betulkah yang biasa?
1: Baik.
0: Jadi yang biasa kita dengar, DJ, yang biasa kita dengar belum tentu yang betul.
1: Betul.
0: Tapi yang betul itulah yang perlu kita biasakan.
1: Ya, tepat sekali.
0: Ya, tepat sekali. Ha. Yang ini sebenarnya komunikasi tempat kerja. Hari ini kita fokus komunikasi di tempat kerja.
1: Mm-hmm.
0: Jadi kita lihatlah. Kalau kita lihat satu, submit ataupun serahkan yang mana kita nak guna. Kita selalu cakap kan, bos, saya dah submit report tu. Sepatutnya dia je.
1: Saya dah serahkan bos report tu.
0: Itu dia kan. Tapi kita anggap apa ya. Agaknya bila kita guna submit tu, kita rasa macam wow, hebat aku ni.
1: Bunyi dia gah sikit.
0: Okay. Meeting atau mesyuarat. Kita selalu cakap, petang ni ada meeting dengan klien. Sepatutnya dia je.
1: Petang ni saya ada mesyuarat dengan pelanggan.
0: Kan dengar dia je sebut pun betul cara dia. Itu dia ya. Okey. Yang ni paling popular. Yang ini paling popular.
1: Lagi-lagi kita nak cuti, umum ni.
0: Ya, jangan sambung cuti ya. Okey. MC atau cuti sakit.
1: Cuti sakit lah yang sebetulnya.
0: Saya ambil MC 2 hari sepatutnya.
1: Saya ambil cuti sakit 2 hari.
0: 2 hari. Okey, itu dia. Yang keempat, update atau kemas kini. Kita selalu cakap, ada tak yang baru kena tegur sebab tak update kerja? Sepatutnya dia je.
1: Ada tak yang baru kena tegur sebab tak kemas kini kerja?
0: Ya. Tapi biasalah kita rasa macam selesa. Tapi kalau dah selesa itu, tidaklah menjadi kesalahan. Cuma kita bercakap dari sudut yang betul.
1: Baik.
0: Ya. Okey, baik. Nanti macam berlakon pula kan?
1: Okay. Masa tengah tonton TV-TV retro.
0: Okey, yang kelima, follow up atau susulan. Nanti saya follow up dengan dia. Silakan DJ.
1: Nanti saya buat susulan dengan beliau.
0: Susulan dengan beliau. Ya, betul. Deadline atau tarikh akhir. Deadline projek ni hari Jumaat. Seharusnya
1: tarikh akhir projek ini pada hari Jumaat.
0: Tarikh akhir Dan yang ketujuh, briefing atau taklimat. Pukul 9 nanti kita ada briefing di bilik mesyuarat. Seharusnya
1: pukul 9 nanti kita ada taklimat di bilik mesyuarat.
0: Ya.
1: Baik, selepas ini kita nak teruskan pula dengan perbendaharaan kata, tapi kita nak layan dulu Wings di Ambang Wati. Ada kaitan sebenarnya lagu ini dengan segmen yang seterusnya. Nantikan hanya di Pure FM untuk kamu aja.
0: Ya.

0: 2026 International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.mycrc20.
1: Ajma Bahasa bersama Dewan Bahasa dan Pustaka ni sebuah rancangan ilmiah tau, mengenai penggunaan bahasa yang betul.
2: Lepas tu bila dialek Perak ni kan ni, bila kita bersembang tentang dialek Perak ni, dengan sendirinya kita rasa dekat, mesra kan, rasa keperakan. Biasakan yang betul, betulkan biasa. Imbuhan memper ni yang sering menjadi kekeliruan penggunaannya. Penggunaan yang salah imbuhan memperkan untuk kata adjektif. Kalau kata adjektif, kata sifat lah ya. Contoh, luas. Kata adjektif, dia tak boleh ada kan di hujung. Meluaskan tu dah luas. Memperluas, lagi luas.
3: Dengarkan Akma Bahasa setiap Khamis, jam 3 hingga 4 petang. Hanya di Perak FM. Untuk koma je.
1: Biasakan yang betul dan betulkan yang biasa. Martabatkanlah bahasa Melayu kita. Akma Bahasa di Perak FM.
0: Atma Bahasa betulkan yang biasa dan biasakan yang betul bersama dengan Aida dan Munshi Haji Ahmad Salehi petang ini. Kita nak terus sambung Munshi berkenaan dengan segmen yang keempat kita.
4: Segmen keempat, perbendaharaan kata. Jadi perbendaharaan kata hari ini kita dengar, kita bedah lagu tadi.
0: kita nak bedah lirik dari lagu.
4: Lirik lagu tadi. Jadi mudah-mudahan Diambawati. Kadang-kadang nak bertanya tak tahu nak tanya pada siapa kan. Nak tanya pada chat GPT dia tak ada roh. Jadi dengar apa yang Munshi kata. Jadi lagu ini sebenarnya kalau kita dengar tadi rangkap pertama dia kan, yang putih bersih dalam gitar kamar, si ratu yang dirindu, persis cinta sakit mimpi insan. Jadi kita lihat ya, DJ, yang putih bersih dalam gitar kamar. Jadi yang mana DJ tak faham?
0: Yang
4: putih gitar bersih, faham? Gitar, bukan gitar eh. The guitar kama.
0: Dia bukan alat muzik.
4: Bukan alat muzik. Jadi di situ kan kadang kita dengar lagu, tapi kadang-kadang kita terfikir apa maksud guitar kama. Jadi yang putih bersih dalam guitar kama. Gitar tu DJ maksudnya lagu atau nyanyian.
0: Baik.
4: Itulah maksudnya gitar. Ataupun syair atau puisi yang dilagukan, ataupun pujian mahupun sanjungan dalam konteks sastra lama. Jadi dalam bahasa mudahnya, dalam gitar kama, gitar itu bermaksud lagu. Atau nyanyian. Jadi contoh ayat, silakan DJ, contoh ayat.
0: Dia mendendangkan gitar cinta di bawah cahaya bulan. Romantis.
4: Dia menyanyikan lagu cinta di bawah cahaya bulan. Di situ betapa indahnya bahasa klasik. Itu sebenarnya bahasa klasik. Bahasa yang datang daripada citra sebelum ini, iaitu bahasa lama lah ya, kita panggil bahasa klasik. Baik, seterusnya kita tengok ya, perkataan tadi kata, ada perkataan gitar dan seterusnya ada kata kama ya. Kita ada bahasa Sanskrit lah. Bahasa Sanskrit ni dia lebih lama, contohnya misalnya kata ya, panca. Panca indra. Panca bermaksud lima. Lima deria.
0: Lima deria.
4: Itu panca. Misalnya Eka Matra. Pernah dengar lagu Eka Matra?
0: Ada.
4: Eka bermakna satu.
0: Baik.
4: Matra perjalanan, satu perjalanan atau satu persinggahan. Itulah misal, itulah namanya bahasa Sanskrit. Tapi inilah bahasa klasik ya. Jadi bukanlah macam cerita-cerita klasik lah, tapi bahasa itu. Itulah perkembangan bahasa kita. Kama pula. Kama itu ialah maksudnya ialah apa dia DJ kalau tengok situ?
0: Cinta, asmara atau rindu.
4: Atau keinginan ataupun hasrat. Dan tidak semestinya cinta lah. Jadi tengok pada penggunaan. Tersiksa oleh kama. Apa maksud dia?
0: Tersiksa kerana cinta dan rindu.
4: Jadi
0: dalam maksud dia ya?
4: Ya, jadi bagi pendengar-pendengar, jadi kalau nak pujuk isteri boleh guna perkataan kama. Tersiksa oleh kama. Okey ya. Jadi kita masih membicarakan untuk lagu kata klasik daripada Ambang Wati, di Ambang Wati daripada kumpulan Wings ya. Jadi itu kita ambil daripada lirik dia. Kemudian perkataan Citra, ini Citra ni siratu yang dirindu. Nah, itu semua orang faham lah. Siratu yang dirindu persis citra sakti mimpi. Jadi citra itu bermaksud kepribadian.
5: Baik.
4: Image atau gambaran. Awak ni tak ada citra langsung.
5: Alamak.
4: Tak ada citra moden. Okey. Contoh ayat silakan.
5: Ibu bapa perlu membina citra positif sebagai suri teladan.
4: Tapi agak tinggi bahasa itu. Kita boleh maksud moden dia, ibu bapa perlu membina image positif sebagai suri teladan. Jadi citra tu maksudnya image. Okey.
5: Image.
4: Itu bahasa yang kita belajar. Kemudian kita lihat di Ambang Wati. Wati itu di Ambang Wati, di dasar hati. Dasar hati semua orang faham.
5: Munshi takkan baca sahaja lirik. Nyanyi sikit Munshi.
4: Okey, di Ambang Wati. Apa maksud Wati?
5: Wati bermaksud wanita ataupun perempuan.
4: Ya, ataupun angkasa atau langit. Jadi hari ini sungguh lembut tutur kata Wati yang jelita itu. Maksudnya?
5: Sungguh lembut tutur kata wanita yang jelita itu.
4: Ya, betul. Jadi contoh ayat satu lagi ialah wajahnya sejernih Wati. Wati juga boleh membawa maksud langit. Wajah DJ Aida sejernih Wati. Maksudnya wajahnya
5: sejernih langit.
4: Itu dia. Jadi maksud di Ambang Wati lebih tepat kalau digunakan sebagai di ambang langit.
5: Oh, kalau untuk lagu ini lebih tepat kepada di ambang langit lah.
4: Ya, jadi itulah puitisnya lirik lagu ini dan begitulah hebatnya pencipta lirik lagu ini memperkasa bahasa klasik untuk disampaikan dan mesejnya akan segar untuk generasi-generasi pada masa ini. Itu dia. Seterusnya kita boleh, rasanya kita boleh pergi ke segmen peribahasa.
5: Baik.
4: Lepas ni baru kita buat kuis lah.
5: Baik.
4: Kita, okay, baik. Peribahasa kita ada, jangan ambil banyak-banyak lah. Kita buat empat pun cukup ya. Okay, baik. Nanti saya baca peribahasa. Nanti peribahasa yang hari ini DJ Aida, dia bermula dengan jangan. Jangan ya. Okay, kita tengok ya. Yang pertama, jangan bermain di air keruh. Maksud dia?
5: Jangan ditiru perbuatan yang buruk.
4: Okey, itu dia. Yang kedua, jangan difikir air pasang sahaja. Maksud dia?
5: Jangan harapkan nasib sentiasa akan baik.
4: Yang ketiga ni menarik. Jangan didengarkan siul ular.
5: Alamak. Maksudnya, jangan terpedaya dengan tipu muslihat musuh. Siul ular, ya?
4: Siul ular. Okay. Yang keempat, jangan dibangunkan harimau tidur.
5: Ini lirik lagu pun ada ni.
4: Ada. Maksud dia?
5: Jangan diganggu musuh yang tidak berbuat apa-apa.
4: Okey, kemudian kita ambil yang seterusnya. Jangan ditentang matahari condong.
5: Maksudnya, jangan melawan orang yang sedang berkuasa atau keadaan yang tidak memihak pada kita.
4: Okey, yang ketujuh ini, ini biasa tapi elok kita elakkanlah. Jangan menegakkan benang yang basah.
5: Jangan mempertahankan kesalahan atau perkara yang memang sudah jelas salah.
4: Okey, yang terakhir, indah maksud dia. Jangan difikirkan yang secubit kalau segantang sudah di tangan. Maksudnya?
5: Jangan mensiasakan nikmat atau keuntungan yang besar kerana terlalu mengejar sesuatu yang lebih kecil.
4: Itulah indahnya peribahasa, menyampaikan mesej, menegur tanpa ada yang terasa. Jadi kaya bahasa Melayu kita sebenarnya, DJ.
5: Baik, untuk soalan kuis Munshi, selepas ini kita akan
4: ke soalan kuis.
5: Menyerahkan soalan ini kepada pendengar-pendengar setia. Tapi kita nak berehat dulu dengan lagu Gen Z pula Munshi.
4: Ya, boleh.
5: Amar Haikal, Gila Bayang, Pira FM untuk koma aja. Satu, dua,
6: tendang, tenyang. Dengarkan kami di Perak Utara,
7: FM 104.1.
0: The International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis peresmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.mycrc2026.

0: sudah pun menghampiri ke penghujungnya. Jadi untuk segmen yang terakhir ini, soalan kuis kita akan ajukan kepada pendengar. Jadi pendengar boleh bersedia dengan nombor konti kita 0555485559. Bersedia sekarang sebab Munshi nak beri soalan dah.
1: Ya, jadi lebih adil sebab kita berada di Perak. Jadi soalan kita, kita tanya dialek logat Perak lah.
0: Baik.
1: Uniknya dialek Perak. Jadi untuk pendengar, soalannya senang sahaja. Apakah maksud menyungih? Apakah maksud menyungih dalam dialek Perak?
0: Silakan nombor kita 0555485559 untuk koma jawab soalan petang ini. Apakah maksud dialek Perak menyongih? Nampaknya kita masih lagi belum ada panggilan daripada pendengar. Kalau koma yang sedang mengikuti rancangan ataupun bahasa kita ketika ini rasa macam nak cuba jawab soalan daripada Munshi berkenaan dengan unitnya dialek Perak, boleh terus cuba. Jangan takut-takut, jangan malu-malu sebab kita akan sediakan juga hadiah menarik untuk pendengar yang berjaya menjawab soalan kita. Ataupun mungkin boleh pendengar kita
1: boleh hantar jawapan.
0: Masih lagi kabur dengan maksud-maksud kan sebenarnya Munshi?
1: Kalau begitu kita boleh bagi soalan yang kedua. Jadi kita terus kepada perkataan yang lebih mudah. Apakah perkataan yang sepatutnya digantikan untuk perkataan follow up?
0: Alamak, macam saya pula yang rasanya nak jawab ni Munshi.
1: Follow up.
0: Selain daripada nombor talian kita 0555485559, kamu juga boleh terus jawab di nombor WhatsApp kita 0102007055. Kita dah ada pemanggil untuk menjawab soalan kuis kita. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Siapa di sana?
2: Maha, tapi Maha nak tanya, boleh ke Maha jawab? Sebab Maha dah dua kali ni kan?
1: Boleh, silakan.
2: Apa makna ini tadi?
1: Maha nak tanya tentang logat Perak, boleh ya? Apa maksud menyongih?
2: Menyongih itu lebih kurang macam menyongin.
1: Menjongin itu juga satu maksud. Menjongin itu macam tersenyum lah. Tapi yang ini menyongih, menyongih ni maksudnya kamu ni asyik menyongih dari tadi, tak habis-habis cerita. Apa maksud dia?
0: Itu cluenya Mak Ha.
1: Tak habis-habis.
2: Ulang lagi sekali.
1: Bagi DJ Aida sebab
0: Aida bagi clue dekat Mak Ha ya. Kamu ni asyik menyongih dari tadi, tak habis-habis cerita.
1: Apa maksud
2: menyongih? Menyongih tu macam bercerita popek.
1: Ya betul.
0: Dapat sekali Maha.
1: Itu orang Perak ada yang pakai popek. Tak habis-habis cerita, mulut murai.
0: Baik, tahniah Maha. Nanti macam biasa hantarkan butiran Maha untuk kita serahkan hadiah nanti ya. Maha, terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Baik, untuk sebelum kita mengakhiri rancangan atau bahasa kita petang ini, Munshi, mungkin Munshi ada kata-kata untuk disampaikan kepada para pendengar.
1: Ya, terima kasih kepada DJ Aida dan juga Perak FM, seterusnya juga kepada pendengar yang kurik itu kundi, yang merah itu saga, yang cantik itu budi, yang indah itu bahasa.
0: Baik, terus kekal mendengarkan Perak FM, semestinya ada hiburan, ada informasi untuk kaum aja.
3: Mula koma dengan kerancangan Atma Bahasa dengan kerjasama Dewan Bahasa dan Pustaka.
4: Seperti gajah putih ditambat. Seperti gajah putih ditambat. Maksudnya, seseorang yang merugikan pihak yang memelihara atau menjaganya kerana terpaksa menanggung kos sara hidup yang tinggi. Seumpama telur sesarang dierami induknya. Maksudnya, anak-anak yang mendapat jagaan yang sempurna daripada orang tuanya. Bertemu bukit di tepi telaga. Maksudnya mendapat rezeki.
3: Setiap hari Khamis 3 hingga 4 petang di Perak FM le. Untuk koma aja.

0: dalam aplikasi ini, ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh Bakat Tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham. My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak membolehkan pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
1: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

0: Ipoh ada salji? Ya betul. Pernah tak nampak berita atau gambar macam ni kat media sosial? Nampak betul kan? Siap ada orang pakai jaket semua. Sekali semak balik, AI yang buat. Sekarang ni AI pandai sangat reka gambar dan video sampai kita pun boleh percaya. Jadi, lain kali kalau nampak benda pelik sangat tu, semak dulu. Jangan cepat share. Nanti kita pula yang kena tipu. AI boleh tipu mata tapi jangan bagi dia tipu kita.
1: Pesanan himan masyarakat ini dibawakan oleh Perak FM untuk koma aja.
2: Assalamualaikum, selamat petang. Yuk Yong Moh Gebang, 2 petang hingga 7 malam bersama dengan saya Aida Sezali. Ada kongsikan info solat sebentar nanti tepat jam 4.30 minit petang akan berkumandanglah azan menandakan masuknya waktu solat fardu asar bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan yang sama waktu dengannya. Juga kita akan ikuti warta Perak 4.30 petang disampaikan Sinar Surya Zaini. Dia terus kekal mendengarkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi semestinya untuk kaum aja.

0: terkini, Warta Perak sebentar lagi di Perak FM.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama Tuan Komaj.
5: Warta Perak, 4:30 petang.
6: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama-sama saya, Sinar Surazaini dalam Warta Perak, 4:30 petang. Kemerdekaan dinikmati rakyat Malaysia pada masa ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu dihargai serta diteruskan legasinya. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil berkata sebagai rakyat Malaysia terdiri daripada pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, rakyat perlu terus memperkukuh perpaduan, saling menghormati serta menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Berlandaskan tema sambutan tahun ini, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati, beliau berkata kemajuan dan kesejahteraan negara perlu dijadikan tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai seluruh rakyat. Beliau berucap sempena sambutan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia HKHM 2026 disiarkan di akaun X Berita RTM hari ini. Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia, MARDI, akan mengetengahkan pelbagai inovasi pertanian moden berasaskan persekitaran terkawal pada Pameran Pertanian Hortikultur dan Agropelancongan Malaysia MAHA 2026. Ketua Pengarah MARDI, Datuk Dr. Muhammad Zabawi Abdul Ghani berkata pameran duit tahunan itu bakal menjadi platform utama untuk mempamerkan teknologi pertanian terkini bagi membantu masyarakat mendepani cabaran memperkasa keterjaminan makanan negara. Pengunjung juga boleh menyertai klinik tanaman bagi mengenal pasti penyakit dan serangga perosak tanaman selain melihat demonstrasi penanaman komersial. MAHA 2026 akan berlangsung esok hingga 6 September ini di Taman Expo Pertanian Malaysia MAIM Serdang turut menampilkan pavilion Perak yang mempamerkan kekuatan agro dari negeri ini. Jabatan Kesihatan Negeri JKN Perak melaksanakan pengawasan terhadap penyakit berkaitan jerebu melalui hospital dan klinik kesihatan terpilih di negeri ini. Ia berikutan beberapa kawasan dalam negeri ini mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sederhana. Exco Sumber Manusia Kesihatan Hal Ehwal Masyarakat India dan Integrasi Nasional Perak, Dato' A. Sivanisen berkata, pemantauan di klinik meliputi kes seperti asma dan jangkitan saluran pernafasan. JKN Perak juga akan terus bekerjasama dengan agensi berkaitan dalam pemantauan keadaan jerebu serta memastikan maklumat dan nasihat kesihatan disampaikan kepada orang ramai dari semasa ke semasa. Seorang pendakwa elektrik dilepas dan dibebaskan oleh Mahkamah Sesyen Ipoh hari ini daripada pertuduhan menanam pokok ganja di sebuah rumah di Taman Datuk Liu Yan Sip Kinta pada 2023. Hakim Mio Sulaiman Ahmad Tarmizi membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh Azizi Ayub, 37 tahun. Mengikut pertuduhan, dia didakwa membenarkan tumbuhan jenis cannabis atau ganja seberat 253 gram ditanam dan dibiarkan tumbuh dalam beg plastik 3 tahun lalu. Dia didakwa mengikut Seksyen 6B-1-C Akta Dadah Berbahaya 1952 yang boleh dihukum di bawah Seksyen 6B-3 Akta Sama yang memperuntukkan hukuman penjara seumur hidup dan sebatan jika sabit kesalahan. Sekian Warta Perak 4:30 petang, Malaysia Madani, Kesejahteraan Dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

Aida Susali di sini dalam Moh Jebang. Jadi keadaan cuaca di sekarang ini pun tak menentu kan. Di Perak pun tak menentu. Di Ipoh ini pun kalau tadi agak panas. Tapi tak panas sangat juga hari ini. Sebenarnya kalau ikutkan cuaca di sekitar Perak FM ni, petang ini pun ada tengok dah ada angin-angin yang menyapa di pokok-pokok tu. Ada nampak dia melambai-lambai pokok-pokok tu. Maknanya mungkin petang ini hujan gamaknya ya. Jadi di keadaan cuaca yang tak menentu ni, kita hadkan aktiviti fizikal dan juga kita elakkan berada di luar rumah lah, terutama semasa bacaan IPU yang tidak sihat ini. Kalau boleh kita ambil langkah berjaga-jaga. Bukan kalau boleh lah, semestinya lah sekarang ini kan keadaan cuaca yang tak menentu ni, kita ambil langkah berjaga-jaga untuk kita memaksimumkan kesihatan kita. Kalau keadaan tu panas, terik, tak payahlah kita buat aktiviti luar. Kita buat aktiviti indoor sahaja, dalaman. Kalau sini pula Kak Sal katanya kat sini panas berangin, dekat mana tu? Boleh kongsikan juga keadaan cuaca di tempat kamu. Kalau ada kawasan-kawasan yang dah hujan pun boleh kongsikan. Mana tahu boleh jadi persediaan kepada mana-mana pendengar setia Yuk Biong yang ada tujuannya ke destinasi yang diingini itu kan. Jadi kita boleh sediakan payung sebelum hujan. Juga ada nak ajak kamu sama-sama nanti. Jangan lupa untuk kita saksikan petang ini berita wilayah di TV1 jam 5 petang, di mana Perak akan membawa, kita akan membawa berita dari Perak yang juga akan berlintas langsung petang ini di berita wilayah TV1 jam 5 petang. Dan selepas ini juga di Perak FM kita akan ikuti berita utama 5 petang. Jadi korma jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan korma bersama dengan Perak FM. Ada hiburan, ada informasi untuk korma aja.

0: Kita menggunakan pelbagai aplikasi digital. Bolehkah nak ingat ID pengguna dan kata laluan untuk semua aplikasi ini? Ada yang mewajibkan angka, ada pula yang kena masukkan simbol. Ada pula pihak yang menyamar menjadi aplikasi kerajaan untuk mendapatkan data kita. Memperkenalkan My Digital ID, sistem pengenalan diri dalam talian yang sah dan selamat. Ia menggunakan MyCard dan pangkalan data kerajaan untuk rujukan dan pengesahan tanpa menyimpan data peribadi untuk tujuan transaksi. My Digital ID adalah penyelesaian asal untuk lanskap digital Malaysia dan dibangunkan oleh bakat tempatan. Dilengkapi dengan penggunaan kecerdasan buatan yang terkini serta protokol keselamatan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa. My Digital ID menjamin tahap keselamatan digital yang tinggi. Hanya satu ID untuk akses pelbagai perkhidmatan dalam talian. Tapi jangan salah faham, My Digital ID tidak menyimpan data peribadi, tidak mengumpul data biometrik, tidak memantau pengguna dalam talian, tidak memboleh pengguna memiliki lebih dari satu identiti digital. Yang paling penting, ia tidak menggantikan MyCard sebagai bukti pengenalan diri. MyCard masih diperlukan untuk pengenalan diri di kaunter fizikal, manakala My Digital ID pula hanya untuk kegunaan dalam talian sahaja. Jangan risau, My Digital ID langsung tidak menggunakan sebarang chip atau implant lah. Semua dah bersedia? Jom daftar My Digital ID sekarang. My Digital ID, selamat pantas mudah.
1: Gua mencoba mencari di mana ada, mencoba meneka di mana saya, mata kasar takkan dapat jumpa nian enso.

Berhati-hati dalam pemanduan Yup Yong yang sedang berada di dalam pemanduan ketika ini. Sambil berteman dengan para FM, bila kamu dah habis bekerja ni, tubuh badan pun rasa nak beristirahat kan. Jadi sambil-sambil kamu beristirahat petang ni, temankan Aida sehingga jam 7 malam. Itu masa untuk Aida bersiaran. Tapi kamu kena janji dengan Aida, kamu kena terus akan mendengarkan para FM sampailah 12.30 malam nanti. Kita tamat siaran jam 12.30 malam nanti, barulah cukup 18 jam sehari koma bersama dengan Perak FM. Berhati-hati ada ucapkan, semoga selamat tiba ke destinasi. Mungkinlah kita pun dah tak sabar-sabar nak balik rumah, bukan main lagi tergesa-gesa kita nak sampai kan. Jadi jangan terburu-buru, amalkan sifat bersabar ketika berada di atas jalan raya. Tanamkan sifat toleransi kita terhadap sesama pengguna. Jangan orang kata kita nak menang, dia tak boleh menang, kita tak nak kalah. Jangan, sentiasa bersabar, bertoleransi, pastikan sentiasa peka dengan keadaan sekeliling. Dan ada juga nak kongsikan perkongsian yang Aida boleh bersama-sama untuk kita ketahui, di mana 2.2 juta kenderaan dijangka lalui Lebuh Raya Kendalian Plus sempena Hari Kebangsaan Cuti Sekolah. Dan plus jangka trafik mencecah 2.2 juta kenderaan sehari pada hari-hari puncak, khususnya 28 hingga 31 Ogos dan juga 4 hingga 7 September sempena dengan Hari Kebangsaan dan Cuti Sekolah ini. Jadi kita boleh lakukan persediaan dan persiapan. Dah orang kata kita nak bercuti ni kan, bukan kita sahaja bercuti, orang lain pun bercuti. Jadi bila kita dah tahu kemungkinan ini, ramalan ini, bolehlah kita bersedia. Mungkin jalan yang lebih sesak lah daripada biasa, sebab kita pun nak balik kampung, nak bercuti, nak bawa anak-anak berjalan. Dan juga ini pesanan daripada Aida, bila jalan jam, kemungkinan kan, bila trafik pun sesak, jalan pun mungkin akan jam. Yang paling penting bukan sahaja kita nak pastikan minyak cukup, top up tol pun cukup, kita juga kena pastikan kesabaran kita juga cukup. Kadang-kadang kita dah rancang dah perjalanan kita elok kan, tapi bila dah masuk highway, tiba-tiba pula pergerakan tu perlahan, mulalah kita tengok jam, kita rasa geram, tengok perut pun rasa geram juga kerana kelaparan dan sebagainya. Padahal kita sama-sama ni berada dalam situasi yang sama, masing-masing nak sampai ke destinasi. Jadi kena terapkan kesabaran yang tinggi. Dan kalau kamu nak bergerak hujung minggu ni, rancang awal, semak keadaan trafik, pilih waktu yang sesuai untuk mulakan perjalanan. Plus menggalakkan untuk kita sebagai pengguna merujuk My Plus TTA untuk bantu kurangkan tumpuan trafik pada waktu yang puncak. Jadi waktu hari-hari yang orang kata sangatlah peak hour ini, hari-hari puncak ini, ada nak ucapkan selamat berhati-hatilah, selamat tiba ke destinasi, berhati-hati ketika di atas jalan, kalau mengantuk berhenti rehat, selamat bercuti, selamat sampai ke destinasi, dan semestinya selamat menyambut Bulan Kebangsaan. Terus dengarkan Perak FM, ada hiburan, ada informasi untuk kamu aja. Jom dengar.

0: Authorities International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.mycrc2026.
1: Nurul, kemak dah suruh kamu kemas barang-barang ni semua. Tengok, sekarang dah pukul berapa? Tak sempat dah ni.
2: Alamak, kejaplah. Sempat je ni.
1: Dah. Jom. Semua dah ambil kan? Tak ada tinggal apa-apa kan? Kita nak gerak dah ni. Nurul, mana makanan Haziq anak kamu ni?
2: Ada mah dalam beg tu. Sekejap saya tengok.
1: Tak ada pun dalam beg ni. Tak ada. Kosong je dalam beg ni. Kamu ni biar betul.
2: Alamak, tertinggal pula dekat.
1: Itulah, kemak dah cakap. Siapkan semua awal-awal. Kemas awal-awal ini tak. Kan dah tertinggal. Macam mana ni? Dah kena patah balik.
3: Ha, koma. Nak ke mana-mana tu, pastikan dahulu segala barang keperluan dah dikemaskan atau dah dibawa ke belum. Takut nanti tertinggalkan susah pula. Ni dah tertinggal, kena patah balik. Bila dah patah balik, dah ambil masa yang lama. Kan dah lambatkan perjalanan koma.
4: Dan ingat, nak buat apa-apa, jangan tergesa-gesa. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh kami, Lin dan Lo.

0: Dengarkan kami di Tapah FM 97.3.
1: Hai, Assalamualaikum Yuk Yong. Biz on air hari ni ada nak ajak koma ke wantan goreng crispy?
2: Saya orang panggil Azlan lah, kadang-kadang orang panggil saya lah wantan, dan cucu utang pun ada juga. Ni menu terbaru saya buat lah, wantan goreng crispy. Hari ni bisnes ni saya buka dekat Tambun, Tambun Bodoan, Eko, depan Eko. Lepas tu bisnes ni dia punya apa, open dia hari Sabtu dengan Ahad sahaja. Start daripada 12.30 hari sampai pukul, sampai habis lah, senang cerita lah. Kalau kata hujan tu lewat sikit lah, kalau kata awal tu pukul 5 lah. Wantan ni menu yang baru kita buat lah, tapi menu yang sebelum ni kita main pasar malam. Pasar malam masih stay lagi lah, tapi di daerah Ipoh sajalah. Tapi di pasar malam kita tak buat wantan, kita buat macam ni, tahu bergetin, lepas tu apa, tahu pop crispy, yang satu makanan yang yang viral tu lah, makan dengan sambal cicap. Lepas tu fries goncang, ni fries goncang. Fries goncang ni salah satu yang customer suka lah, sebab dia punya best seller lah, sebab dia ada freezer sekali. Freezer kita bukan yang kita ambil kat sini lah, kita memang produk daripada Thailand kita ambil freezer. Kita ada 5 flavor lah, macam BBQ, hot spicy, tom yum, paprika, cheese.
3: Beef on air setiap hari di Perak FM, untuk kamu aja.
4: Jom dengarkan Indonesia Perak FM, untuk kamu aja.
1: Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran Menara Condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menarik. Jangan lepaskan peluang, bukan sekadar jualan craft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan negara. Ini Craft Malaysia. Yeah.

Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran Menara Condong Teluk Intan 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari 10 pagi hingga 10 malam. Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menarik. Jangan lepaskan peluang, bukan sekadar jualan craft, ia pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan negara. Ini Craft Malaysia.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nur Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nur Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 minit malam di TV1, dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Klik.
2: International Cyber Resilience Conference CRC 2026 akan diadakan dari 1 hingga 3 September 2026. Majlis perasmian akan disempurnakan oleh Yang Berhormat Datuk Seri Saifuddin Nasution bin Ismail, Menteri Dalam Negeri, pada 2 September 2026 hari Rabu pukul 3 petang bertempat di Hotel Bangi Resort Selangor. Maklumat lanjut layari csam.mycrc2026.
3: Tausiah, sebuah rancangan agama yang memberi penekanan kepada penghayatan ilmu.
4: Kalau kita sudah mula mempelecer orang lain buat baik, ada masalah pada hati kita.
5: Macam mana kita nak cinta Rasul? Kita dah baca bagaimana cinta Allah itu boleh dicapai. Kali ini kita mula tengok macam mana nak capai cinta kepada Rasulullah.
3: Tausiah ke udara setiap hari pukul 1.30 tengah hari dan ulangan pukul 6.30 petang. Tausiah.
6: Tausiah. Baiklah saudara, kita ikuti rancangan tausiah yang telah disampaikan oleh Ustaz Hafiz Sulaiman bertempat di Masjid Abu Ubaidah, Taman Perpaduan Ulu Kinta, dengan tajuk pengajian Kitab 40 Prinsip Hidup Usuluddin.
7: Tuan yang dirahmati Allah, akan tetapi jika dia berasa bahawa ada yang memerhatikannya, dia kembali tenang agar dia disangka khusyuk. Ketika bersendirian, dia akan memudahkan solat dan berjalan dengan tergesa-gesa. Akan tetapi jika dia berasa bahawa ada yang memerhatikannya, dia kembali tenang agar dia disangka sedang khusyuk dalam ibadat sembahyang dia. Ini kita tengok macam-macam PL manusia. Kita kena pastikan bahawa diri kita itu melakukan sesuatu hanya semata-mata kerana Allah. Dalam Quran Allah Ta'ala sebut, Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Apa maksud dia tuan-tuan? Likaila ta'saw ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum, supaya kamu tidak rasa sedih hati, supaya kamu tak rasa susah hati. Likaila ta'saw ala ma fatakum, dengan apa yang luput pada diri kamu. Allah Ta'ala bagi takdir kita macam-macam. Bumi ini dah ditetapkan takdir sebelum adanya bumi ini lagi 40,000 tahun. Allah Ta'ala dah tetapkan dah apa takdir yang akan berlaku pada hari ini. Esok apa takdir yang akan berlaku, lagi sebulan apa takdir yang akan berlaku, waktunya, masanya, tempatnya, Allah Ta'ala dah tetapkan dah segala-galanya. Kita terima aja kehidupan kita ni. Apa yang luput daripada diri kita, apa yang hilang daripada diri kita. Ada orang yang kita sayang, yang kita kasih, yang ada sumbangannya, yang ada jasa baiknya pada kita, yang sentiasa tolong kita, Allah Ta'ala tarik nyawa dia. Likaila ta'saw ala ma fatakum, supaya kita tidak rasa susah hati, sedih dengan apa yang luput, hilang daripada diri kita. Wala tafrahu bima atakum, dan tidak berasa senang hati, tidak rasa terlalu gembira dengan apa yang Allah Ta'ala beri nikmat pada diri kita. Kita minta A, Allah Ta'ala bagi A, B, C. Kita minta hanya satu saja, tapi Allah Ta'ala bagi empat pada kita. Oi, kita main bukan main seronok lagi. kita unboxing, kita nak tunjuk pada orang apa nikmat yang kita dapat. Kita unboxing, kita buat live, kita buat TikTok live, cerita apa yang kita dapat, birthday kita dapat, anniversary kita dapat apa, kita hebahkan pada khalayak ramai. Betul tindakan itu? Perkara itu tidak betul, berlawanan dengan ayat yang kita baca, wala tafrahu bima atakum. Jangan kamu seronok sangat dengan apa kurniaan, dengan apa pemberian yang diberikan kepada kamu. Jangan kamu sedih sangat, sedih kehilangan. Kita duduk seorang-seorang dalam rumah berminggu, berbulan, tak bercampur dengan siapa-siapa kerana kesedihan kehilangan orang yang kita ada, orang yang kita sayang. Betul tak tindakan itu? Duduk murung seorang-seorang, tak bertegur siapa, tak bercakap dengan siapa, tak berurusan dengan siapa, tak keluar pergi berhubungan dengan manusia-manusia yang lain. Itu juga adalah salah. Islam ini agama pertengahan. La syarqiyatin wala gharbiyah. Tidak ke timur dan juga tidak terlalu ke timur dan juga tidak terlalu ke barat. Kita tengok bagaimana Nabi SAW Islam dia mengasuh kita. Khairul umur awsatuha. Sebaik-baik perkara itu adalah yang pertengahan. Apa-apa yang kita nak buat, pertengahan. Kita suka memadai, kita suka diri kita sendiri, ahli keluarga kita suka. Ada yang kita suka, orang lain tak suka. Bila kita suka, orang lain tak suka, yang ni akan ada kesan akibat yang tidak baik pada diri kita. Ada orang yang akan sakit hati, ada orang yang akan marah, ada orang yang ada hasad dengki pada diri kita. Bagaimana kita nak kawal keadaan-keadaan ini, tuan-tuan? Begitu juga waktu kita ditimpa dengan satu-satu musibah, dengan perkara-perkara yang tidak baik, kita tidak boleh duka cita yang melampau sangat. Kehilangan orang yang kita sayang, kita mencederakan diri kita. Kita membinasakan diri kita. Kita memusnahkan harta benda kita. Itu perkara-perkara yang tidak sihat. Itu yang kita tengok bagaimana Islam ini dia menguruskan emosi kita, perasaan diri kita, supaya kita ini sentiasa tenang dalam setiap keadaan. Waktu kita susah, kita tetap tenang. Waktu kita dalam keadaan kesenangan, kita juga tidak rasa seronok yang melampaui batas. Sehingga akhirnya kita akan mengatakan bahawa ini semua yang kita dapat adalah hasil daripada apa yang kita usahakan. Walhal yang sebenarnya itu adalah pemberian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk yang dirahmati Allah, yang keenam, kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, riak dengan ramai murid, kawan dan banyak menyebut nama guru-guru agar dikira orang bahawa dia telah berguru dengan ramai guru. Dia telah berguru dengan ramai guru. Dia pergi satu-satu masjid, dia ambil gambar. Dia dengan masjid ni. Nanti pergi pula masjid lain, dia ambil gambar, dia pergi pula, dia cerita, hadir dalam masjid ini, hadir kuliah guru ini, hadir dengan kuliah tok guru ini sebagainya. Dengan harapannya supaya orang mengatakan, oi ramai tok guru dia. Jadi ini kita kena hati-hati supaya tidak timbul rasa riak pada diri kita. Memang secara zahirnya kita banyak pergi kuliah dan kita seronok pun suka kita pergi kuliah. Kun aliman au muta'aliman au mustami'an au mahabban, wala takun khamisan fatahlik. Jadi kamu orang alim, jadilah kamu orang yang muta'aliman, orang yang belajar ilmu. Jadilah kamu orang yang suka pada ilmu. Jadilah kamu orang yang mendengar ilmu. Keempat-empat itu Nabi suruh kita jadi antara keempat-empat. Kalau ada keempat-empat itu sekali dalam diri kita, itu yang paling baik. Tapi kalau kita hanya mampu jadi satu sahaja daripada keempat-empat, itu sudah memadai dalam kehidupan kita. Kita jadi orang alim ataupun kita suka ilmu yang ada di sekeliling kita. Ada kuliah, kita pun bagi sumbangan sebagainya. Walaupun kita tak hadir, tapi kita bagi sumbangan. Itu adalah orang-orang yang berjaya. Dan Nabi sebut, wala takun khamisan, jangan kamu jadi orang yang kelima. Apa makna orang yang kelima ini? Tak ada dalam diri dia keempat-empat ciri ini. Dia tidak suka pada ilmu, dia tidak dengar ilmu, dia tidak jadi orang alim, dan dia juga tidak belajar. Nabi kata fatah lik ataupun fatuh lik dalam riwayat yang lain. Maka orang ini akan binasa. Seperti juga orang yang senang dikunjungi para ulama dan penguasa agar dikatakan bahawa dia adalah orang yang telah, yang dapat memberi berkat. Oh, orang ini, ini bukan calon-calon orang. Orang alim pun jumpa dia. Oh, pemimpin-pemimpin besar pun jumpa dia. Ini orang ni orang yang hebat. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala, maka kata Imam Al-Ghazali, inilah masalah yang biasa dijadikan seseorang untuk melakukan riak dalam masalah agama. Yang kita sebut tadi itu tuan-tuan, Imam Al-Ghazali sebut ada 6 keadaan, ada 6 golongan yang tidak akan terlepas daripada melakukan riak wal'iyazubillah. Semua itu haram, bahkan termasuk dalam dosa-dosa besar. Riak kita dalam pakaian, riak kita dalam kata-kata, riak kita dalam amal perbuatan, riak kita dalam ramainya murid, riak kita dalam ramainya guru, riak kita dari segi badan kita, riak kita dengan tingkah laku, semua-semua itu merupakan sesuatu yang haram dan dikira sebagai salah satu daripada dosa-dosa besar. Adapun mencari kedudukan di hati orang lain dengan perbuatan yang bukan berupa ibadat, kita nak jangan kita buat mencari kedudukan di hati orang lain bukan dalam perkara ibadat dan perbuatan agama, bukan dalam ibadat dan juga perbuatan agama. Kata Imam Al-Ghazali, perkara ini tidaklah haram selama tidak ada pencampuran antara urusan agama dan dunia. Kalau tak ada campur tangan, kalau tak ada campur urusan agama dan urusan dunia, maka itu perbuatan tersebut, kedudukan tersebut merupakan kedudukan yang dibenarkan dan tidak diharamkan dalam agama. Seperti telah kami kemukakan dalam masalah mencari kedudukan. Dulu kita dah sebut dalam bab usul mencari kedudukan. Kedudukan yang macam mana yang dikira, yang diharuskan oleh syarak, kedudukan yang macam mana yang tidak boleh dah dilakukan dalam syarak. Ahli dunia kadangkala mencari kedudukan dengan harta. Ahli dunia kadangkala mencari kedudukan dengan harta yang banyak. Orang-orang dunia ni, ya, kita tengok macam-macam PL manusia ni. Dia bukan sebab kerana agama, tapi mungkin kita sebut kerana bisnes dia. Ya, kerana bisnesnya dengan harta yang banyak, pembantu, pakaian mewah yang baik, hafalan-hafalan syair, ilmu kedoktoran, ilmu kehitungan, ilmu nahwu serta ilmu bahasa, amal dan keadaan-keadaan yang lain. Semua itu tidak diharamkan selama tidak berhujung dengan kesombongan dan pada akhlak yang tercela yang lain. Kalau ada rasa sombong dengan harta yang kita banyak, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Kalau tidak ada rasa takabur dengan nikmat yang kita dapat, seperti mana yang kita sebutkan tadi, nikmat ini datang daripada Allah Ta'ala. Bisnes yang kita buat, satu cawangan ke satu cawangan yang kita buka, setahun buka satu cawangan bisnes kita, tahun ke depan buka lagi cawangan yang lain. Tidak ada unsur-unsur takabur, tidak ada unsur-unsur sombong diri. Maka itu dibenarkan pada hukum, syarak. Tetapi sekiranya ada elemen unsur takabur dan berbangga diri, oh ini semua memang kita yang buat, ini semua memang kebijaksanaan, kepintaran, ya, datangnya daripada diri kita, ada tak elemen takabur dalam ucapan tersebut? Ada. Maka perbuatan tersebut merupakan sesuatu yang diharamkan dalam syarak. Kami menjelaskan secara terperinci bahagian-bahagian riya ini kerana ia adalah akhlak buruk yang paling menguasai jiwa. Imam Al-Ghazali sebut bahawa usul riya ataupun bab riya ini dihuraikan secara detail kerana riya ini, tuan-tuan, mendominasi penyakit-penyakit jiwa yang lain yang ada pada diri manusia. Betul yang dirahmati Allah. Sebab barang siapa yang tidak tahu kejahatan dan tempat-tempatnya, dia tak mungkin dia boleh menghindarinya. Kita tak tahu tempat tu adalah sarang tebuan, sarang lebah. Kita pun pergi kain, tengok buah pelam, elok je tuan-tuan. Buah pelam, tak tahulah pelam apa, harum manis ke, pelam raja ke, pelam lemak manis ke, kita pun tengok. Dah kita kait-kait, rupa-rupanya kat atas tu ada sarang tebuan. Agak-agak kalau kita tahu ada sarang tebuan, kita pergi kait kat pelam tu, kita takkan pergi kait. Kita masuk dalam hutan, kita terokah hutan. Kalau kita kata tanah ni memang cukup baiklah, kita nak tanah musangking sebagainya. Rupa-rupanya depan sikit lagi daripada tempat yang kita terokah tu, tuan-tuan, adalah sarang. Kita kata sarang apa? Sarang ular. Kalau kita tahu itu sarang ular yang berbisa, agak-agak kita pergi teroka tak? Kita tak pergi teroka punya. Nah, maka sebab itu kita kena tahu sarangnya, kita kena tahu tempat-tempat kejahatannya supaya kita tidak masuk pada tempat-tempat tersebut. Sama keadaannya pada diri kita. Kita tahu ini, kalau kita sebut ini, adanya elemen-elemen riak, adanya unsur-unsur riak. Oh, kita tak boleh ada pada tempat yang begini, kita tak boleh cakap yang begini, kita tidak boleh berpakaian yang macam ni, kita tidak boleh menganggukkan diri kita, kita tidak boleh semayang, memanjangkan semayang kita, membetulkan rukuk dan juga sujud kita. Tapi kalau itu sudah menjadi kebiasaan pada diri kita, tidak ada elemen-elemen kita nak menunjuk pada manusia yang lain, maka itu sangat-sangatlah utama. Perkara itu sangat-sangatlah mulia kerana itu sudah menjadi sebati, menjadi darah daging pada diri kita. Riak memiliki darjat-darjat keburukan. Di antaranya yang berhubung dengan masalah agama dan ibadat. Seperti orang yang memakai baju bagus ketika keluar rumah berbeza dengan yang dia pakai ketika sendirian. Waktu dia keluar rumah, pakaian yang dia pakai adalah pakaian yang bagus, berbeza waktu dia bersendirian, dia pakai yang biasa-biasa sahaja. Seperti orang yang menginfakkan hartanya pada saat jamuan. Ada satu-satu jamuan majlis, dia infakkan hartanya. Dan kepada orang kaya agar dia disangka dermawan, bukan agar diyakini bahawa dia orang yang warak dan soleh. Maka itu tidaklah haram. Maka itu tidaklah haram. Orang kaya yang soleh, dia infak hartanya, maka itu tidaklah diharamkan. Sesungguhnya menguasai hati itu seperti menguasai harta. Betul, jika sedikit hal itu bermanfaat, jika banyak itu akan melupakan dari zikir kepada Allah. Ini kita nak kena faham, tuan-tuan. Bila sedikit kuantitinya, kita duk buat selalu, benda tu sikit aja, tak ada bagi kesan apa-apa yang tak baik ni. Tapi bila dah selalu kita buat, dah selalu sangat, macam-macam kita bercampur, semayang kita campur, puasa kita campur, ada unsur-unsur yang sikit-sikit, dia lama-lama dia akan jadi bukit. Sepatutnya fokus kita waktu kita buat ibadat itu hanya kita tuju semata-mata zikrullah. Wa aqimis salata li zikri, semayang kamu untuk kamu ingat pada aku. Itu kalau kita tengok pada surah Taha, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Begitu juga sedikit hal itu bermanfaat, tetapi jika banyak itu akan melupakan dari zikir kepada Allah, seperti harta yang banyak. Ini harta kita sikit, ada kita nak heran. Tak ada apa nak heran. Bila kita dah tak ada, anak-anak kita pun tak heran nak berebut. Ni ambil sikit, ni ambil sikit. Alah, dapat seorang setengah ekar je pun. Oh, kita kata tak apalah. Tapi kalau harta itu berjuta, macam mana? Oish, berjuta ni kalau aku tak ambil, paling kurang 200 ribu dapat kat aku dah. Tapi kalau aku tak usaha, tak dapat benda ni. Tak apalah, jalan macam mana sekalipun, usaha. Padahal yang itu tak sepatutnya dia lakukan. Ini kita tengok tuan-tuan, bila sedikit kita tak heran. Sama macam zikrullah. Zikir kita sikit, tak apa sikit. Bila banyak zikir kita kumpulkan tiap-tiap hari, kumpulkan pada setiap ibadat yang kita buat, maka dia akan bagi kesan pada jiwa kita. Jiwa kita ini sudah hilang zikrullah, mengingati Allah pada setiap tempat, mengingati Allah sebanyak-banyaknya. Manakala perhatian sudah tertuju pada perluasan kedudukan, maka hal itu menyeret kepada kelalaian dan maksiat, sehingga ia menjadi terlarang oleh sebab tadi, bukan kerana hal itu sendiri. Bukan kerana hal itu sendiri. Mengumpulkan harta salah tak? Tak salah. Alhaqumut takasur, bermegah-megah mengumpulkan harta, tak salah mengumpul harta. Tapi harta yang macam mana dia jadi salah? Harta yang melupakan diri kita pada ibadat, harta yang melupakan diri kita pada tujuan kehidupan kita ini untuk apa. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, adapun menampakkan watak yang telah kita kemukakan untuk diyakini oleh orang lain bahawa dia orang yang beragama dan wara, maka haram hukumnya kerana dua perkara. Ini sebab apa yang kita sebut, kerana apa kita nak menonjolkan diri kita pada masalah agama. Kerana kata Imam Al-Ghazali, yang pertamanya itu merupakan pemalsuan, kerana dia ingin diyakini oleh orang lain bahawa dirinya orang yang ikhlas dan taat serta cinta kepada Allah, maka kerana niat ini dia menjadi fasik yang dimurkai Allah. Ini maknanya apa dia? Kita salah guna urusan agama untuk kita dapat satu-satu kedudukan, untuk kita dapat satu-satu pandangan daripada manusia. Ini yang jadi bahaya ni. Bukan hakikat kita yang sebenar, kita palsukan diri kita. Kita sebenarnya kita bukan begitu, tetapi kerana kita nak dikatakan kita orang soleh, orang yang warak, orang yang cinta kepada sunnah, orang yang taat, dia meningkatkan, kita kata meningkatkan prestasi ibadatnya, tunjuk kehebatan dalam ibadatnya. Hal yang hakikatnya tidaklah sepatutnya apa yang hal yang hakikatnya tidaklah seperti apa yang sepatutnya dilakukannya. Maka keadaan ini kita sebut sebagai riya, kerana wujudnya pemalsuan. Dia palsu, dokumen palsu pun nak habis. Kita nak buat satu-satu declaration perisytiharan, apa butiran-butiran palsu, maklumat-maklumat palsu, kita palsukan dokumen kita, betul ke? Salah. Boleh dikenakan penjara, boleh dikena penalti hukuman. Ini urusan dunia. Kerana apa? Dia menyukarkan untuk kita mengesan apakah yang sebenarnya asal usulnya. Kita nak minta kerja, kita palsukan dokumen, kita palsukan sijil. Salah tak? Salah. Bila yang melantik kita itu dia mengetahui hakikat yang sebenarnya, maka kita dibuang kerja. Itu penalti. Kerana apa? Kerana dia ambil pekerja itu kerana pemalsuan, bukan kerana hakikat yang sebenar. Tapi kita kerja, itulah sijil kita, itulah kelayakan kita, itulah apa yang kita ada. Diambil kita bekerja, kita buat pengakuan itu pengakuan yang benar. Salah? Itu tidak dikira salah. Yang masalahnya kita palsukan kebenaran yang sebenar. Kita tidak begitu, tapi kita tunjulkan kita ini seorang yang hebat, kita ini seorang yang berilmu, dengan kita tunjulkan ya ramai tok-tok guru yang kita pergi mengadap, ramai tok-tok guru yang kita pergi menadah kitab. Padahal kita pergi ambil gambar je.
8: Padahal kita terserempak, kita kita ambil gambar, kita kata dia guru kita. Padahal satu pun kita tak belajar dengan guru tersebut. Maka ini kita sebut sebagai satu-satu pemalsuan. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah, sampai takat ni dahulu, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan ya, berkenaan tentang riak ini, Allah Ta'ala hindarkan daripada kehidupan kita. Kerana orang yang riak ini, mereka hanya cuma mempamerkan, menunjulkan amalan-amalan yang mereka lakukan, padahal hakikatnya tidaklah sebegitu. Mereka buat ibadat juga sebab 10% saja, tapi dia nak tunjuk kita 80%, 90%. Oh warak dia ni, oh hebat dia ni. Padahal bukanlah itu yang sepatutnya secara hakikatnya. Jadi mudah-mudahan ada kebaikannya ke atas diri kita, yang ambil semuanya daripada Allah. Aku qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا زدنا علما وارزقنا رزقا حلالا طيبا مباركا، واجعلنا محبوبا في عبادك وعزيزا في عيونهم، واجعلنا وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين، يا كثير النوال يا حسن الفعل يا قائما بلا زوال يا بلا مثال، فلك الحمد والمنة والشرف على كل حال. وصلى الله وسلم عليه، الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والله أعلم بالصواب.
9: Tausiah. Demikian tadi rancangan Tausiah dengan tajuk pengajian Kitab 40 Prinsip Hidup Usuluddin yang telah dirakamkan di Masjid Abu Ubaidah, Taman Perpaduan, Ulu Kinta,

Kaum Remaja, Ikhu, Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Bedrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Ya, assalamualaikum. Selamat malam kepada anda yang mendengarkan Perak FM bertemankan saya Rose dan Simon. Ada koma dari jam 7 malam hingga 12.30 malam nanti. Dan diharapkan anda semua dalam keadaan sihat, hendaknya baik-baik sejahtera kan. Dan juga selama 5 jam ni, daripada 7 malam hingga 12.30 malam nanti, saya akan temankan anda. Semestinya ada hiburan, ada informasi menanti anda semua. Dan untuk makluman kita bersama juga, maksudnya waktu solat fardu maghrib ialah pada pukul 7.26 minit malam nanti. Jadi kepada anda semua, mungkin ada yang tengah memandu ketika ini, hati-hati ketika memandu. Apa juga urusan kita untuk hari ini, semoga terus dipermudahkan. Dan juga pastikan koma sentiasa menjaga keselamatan diri, tak kira di mana jua koma berada. Terus kekal di Perak FM, untuk koma aja.

Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sama-sama kita dengarkan bacaan surah Al-Baqarah ayat 225 hingga 228.

Allah tidak mengira kamu bersalah tentang sumpah kamu yang tidak dimaksudkan untuk bersumpah. Tetapi ia mengira kamu bersalah dan akan mengenakan hukuman dengan sebab sumpah yang diusahakan, yakni disengajakan oleh hati kamu dengan niat bersumpah. Dan ingatlah, Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyabar.

Kepada orang-orang bersumpah tidak akan mencampuri isteri-isteri mereka, diberikan tempoh 4 bulan. Setelah itu, jika mereka kembali, yakni mencampurinya, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani.

Dan jika mereka berazam hendak menjatuhkan talak, yakni menceraikan isteri, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

0: درجة والله عزيز حكيم.
1: Dan isteri-isteri yang diceraikan itu hendaklah menunggu dengan menahan diri mereka dari berkahwin selama 3 kali suci, dan tidaklah halal bagi mereka menyembunyikan, tidak memberitahu tentang anak yang dijadikan oleh Allah dalam kandungan rahim mereka, jika betul mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suami mereka berhak mengambil kembali rujuk akan isteri-isteri itu dalam masa iddah mereka, jika suami-suami bertujuan hendak berdamai. Dan isteri-isteri itu mempunyai hak yang sama seperti kewajipan yang ditanggung oleh mereka, yakni terhadap suami, dengan cara yang sepatutnya dan tidak dilarang oleh syarak. Dalam masa itu, orang-orang lelaki, yakni suami-suami itu, mempunyai satu darjat kelebihan atas orang-orang perempuan, yakni isterinya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa lagi Maha Bijaksana.
0: صدق الله العظيم.
1: Benarlah kata-kata Allah yang Maha Agung. #penyiaranjakim

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Kita FM ni pun ambil informasi semestinya untuk koma aja. Dah 7.49 minit malam, dan sekali lagi untuk makluman kita bersama, tepat jam 7.26 minit malam tadi telah masuknya waktu solat fardu maghrib bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan juga kepada anda yang mungkin tengah memandu ketika ini kan, dah selesai solat maghrib, ada tugasan yang perlu diselesaikan, terutamanya kepada koma yang mungkin orang kata bekerja pada waktu malam, selamat bekerja. Kita ucapkan semoga dipermudahkan terus urusan kita untuk hari ini. Dan sama-sama kita beribu tu, saya nak kongsikan juga dengan anda sedikit info ataupun yang kita nak kongsikan lah kan, mutiara kata untuk hari ini tentang ihsan. Sudahkah anda berbuat ihsan, di mana berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerosakan. Jadi cakap pasal ihsan ni, tidak merangkumi kepada ibadah saja, tapi semua aspek dalam kehidupan kita, antaranya ihsan dan ibadah, bila kita khusyuk bersembahyang dan juga kita ikhlas beramal, lakukan kebaikan seperti bersedekah kan, berpuasa tanpa mengharapkan pujian manusia, ataupun tidak melakukan sesuatu kebaikan tu untuk mengharapkan ganjaran. Dan juga kita perlu ihsan sesama manusia juga dalam hubungan sosial kita, kita berbakti kepada ibu bapa kan, dan juga memuliakan jiran tetangga, dan juga berintegriti dalam bekerja. Itu salah satu juga bentuk ihsan, dan juga ihsan terhadap makhluk lain seperti haiwan dan juga alam sekitar. Kita kena sayang haiwan-haiwan dekat luar sana, beri makan kepada kucing jalanan, tidak menzalimi ataupun menyiksa mereka. Malah dalam Islam, ketika menyembelih haiwan pun untuk dimakan, kita perlu gunakan pisau yang tajam agar haiwan itu tidak tersiksa, dan juga menjaga alam sekitar dengan tidak membuang sampah merata-rata, tidak membazir air, dan juga menjaga kelestarian alam demi keselesaan orang lain dan juga makhluk lain. Jadi untuk hari ini, sudahkah kita berbuat ihsan kepada kamu semua kan? Mungkin hari ini ada yang orang kata salah satu kebaikan yang kita tak buat lagi hari ini, yang kita rasa macam kita tak buat kan, mungkin kita boleh buat hari ini. Antaranya tadi yang paling senang, ihsan kepada makhluk lain. Kalau ada jumpa kucing-kucing jalanan tu, bagilah makan kan, bukan banyak pun, sikit je kan, kita bagi makan kat mereka, rasa bagi haiwan-haiwan tu rasa kenyang kan, kita dapat pahala, mereka pun dapat menjalani kehidupan seperti biasa kan. Jadi kita kena sentiasa ada sifat ihsan kepada apa-apa juga yang ada dekat muka bumi ni, termasuk alam sekitar. Dengan keadaan jerebu kita sekarang ni, pada koma yang merokok tu, kalau boleh janganlah merokok, sebab asap rokok tu adalah salah satu yang menyumbang kepada jerebu sekarang ni, okay? Jadi harap maklum kepada anda semua, sama-sama kita jaga alam sekitar kita kan, yang merokok tu kalau boleh janganlah merokok di waktu jerebu ni kan, nanti akan beri kesan juga sedikit sebanyak kepada cuaca kan, udara kita dekat sini. Bukan kita seorang je yang sedut udara yang sama, ramai lagi orang, okay? Jadi sama-sama kita jaga kesihatan, dan juga kita jagalah keselamatan kita tak kira di mana jua kita berada. Sekali lagi, kalau ada nak hantar ucapan, boleh hantarkan, boleh temankan saya sampai jam 12.30 malam nanti. Boleh hantarkan ucapan anda, nombor WhatsAppnya 010-2007-055. Jom kita berhibur dengan lagu daripada Stacey, dengan lagunya Pelangi Senja. Ber FM untuk koma aja.

0: Beliung semua, jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk komen aja.
3: Di dalam di mana?
4: Komen kat mana? Komen kat mana? Cikabu.

0: Teluk Intan.
1: Saya dekat Pertam, Bandar Baru Putra. Selalu dengar sampai dah tengah malam.
2: Terus setia 18 jam sehari, pagi, petang, siang dan malam.
3: Kami berapa informasi semestinya untuk koma aja. Dah 8.14 minit malam bertemankan saya Ros dalam segmen Ata Koma sehingga jam 12.30 malam nanti. Yang mungkin ada yang tengah makan malam tu, selamat menjamu selera. Yang tengah memandu nak ke mana tu, hati-hati ketika memandu. Ingat jaga jarak kenderaan anda dan jangan gunakan telefon bimbit ketika memandu. Semoga koma selamat sampai ke tempat yang dituju. Dan juga saya nak kongsikan dengan anda semua tentang Festival Craft Perak 2026 kembali memeriahkan dataran Menara Condong Teluk Intan bermula 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Jadi Festival Craft menampilkan padanan perniagaan, jualan craft tempatan, demonstrasi craft, interaktif craft dan pelbagai pertandingan menarik. Jadi jangan lepaskan peluang, bukan sekadar jualan craft, ia juga pengalaman budaya dan seni yang memupuk semangat cinta warisan Malaysia. Ini Craft Malaysia. Jadi kepada koma yang berkelapangan, boleh turun ke dataran Menara Condong Teluk Intan bermula 29 Ogos hingga 6 September 2026 dari jam 10 pagi hingga 10 malam. Sambil-sambil tu kalau ada nak hantarkan ucapan lagi, boleh hantarkan di WhatsApp FM. Macam biasa nombornya 0102007055. Dan juga kita nak ucapkan selamat malam kepada yang dah hantarkan ucapan di WhatsApp FM. Antara ini kita ada Wan dari Kelang, Selangor. Katanya tetap layan Perak FM. Cuaca dekat Kelang ni okey-okey je. Katanya nak ucapkan selamat malam untuk semua pendengar setia Perak FM. Dan juga kita nak tunaikan lagu permintaan daripada pendengar kita. Antaranya ada daripada Cici Ayam dari Kampung Pisang. Katanya nak dengarkan lagu daripada UK, Tergamak Kau. Juga lagu permintaan daripada Mokhtar dari Kampung Pisang Batu Gajah. Katanya nak dengarkan lagu daripada Fiza dengan tajuknya Ungkapan Kata Bernafas Cinta. Tapi sebelum tu kita nak dengarkan lagu permintaan daripada Izmir dari Rapat Siti Ipoh. Nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Perak FM. Katanya nak dengarkan lagu daripada Datuk Jamal Abdillah dan juga Fauziah Datuk Ahmad Daud. Katanya dengan lagunya Sandarkan Pada Kenangan. Dia kata untuk hiburan diri sendiri dan juga semua pendengar Perak FM yang tengah mendengarkan Perak FM ketiga ini. Katanya semoga terhibur hendaknya. Dan juga untuk makluman kita bersama jugalah, maksudnya waktu solat fardu isyak ialah pada pukul 8.36 minit malam nanti. Jadi jom kita berhibur dahulu dengan lagu permintaan pendengar kita di Perak FM untuk

0: Dengarkan Ustaz Akram Ikrami Taib Azamuddin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba. Alhamdulillah, mudah-mudahan semua sihat ceria selalu insyaAllah dalam keberkatan peliharaan Allah subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan dan perempuan, kita masuk dalam bulan kelahiran Nabi SAW, bulan yang sangat dirindukan, yang sangat dinantikan, Rabiul Awal, Masya Allah. Kenapa kita seronok sangat dengan kelahiran ni? Sebab kita seronok, kita dipimpin, dipandu, dinasihati dengan apa yang ditonjolkan oleh Rasulullah SAW. Sebab tu kita nak ambil sikit tajuk kita ni, Nabi Muhammad SAW sebagai rujukan ummah. Pertama sekali, ibu ayah semua, tuan-tuan dirahmati Allah SWT sekalian, kalau kita memahami bahawa kehidupan kita ini panduannya adalah Al-Quran. Siapa lagi yang lebih memahami kalamullah, kitab Al-Quran yang suci ini, ayat-ayat perintah Allah ini, kecuali utusannya, yakni Rasulullah SAW. Untuk mendekati Allah, untuk memahami apa kehendak Allah, tidak lain fungsinya adalah melalui Rasulullah SAW. Sebab itu kehadiran Nabi kepada kita adalah penyelamat. Kehadiran Rasulullah adalah rujukan kepada kita. Apa yang dilakukan oleh Rasulullah, itulah yang diperintahkan oleh Allah. Apa yang ditinggalkan oleh Rasulullah, itulah yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah nyatakan dalam Al-Quran, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha." Dan tiadalah apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu daripada hawa nafsunya sendiri, akan tetapi illa wahyun yuha, semuanya itu adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Nabi makan, itulah yang Allah suruh makan. Saya bagi contoh yang paling kecil. Kalau Nabi masuk tandas kaki kiri, kan, maka masuk toilet kaki kiri, itulah apa yang Allah perintahkan. Makan tangan kanan, maka Allah nak makan dengan tangan kanan. Nabi kata suatu hari duduk makan dalam talam bersama dengan seorang anak kecil, tak sempat baca doa lagi, budak kecil ni ambil makanan yang paling jauh daripada dia, kan, satu talam. Maka Nabi kata, "Ya bunai, wahai anakku," padahal bukan anak Nabi, Nabi panggil dengan bahasa yang lembut, "Kul bismillah," baca bismillah dulu, baca doa dulu, kemudian ambil makanan yang paling dekat dengan kamu, walaupun sekecil makan, masuk toilet dan sebagainya, sehinggalah benda besar kepada pemerintahan, berkerajaan. Semua yang dilakukan oleh Nabi adalah rujukan kita bahawa fahamlah kita, itulah apa yang Allah perintahkan kepada kita semua. Sebab itu, yang kedua, saya nak sebutkan bahawa jangan sesekali kita hidup terlepas daripada tali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pastikan kita tidak tergelincir daripada track ataupun jalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hendaklah kita mengikut jalan Nabi. Apa dia jalan Nabi? Akhirnya di hujung dalam ucapan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu in tamassaktum bihima kitaballah was sunnati Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku tinggalkan pada kamu dua benda, pegang dua ni kita tidak akan sesat, iaitu kitabullah Al-Quran dan sunnah aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita follow Al-Quran, follow sunnah Nabi, rujukan tertinggi ini, insyaAllah selamat dunia dan akhirat. Mudah-mudahan kita bergembira dengan kelahiran Nabi. Bertemu lagi, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi.
0: Nidaul Islam, #penyiaran jakim.

Amir FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 8.51 minit malam. Sekali lagi untuk makluman kita bersama, tepatnya jam 8.36 minit malam tadi adalah masuknya waktu solat fardu isyak bagi kawasan Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dan sebentar saja nanti jam 9 malam kita akan ikuti berita nasional dan juga kita akan ikuti hari ini dalam sejarah, dan kita akan sambung seleksi pendengar selepas berita nasional nanti. Anda hantarkan lagu permintaan, kejap lagi kita akan tunaikan permintaan lagu anda. Dan juga kita nak ucapkan selamat malam kepada Kak Mawar Perak dari Taman Mesra Rakyat Kampar. Katanya nak ucapkan selamat malam kepada semua pendengar Perak FM, semoga sihat selalu. Jadi kita harapkan semua pendengar kita dalam keadaan sihat sejahtera, kan. Kalau tak sihat tu, cepat-cepat dapatkan rawatan. Mungkin ramai yang tengah batuk-batuk, sesema, demam sebab keadaan cuaca jerebu kuat, kan. Jadi kalau tak sihat tu, rasa tak tahan dengan keadaan jerebu tu, keluar tu pakailah pelitup muka, kan. Dan juga kalau boleh kena elakkan untuk berada di luar, kan. Kalau tak ada aktiviti ataupun sebarang perkara penting tu, kalau boleh elakkan berada di luar rumah. Duduk aja dalam rumah tu di Perak FM, ada buka aja di Perak FM tu, kita akan hiburkan anda dengan lagu-lagu yang best-best dan juga ada informasi yang kita akan kongsikan bersama dengan anda semua. Okay, sekali lagi jam 9 malam nanti, sekali lagi kita akan ikuti berita nasional. Terus kekal di Perak FM untuk koma anjir.

0: Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
1: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
2: Untuk koma aja.
3: Ha, artinya kalau koma berada di ketiak, liman kati, di cuo, bendang ujit, ha, di bendang kering juga. Jangan lupa di mano dan bukit kerajaan. Boleh ikuti Perak FM melalui 95.6.

0: di sebalik setiap kilauan pingat tersimpan air mata dan pengorbanan.
1: Saya kalah dan seterusnya kalah lagi. Dengan kekalahan yang berturut-turut tu, saya down.
0: Kenali Nor Farah Mazlan, Sri Kandi Silat Negara yang tak pernah kenal erti mengalah.
1: Ini rezeki tahun ni, tak apa saya terima. Tahun depan saya akan jadi juara lagi.
0: Mengharungi ranjau demi satu impian.
1: Itu tekad saya tahun lepas.
0: Menjulang nama Malaysia di pentas dunia. Saksikan dokumentari khas Nor Farah Mazlan, Kejora di Langit Silat, Sabtu 29 Ogos 10.30 malam di TV1 dan Isnin 31 Ogos 10 malam di Sukan Plus, saluran Astro 806, juga penstrima langsung di RTM Klik.
2: Terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
3: Kita FM hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja dah 10.30 minit malam. Baiklah, kepada anda semua, jangan lupa untuk turun beramai-ramai ke Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh Perak pada 29 dan 30 Ogos 2026 pada hari Sabtu dan Ahad ini, sebab kami kat sana ada program Semangat Aspirasi Malaysia. Jadi pada koma yang berkelapangan, boleh turun ke sana sebab macam-macam aktiviti menarik menanti anda, dan juga koma boleh bertemu dengan penyampai-penyampai radio dari Kedai FM, Langkawi FM, daripada Polis FM kan, dan juga Mutiara FM pada program Semangat Aspirasi Malaysia Zon Utara pada 29 dan 30 Ogos 2026 bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh. Jadi yang berkelapangan boleh turun daripada jam 12 tengah hari hingga 6 petang untuk bertemu dengan kami dan juga untuk memenangi banyak hadiah-hadiah menarik untuk anda semua. Jadi yang berkelapangan boleh turun pada sekali pada 29 dan 30 Ogos 2026 hari Sabtu dan Ahad ini untuk program Semangat Aspirasi Malaysia di Bulatan Sultan Azlan Shah Ipoh Perak. Jadi jom jumpa ataupun moh jumpa koma beramai-ramai dekat sana. Okay? Dan juga kalau ada nak hantar ke siapa, boleh hantarkan di WhatsApp pada apa? Macam biasa nombornya 0102-007-055. Segmen seleksi kita dah pun tamat jam 10 malam tadi. Jadi kalau ada yang nak hantar ucapan, kita akan bacakan ucapan anda sebentar saja nanti. Dan juga koma sekali lagi boleh dengarkan kami menerusi aplikasi RTM Klik. Mungkin ada yang tengah memandu ketika ini, pandu dengan berhati-hati. Ada yang mungkin tengah berniaga sambil dengarkan Pera FM. Selamat berniaga, semoga dimurahkan rezeki koma. Dan juga pastikan anda sentiasa menjaga kesihatan, tak kira di mana juga koma berada dengan keadaan cuaca yang kita jerebu sekarang ni. Kalau koma batuk-batuk, demam, sesama, cepat-cepat dapatkan rawatan. Dan semoga koma juga cepat sembuh, ya. Jom kita nak terus berhibur dengan lagu daripada Lah VE dan juga Syazi dengan lagunya Kenapa, Pera FM untuk koma aja.

0: Assalamualaikum, saya Ernie Zakri.
1: Hai, saya Tajul.
2: Hai, saya Hazama.
3: Saya Wani Hasfita.
4: Saya K. Bahar.
5: Hai, saya Aiman Tino.
6: Hai, saya Sufian Syamin.
7: Hai, saya Jamal Abdullah. Selamat mendengar Perak FM untuk Commerce.

0: terus kekal mendengarkan Pera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Perhatian ibu yang berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 10.56 minit malam. Sebentar saja nanti jam 11 malam, kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siarkan National FM. Dan juga selepas itu, kita ada Zone Music tanpa henti. Dan juga sambil tu, saya nak kongsikan juga dengan anda sedikit pesanan tentang langkah pencegahan semasa jerbu, di mana KKM menasihatkan orang ramai di kawasan yang merekodkan kualiti udara tidak sihat supaya mengambil langkah pencegahan seperti berikut. Antaranya, kurangkan aktiviti di luar, elakkan berada di luar bangunan khususnya untuk kanak-kanak serta individu yang mempunyai penyakit kronik dan juga penyakit jantung kerana lebih mudah terjejas akibat pendedahan kepada jerebu. Selain itu, hadkan masa di luar, lakukan aktiviti luar hanya apabila perlu dan gunakan penutup hidung dan mulut ataupun pelitup muka yang bersesuaian bagi mengurangkan pendedahan kepada jerebu. Jadi kalau anda ada simptom-simptom seperti batuk, sesama juga digalakkan untuk memakai pelitup muka. Dan juga kalau boleh, tangguhkan aktiviti fizikal lasak di luar. Dengan penganjuran aktiviti outdoor yang melibatkan aktiviti fizikal lasak tidak digalakkan semasa berjerebu dan sebaiknya ditangguhkan. Dan juga jangan abaikan rawatan. Macam kita kongsikan tadi, kepada anda pesakit-pesakit kronik dan juga pesakit jantung, hendaklah mengambil ubat seperti yang dinasihatkan oleh pegawai perubatan. Yang pentingnya, kalau tak sihat, cepat-cepat dapatkan rawatan segera di fasiliti kesihatan terdekat sekiranya anda mengalami sebarang masalah kesihatan. Dan kita di Pera FM sentiasa doakan dan harapkan semua pendengar kita dalam keadaan sihat sejahtera. Sekali lagi, jam 11 malam nanti kita akan ikuti berita utama. Kita akan sambung siarkan National FM dan juga selepas itu kita ada Zone Music tanpa henti. Jadi terus kekal di Pera FM untuk koma aja.

0: terus kekal mendengarkan Vera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Vera FM, hiburan berinformasi semestinya untuk koma aja. Dah 11.47 minit malam dah sampai ke penghujung tugasan saya untuk hari ini. Terima kasih banyak kepada anda yang setia mendengarkan Vera FM daripada jam 6 pagi sampailah sekarang. Jam 12 tengah malam nanti seperti biasa kita akan sambung siaga Nasional FM. Dan kepada anda semua, jangan lupa untuk terus ikuti rancangan ataupun segmen ataupun siaran Vera FM setiap hari dari jam 6 pagi hingga 12 tengah malam. Dan so, dalam segmen Gegar Pagi, jangan lupa untuk dengarkan DJ Faizal, Aida dan juga Pak Yat dalam segmen Gegar Pagi. Apa yang nak dibincangkan, jangan lupa untuk ikuti segmen Gegar Pagi esok jam 6 pagi hingga 10 pagi. Yang pastinya kena terus setia bersama dengan Vera FM tak kira di mana jua kamu berada. Jadi saya undur diri dulu. Assalamualaikum dan selamat malam.

بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين يا الله يا Tuhan kami janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa ataupun kami tersalah wahai Tuhan kami janganlah engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami wahai Tuhan kami janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya dan maafkanlah segala kesalahan kami serta ampunilah segala dosa kami dan berilah rahmat kasih sayangmu kepada kami engkaulah penolong kami ya Allah oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap golongan-golongan kafir Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.

0: keceriaan anda bersama Perak FM membuatkan kami, warga kerja Perak FM, merasa gembira. Terima kasih mendengar dan memilih Perak FM di mana dua.
1: Yup, yung semua. Jangan lupa untuk ikuti kami di media sosial Perak FM di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan juga YouTube untuk info-info terkini.
2: Di Perak FM ada hiburan dan informasi.
3: Untuk komen.

Tayo Tarok Tanah Air melalui lagunya Semangat Zaman memulakan hiburan untuk tengah malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah malam, salam Malaysia Madani untuk semua pendengar Nasional FM tak kira di mana jua anda berada. Terima kasih buat Reza 4 jam yang lalu. Dan kini tibalah masanya untuk 6 jam berikutnya. Nasional Game Buruhantu muncul lagi kembali. 12 malam sampai pukul 6 pagi untuk kita buka lembaran hari baru Jumaat penghulu segala hari 28 Ogos 2026 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah dari selatan tanah air terus menyusur membawa ke utara pantai barat ke pantai timur Sabah dan juga Sarawak. Apa khabar semua? Baik? Semua sehat? Kalau sehat, alhamdulillah, syukur. Ucapkan syukur selalu. Yang tak sehat seperti biasa, ubat dengar nasihat doktor. Yang belum dapatkan rawatan, tolong dapatkan rawatan dengan segera. Untuk Nasional Game Buruhantu, anda bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di semua frekuensi yang ada. Frekuensi Nasional FM di seluruh negara. Juga MyTV 701, Astro 869, frekuensi RTM Negeri yang saya pinjam untuk 6 jam. Juga di seantero dunia yang sedang mendengarkan pada waktu ini menerusi RTM Click. Terima kasih banyak-banyak kerana terus memilih Nasional FM sebagai wadah tempat anda untuk mencari berita-berita yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar saja. Juga hiburan-hiburan yang terbaik yang kami sajikan untuk anda, yang kami perdengarkan untuk anda sepanjang kami bersiaran 24 jam sehari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dengan lafaz bismillahirrahmanirrahim, saya menyeru anda semua pendengar-pendengar Nasional FM yang saya panggil sebagai geng-geng saya. Mana dia geng-geng saya? Geng-geng Buruhantu. Nampak nama macam ganas, tapi jangan risau, dalam hati ada taman. Geng-geng Buruhantu, jangan lupa laporkan diri anda di Facebook rasmi Nasional FM, juga di live TikTok seketika nanti. Terus teman berteman sampai pukul 6 pagi. Kenapa ada yang termenung tu? Awal lagi nak termenung, sabar. Nak menangis tepi bujuk hati, sabar. Jangan termenung sangat. Kalau ada yang nak lakukan perubahan, sila lakukan. Kalau perubahan itu baik untuk anda, dan perubahan ini sebenarnya memerlukan perjuangan, bukan dengan sekadar duduk diam je kan. Jadi berjuanglah demi perubahan diri dan juga perbetulkan keinginan kita. Beri ruang kepada perubahan. Geng-geng Buruhantu dah bersiap sedia belum? Dah? Dah, alhamdulillah. Kalau dah, jom kita sama-sama 12 malam hingga 1.30 minit pagi. Lagu-lagu yang agak rancak mengiringi anda sebelum kita bertukar mood kita kepada lagu-lagu kenangan. Lagu-lagu yang kita panggil sebagai lagu-lagu menangis tapi bujuk katil. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, di Nasional FM, sentiasa di hati.

persembahan Harry Khalifa dengan Semakin Hari Semakin Sayang. Ya ke, Semakin Hari Semakin Sayang? Ya betul. Eh betul. Lagu itu membawa kita ke 12.25 minit tengah malam. Terima kasih untuk anda terus yang katakan untuk kakak setia bertemankan Nasional FM. Dan untuk sampai pukul 6 pagi, Nasional Game Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif. Di kala musim jerebu ni kan, tolonglah, tolonglah, jangan lakukan pembakaran terbuka, tolonglah. Jangan kita tambah lagi derita yang ada kan. Banyak kawasan-kawasan yang dilaporkan mengalami bacaan ITU yang kurang sihat, yang tidak sihat. Termasuklah semua institusi pendidikan di bawah seliaan pejabat pendidikan daerah Lubuk Antu ditutup sementara, berkuat kuasa serta-merta pada hari ini, Jumaat. Jabatan Pendidikan Negeri JPN Sarawak menerusi kenyataan memaklumkan penutupan tersebut dibuat berdasarkan bacaan indeks penyebaran udara IPU yang mencapai paras sangat tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Penutupan ini melibatkan 28 buah sekolah rendah dan juga 2 buah sekolah menengah dengan keseluruhan 4,035 murid. Dan cuaca panas yang melanda negara juga turut menyebabkan beberapa lokasi di Sarawak menunjukkan bacaan IPU pada paras tidak sihat. Jadi mereka yang terlibat di kawasan Lubuk Antu hari ini, sekolah ditutup serta-merta, ya. Saya dah ambil maklum mengenai perkara ini. Yang sedang bertugas, selamat bekerja, pada waktu ini. Terima kasih banyak-banyak sambil bekerja, sambil bertugas dengarkan Nasional FM. Tapi saya mengharapkan anda galaslah tugas anda. Lakukan kerja anda dengan penuh amanah, penuh integriti, penuh semangat sebenarnya. Kena semangat dalam hidup. Hidup ini memang penuh dengan ujian. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Tapi kita, tapi saya percaya semangat kita semua dapat mengatasi segala-galanya. Terus beribun lagi menerusi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu ciptaan asalnya Atan Ahmad, dinyanyikan semula oleh Abbott, menerusi lagunya Penawar Rindu. Terus dengar, terus layan Nasional Game Berhantu di Nasional FM.

Crystal dengan Memikat Hati. 12.38 minit tengah malam. Kualiti udara di beberapa kawasan termasuklah ibu negara kian merosot sebenarnya. Dengan 10 kawasan di Selangor, di Kuala Lumpur, Putrajaya, Negeri Sembilan, Kedah dan juga Sarawak merekodkan bacaan indeks pencemaran udara IPU pada tahap tidak sihat setakat tengah malam ini. Ini disebabkan jumlah titik panas di Kalimantan yang meningkat dari 254 kepada 520 semalam, manakala di Sumatera bertambah kepada 12 kepada 176 berdasarkan laporan Pusat Meteorologi Khusus ASEAN. Dan Timbalan Ketua Pengarah Pembangunan Jabatan Alam Sekitar Azuri Aziza Saidun menyatakan kepulan asap rentas sempadan sederhana sehingga tebal berpunca daripada kelompok titik panas di Kalimantan Barat dan juga bergerak ke arah utara menuju bahagian Barat Sarawak. Sebab itu saya cakap di musim jerebu ni kita kurangkanlah aktiviti luar rumah, kita hadkan kata orang tu senaman ataupun kerja fizikal berat di kawasan terbuka, pakai pelitup separuh muka, gunakan pelitup muka yang sesuai lah sebenarnya, seperti apa, seperti N95 apabila keluar untuk menapis zara halus kan. Kita banyakkan minum air kosong sekurang-kurangnya 8 gelas sehari bagi melancarkan fungsi badan, elakkan udara luar yang tercemar daripada masuk ke dalam rumah ataupun pejabat. Guna penghawa dingin. Kalau ada penghawa dingin, gunakanlah. Pasang alat hawa dingin dalam mode kitaran udara dalam internal circulation semasa memandu ataupun di dalam bangunan. Basuh muka dan tangan. Kerap cuci bahagian muka, kulit yang terdedah kepada habuk jerebu selepas berada di luar. Itu antara tips-tips yang boleh saya kongsikan untuk anda. Mana dia geng-geng buruhan tu? Dah laporkan diri belum? Oh, ramai. Cik Zamani, Cik Awang, GBA Setiu hadir katanya. Kita ada Elbiana Rosiliana dari kampung Rumah Panjang Engkudu Baru di Saratok, Sarawak. Cik Baga dan juga rakan-rakan Noah Saril, Fadliman Limbong Napi dari Kelapa Sawit Kuala Johor, Ita Chot dari Ipoh Perak, Muhammad Ramli Jaafar. Kita ada Bidadari Salju Iskandar Puteri Johor, Jaka Utara Sopan Jelutong Taiping, Syah Putera Mesin Johor, Khairul Anwar, Abdul Jalil Tahir. Kita ada Afif Nushazaf, Nenek Ani, Lina Roslinda, Princess Su, siapa lagi, Nur Azilah juga turut bersama-sama, Intan Hamid, Solehadin. Kita ada siapa lagi, Firwan Masran, Rashidah Edy dari Sarawak, Nurlia Ramlilia Nikmas dari Kota Baru, Nora Ikin dari Keluang, Wan Muhammad Syukri, Penggalan Hulu Perak, Ila Enriquez, Razak Balagi, Ros Merah, Apa Nama Merindu, Raj Zarina. Kita ada siapa lagi, Jordan Jimmy Tangai, salam dari Singapura. Terima kasih mendengar kita di Singapura. Pak Su Omar. Kita ada juga Mama Fahmi Abu Bakar, Abang Lori, Pemaban Mantap Abang Lori, Zai Surani di Temeloh, Nani Ani, Lagi-lagi siapa lagi, Hamdan Arifin dari Kampung Bukit Belimbing, Kuala Selangor. Juga kepada pemandu-pemandu se-Malaysia, seperti biasa bertanggungjawab di atas jalan raya, sama-sama bertanggungjawab ya. Apabila kita memandu itu, kita bertanggungjawab atas keselamatan diri dan juga keselamatan pengguna-pengguna jalan raya yang lain. Jangan laju-laju, ikut peraturan jalan raya. Buat mereka yang sedang mencari rezeki, anda kena ingat, setkan dalam kepala kita bahawa kita nak cari rezeki, bukan nak cari maut. Pemandu-pemandu teksi, pemandu grab, apa-apa lori, brother-brother bus, kasih horn untuk GBH. Pam-pam-pam. Mantap. Terus beribu lagi. Ini dia May dengan Dari Kacamata. Apa yang kita lihat dari kacamata kita? Kita melihat macam-macam kan? Jadi jangan kita menghukum sesuatu mengikut dari kacamata kita. Terus dengarkan Nasional Kiburhan tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

0: kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
1: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
2: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
3: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Ekspedisi Menerusi menerusi lagunya Hairan Bin Ajaib. 2 minit lagi kita menghampiri jam 1 pagi. Yang baru bertemankan National FM, anda bertemankan dengan pemilik suara ini ya, Nun Alif Bizan Alif, sampai pukul 6 pagi nanti. Baik, sempena bulan kebangsaan ini, jangan lupa kita terus kibarkan jalur gemilang. Lagi 3 hari lagi kita nak menyambut hari kemerdekaan kita yang ke-69 tahun. Ada lagi yang tak kibarkan jalur gemilang. Kita mahu satu rumah, satu jalur gemilang sebagai tanda kita sayang kepada negara kita. Kita sayang, kita tolong pasang pasang jalur gemilang kita. Tapi pasang biar betul-betul, jangan terbalik pula. Kita tak mahu macam ada kes yang sebelum-sebelum ini kan, bendera terbalik dan sebagainya. Kita pasang betul-betul, kita sayang negara kita, kita pasanglah bendera kita dengan sebaik-baiknya. Jalur gemilang, lambang kebanggaan kita, maruah negara kita. Sebenarnya juga bulan kemasan ini, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup KPDN memperluaskan pelaksanaan program Servis Ihsan Madani ataupun SIM SIM ya, dengan menawarkan subsidi RM70 bagi perkhidmatan penyelenggaraan kenderaan di 531 pusat servis dan bengkel terpilih di seluruh negara. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kosara Hidup Dato' Armizah Mohd Ali memaklumkan perluasan program sempena bulan kemasan 2026 itu membolehkan lebih ramai pemilik kenderaan menikmati manfaat dalam usaha mengurangkan kos penyelenggaraan. Dan pelaksanaan SIM 2026 sebenar bulan kebangsaan 2026 ini, subsidinya sebanyak RM70 ditawarkan kepada pelanggan yang mendapatkan perkhidmatan penyelenggaraan di pusat servis Pro 2, Proton dan juga Petronas Auto Expert yang mengambil bahagian tertakluk kepada terma dan syarat. Jom servis kereta kita. Ada yang belum servis lagi kan, katanya bulan kebangsaan ni masuk 31 Ogos nanti nak pergi berjalan dan sebagainya, kena servis kereta dahulu ya. Jangan lupa tu. Okey, terima kasih untuk anda yang terus melaporkan diri bersama dengan saya, Amy Bob Parker. Dia kata salam hadir dari Parker. Ada Ida Khairi dari Gold Sand, Ismi Pau, Nur Cahaya Perlis, Tiger Aini, Muhammad Fikri, Zarina Ina, Kupu-Kupu Beracun, Zul Black Yan, Nolia Ramli, kita ada Black Ants, Lavender Girl dari Kuantan, Putri Lilin, Mawar Jingga, Junior Ilyas, Restoran Syafiq, Ahmad Jamil, Kak Mim, Yada, Syif Zek, Mani, Rohatun, Putri Delisha, Azura Bakri, Nur Akira, Zamri, Nuraini, Nurjis, Khairul Anwar, Ahmad Jamil, Bambang, Zulkifli Ismail, Sabri Sabri Rajman, Enbar 76, Abdul Muiz. Okey, siapa lagi yang melaporkan diri bersama dengan saya? Muhammad Nazwa. Meluncur terus eh, Dina Dino. Akademi Melati juga turut hadir. Zai, Azmi Rina, Helmi, dia kata assalamualaikum, waalaikumsalam. Ita Chow dari Ipoh, Jilong juga turut hadir. H juga turut bersama-sama. Amy Bok Parker katanya tengah jual burger ni, Faiz John Burger Parker. Ya, selamat berniaga lah kepada peniaga-peniaga se-Malaysia, peniaga-peniaga burger se-Malaysia juga. Selamat berniaga. Saya doakan perniagaan anda semakin hari semakin maju. Buat burger sedap-sedap, yang buka kedai makan, restoran, yang buka warung, masak sedap-sedap kan, harga berpatutan. InsyaAllah semakin hari semakin ramai pelanggan anda. Syafiq Adeni hadir, Ajib 8189 juga turut bersama-sama. Yang hadir tolong ya, Yang hadir dekat live TikTok, tolong tepi-tepi like-nya kasih padu. Jom terus beribun lagi. Tadi kita dah layan lagu-lagu rock selama sejam tau, 12 malam hingga 1 pagi. Dan selepas 1 pagi, seperti biasa, kita buka warung joget kita. Menerusi lagu ini dahulu, Persembahan Roslan Madun, Lemak Manis. Lemak manis tak apa, jangan tambah lemak badan kita.

paduan suara Udit Narayan dan juga Al-Kayan. Berasa lagunya Tina Tintana. Ini lagu dalam filem Man kan. Siapa masih ingat lagi filem Man? Lagu filemnya asalnya tu memang kelakar. Tapi di pertengahan sampai ke penghujungnya, pastinya air mata akan keluar secara tidak sengaja. Filem yang sangat-sangat sedih. Ya. 1.23 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemu ke National FM. Macam mana pagi ni? Semua okey? Geng-geng buruhan tu memang okey je. Memang takkan tidur sampai pagi. Memang luncur sampai pukul 6 pagi. Kita berteman dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, semalam kita nampak di media-media sosial tular kan pasal banjir yang berlaku di daerah rasuah Nepal. Apabila kita tengok dikabarkan empangan tu pecah secara tiba-tiba dan banjir kilat sehingga meragut nyawa lah. Dan dikabarkan katanya rakyat Malaysia juga terlibat. Tapi macam mana pun, Kementerian Luar belum menerima sebarang pengesahan rasmi mengenai kemalangan jiwa membabitkan warga negara Malaysia dalam bencana banjir di Nepal, susulan maklumat tidak sahih yang tersebar di media sosial. Jadi Kementerian Luar yang juga dikenali sebagai Wisma Putra memaklumkan pihaknya sedang giat mendapatkan pengesahan segera daripada pihak berkuasa Nepal melalui Kedutaan Besar Malaysia di Kathmandu. Ya? Jadi tolonglah kita janganlah kata orang tu tidak membuat spekulasi ataupun berkongsi maklumat yang tidak sahih dan juga memohon pengamal media supaya tidak menerbitkan ataupun menyebarkan laporan sedemikian. Itu pengamal media. Mereka yang berada dekat media sosial juga janganlah kata orang tu membuat spekulasi yang tak menentu sebab kita belum terima apa-apa lagi. Maklumat yang tidak sahih boleh mencetuskan kebimbangan dan juga tekanan yang tidak sepatutnya kepada ahli keluarga yang terlibat kan. Oleh itu semua pihak diseru untuk menunggu maklumat rasmi dan juga menghormati privasi keluarga mangsa yang terjejas. Jadi tolong. Kita nak tengok juga keadaan cuaca di awal pagi ini yang dikeluarkan oleh Jabatan Meteorologi Malaysia. Ribut peti hujan lebat dan juga angin kencang dijangka melibatkan negeri Kelantan di jajahan Pasir Putih dan juga Bacok dan juga seluruh negeri Terengganu sehingga jam 6 pagi nanti. Itu yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kita ada bahagia cara kita katanya tengah berniaga burger ni bang. Okey, selamat berniaga. Jangan lupa

Said, Halimah, Ahmad, kita ada IIPHY, Metal Sejati juga melaporkan diri bersama dengan saya. Shin atas name, ada Mar Pineng, Miss Kayu, Miss Sarah, Ami Saujana, Remy 78, Mat Lennon dari Perodua Rawang, Lady Heda Jamaria, Jumariah dari Tawau, Sabah, Junaida Ilyas, Cik Rosita, Cik Ismail, Fiza Riza, ada Rado, Wan Baling, Perodua Rawang, member-member Bumper Pain katanya, jangan tidur, cergas-cergas. Segar-segar mata, mantap. Abang Bas Kosmik juga turut hadir bersama dengan saya. Sumaihan, Azrin, Hanapi, Pain Burger 7 Ibaling. Kita ada Amraini, sama lagi Abdul Razak Ramdi, Shanun Abdul Aziz, Norizan Roha, Virginia Vanessa, Aini Ahmad, Siti Masita. Ramai yang melaporkan diri, mantap. Aini 67, Dapat SB Abang Lori Pamaban, Rohani juga, CK Yap 99 hadir laporkan diri. Solihin Shaw, Solihan Shaw, Paman Ujang Pamaban. Saya suka dengan pilot-pilot darat ni. Kalau nampak saya memang bagi horn punya. Fida Malik, ada juga pilot-pilot darat bila nampak saya dekat luar kan, di luar konti dia orang nampak saya je, Abang Manis Pamaban, dia bagi horn dekat saya tau. Ui, terbaik-terbaik. Saya suka. Okay, terima kasih untuk anda yang terus hadir menerusi Nasional Gembur Hantu. Tadi kita dah layan lagu-lagu yang rancak hiburan pelbagai rentang, sampailah lagu Hindustan tadi ya. Semua bergoyang-goyang je. Dan apabila muzik ini saya berdengarkan kepada anda, ini bermakna kita bertukar mood kita, mood kita kepada lagu-lagu yang lebih syahdu, lagu-lagu kenangan anda, kenangan rakyat Malaysia, kenangan anda semua. Mungkin ada lagu yang terimbau kenangan manis, mungkin ada lagu yang terimbau kenangan pahit. Kenangan pahit, kalau boleh jangan dikenang-kenang sangat, takut nanti luka lama berdarah kembali. Biarlah kita kenangkan kenangan yang manis, supaya kita mampu tersenyum je sepanjang awal pagi ini sampai 6 pagi nanti ya. Henry Hand, abang tipe dari Kujing Sarawak juga turut hadir. Rina Gadam juga turut bersama-sama. Tengku Din, Abang Lori suka, Abang Manis on air, mantap. Kairul Anwar, Fida Malik katanya untuk suami, hati-hati luncur dari Pulau Pinang ke Beranang. Oh, okey. Kita panggil lagu-lagu menangis tepi buju katil, sebab kita nak layan perasaan kita lah. Ada kalanya kenangan manis pahit juga perlu kita kenang sebenarnya, sebab kita nak belajar dari apa yang kita lalui, supaya pelajaran itu menjadikan kita lebih baik pada hari ini dan juga di masa akan datang. Apapun, jangan terlalu kecewa dalam hidup, terus bersemangat. Saya doakan semoga anda terus bersemangat dalam hidup, dalam kita menempuh kehidupan kita sehari-hari ya. Hidup ini tidak menjanjikan mudah. Hidup ini penuh dengan ujian dan juga cabaran. Tapi yang paling penting, anda sentiasa berfikiran positif, supaya positif itu hasilnya turut positif. Hashtagnya Seharum Mawar dahulu. Kita mulakan dengan lagu ini, lagu ciptaan Aiman, lirik oleh Edi Samad. Lontaran suara Akashah menerusi lagunya Embun. Dan pada ketika ini, embun-embun jantan mulai turun. Seperti biasa, jangan duduk luar rumah, duduk dalam rumah. Nanti takut demam, sesemua dan sebagainya. Luncur terus sampai pukul 6 pagi. Nun Alif, saya Alif, masih lagi di sini.

0: antara kita yang pinjam barang orang tapi tak reti nak pulang. Ha, masa mula-mula nak pinjam, bukan main manis ayatnya. Tapi kenapa bila tiba masa, bukan main payah nak pulang? Kadang-kadang buat harta sendiri terus. Jangan macam tu, okey? Adab meminjam kenalah dijaga. Pesanan ini dibawakan oleh
1: Dahsyat betul lah. Mereciklah lagu-lagu dekat National FM ni. Ha, saya Bang Asri atau Bakoba atau Ya pun layan ni. Apa lagi? Ha, jom kita layan National FM. Ya.
2: Ini tiba masanya Zon.

persembahan Aerosmith menerusi lagunya I Don't Want to Miss a Thing. Sebuah lagu dalam filem Armageddon. Saya masih ingat lagi cerita itu. Mereka berusaha untuk menyelamatkan bumi. Lagi 1:53 minit pagi. Ramai yang tak tidur lagi. Seperti sahabat saya DJ AA. Ini penyampai dari Langkawi FM. Katanya tak berapa sihat, demam. Oh, macam saya hari itu kan. Demam melanda. Yalah, kita ni dah remaja purba ya AA. Jaga-jagalah kesihatan tu baik-baik. Kita tahu zaman sekarang adalah zaman digital, zaman internet. Semua nak internet pantas. Macam negeri Melaka juga . Melaka juga bahkan mewujudkan lebuh raya digital bagi meningkatkan kelajuan, kapasiti dan juga kestabilan perkhidmatan internet. Ketua Menteri Melaka Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menyatakan langkah itu sekaligus bagi memenuhi sebenarnya keperluan rakyat serta pertumbuhan ekonomi negeri dan juga pembangunan berkenaan turut menyaksikan peralihan daripada pengguna teknologi microwave yang mempunyai kapasiti dan juga kelajuan lebih terhad kepada rangkaian gentian optik yang menawarkan prestasi lebih baik. Jadi saling hubungan digital kini bukan lagi sekadar kemudahan sampingan, sebaliknya telah menjadi satu keperluan asas dalam pembangunan negeri dan juga kehidupan seharian rakyat. Betul, sekarang semuanya di hujung jari. Nak bayar apa pun tak payah bawa cash lagi dah, tak payah bawa tunai lagi, semuanya pakai internet. Tek sana, tek sini, tek sana, sedar-sedar duit habis. Sedar-sedar bila kita tap, tak lepas-lepas. Tak lepas-lepas. Rupanya duit dalam bank dah habis dah. Tapi semakin laju internet, jangan pula kita semakin laju untuk menyebarkan berita palsu. Itu yang tak bestnya tu. Itu yang tak bagusnya. Bagus kestabilan perkhidmatan internet ni, internet laju, itu semua bagus kalau kita gunakan tempat yang bagus secara positif. Tapi yang tak bagusnya, kita menyebarkan berita palsu. Kita menjadi wartawan yang tidak bertauliah. Kita dapat berita, sesuatu berita tu kita tak semak dulu sama ada betul tak betul, sahih tak sahih, kita pun main kongsi. Kita pun jadi wartawan yang tidak bertauliah. Laju pula kita sebarkan berita-berita yang tidak palsu. Tolong jangan kongsi kalau tak pasti ya. Alin GBS, selamat pagi yang berada di Ipoh, Perak, Noraini SMT, Anissa Muhammad, Nur Pineng, Zainal Abidin, Nurul Huda, Aina Wanzai, Norja 59, Sabaria Awang, Cempaka Biru, lagi siapa lagi? Emilia dari Perlis, Zakatin, Fidaus Ahmad, Tainia, Gaya, Wiranti, Rusila Gemilang, Luz Corner, Nadira Nisalio, Zajafar, Kuala Terengganu, Mat Yusri, Rasidah Halidi, Cempaka Biru, Azlan Nordin, Merpati Putih, Iza, Wati 77, Faiz 46, okey, Faiz 46, Diamond 85, Ontianak Mizi 85 katanya dalam perjalanan ke airport Jeddah, lapangan terbang Jeddah, nak pulang ke Malaysia ni bang. Okey, selamat pulang ya. Mudah-mudahan selamat sampai ke tanah air. The Carbon, ada Boys juga, Parsi Indah, Ati Azuriati, Zai Kuih Kampung, ada Q, ada Kori, Saima Isa hadir dari Pahang, Mokwan ataupun Usop dari NAC Pro 2 Rawang, mantap Usop. Pro 2 Tinted luncur terus GBA semua. Kirim salam Abang Manis kepada geng-geng Pro 2 ya Usop. Usop, kirim salam Abang Manis pada geng-geng Pro 2. Jangan tidur, jangan mengular, pasang skru kereta tu elok-elok. Jangan nanti pelanggan dapat kereta skru longgar, sana sini longgar tau. Semuanya kerana anda. Okay, salam geng-geng Pro 2 yang lain, pasang skru tu biar betul-betul ya. Kita nakkan kualiti kereta Malaysia ni sehebat kualiti kereta Continental. The Black Queen memberikan salam. Waalaikumsalam. Okay, jom terus layan lagi dengan hashtagnya Teruntuk Cinta Hati. Ada kalanya kita ketawa. Sebab apa? Sebab apa kita selalu ketawa? Sebab mungkin tak ada, kita tak ada ruang lagi lah untuk menangis. Sebab kita dah biasa menangis je. Kadang-kadang kita dah letih nak menangis. Hanya ketawa saja. Walaupun kita ketawa dalam tangisan. Sebab apa ketawa dalam tangisan? Sebab pelamin yang kita angankan musnah di tengah jalan. Lagu dan lirik ciptaan Sari Amri,
Gemersik suara Azim menerusi lagunya Pelamin Angan Kumusnah. Jadi terus layan, terus dengarkan Nasrengga Buruhantu. Bertemankan pemilik suara ini, Nun Alim Zain Alif, sampai pukul

mengikhlas, dia tak perlu dipaksa untuk bertahan. Dia akan kekal sendiri, percayalah. Tanpa perlu dipaksa, tanpa perlu disuruh. Okey, 2.26 minit pagi pada waktu ini. Jangan lupa untuk kita sama memeriahkan sambutan Hari Kebangsaan di Putrajaya nanti. Jom kita datang beramai-ramai. Tapi saya percaya setiap tahun kalau pergi ke Putrajaya tu, menjelangnya malam 31 Ogos tu kan, ramai yang berkampung dekat Putrajaya. Ramai yang berkampung pasal pagi nanti, pagi-paginya nak tengok perbarisan dan sebagainya. Selama ni kita tengok depan ataupun dalam TV je kan. Tapi ni ada kesempatan waktu untuk kita tengok depan mata. Abang bomba, ramai yang menjerit nanti. Abang askar. Tapi kalau nampak tim RTM sebut je jerit juga, Abang RTM. Ada yang kata, Abang Manis tak masuk berbarisan ke? Tak adalah, dah tua-tua ni, bagilah insan-insan yang lebih bertenaga, lebih muda kan. Terima kasih untuk anda yang terus kekal setia. Tapi jangan lupa juga untuk dengarkan liputan secara langsungnya di Nasional FM, kerana tim Nasional FM dah bersiap sedia sebenarnya untuk liputan Hari Kebangsaan 2026. Juga di TV1 bagi mereka yang tak dapat nak tengok, yang duduk jauh kan, tengok di TV1, terus tonton RTM, kami bawakan secara langsungnya perbarisan ataupun sambutan Hari Kebangsaan 2026. Okey, Nas Viper melaporkan diri bersama dengan saya. Ada Kak Ya, ada Haziq Iskandar, Botak Bahau, ada Stehi, sama lagi Gentleman 006, Kamaria, Jajah Q, Dikasih, Kasut Dah Buruk pun hadir, Junaidah Kamarin, Abang Lee, Elfidaus Pera, Queen of Smoking, ada Ila Ras, Puteri Nora Kaliza, Bunga Larangan, Syariman, Maimuna Ahmad, ada Kak Na, IT90, Udin Din, Fauzil Lazim, Cek, ada Ani Aidil, Farah Maneh juga terus bersama-sama. Terima kasih banyak-banyak. Jom sambung beribur lagi dengan lagu-lagu terbaik. Hashtagnya Teruntuk Cinta Hati menerusi lagu ini, lagu daripada Tok G kita. Kalau dulu sebelum ni kita panggil Kak G kan, ni Tok G ataupun Datuk Zian Azin, menerusi lagu ciptaan dan lirik Asmin Mudin. Lagu ini Berpisah juga. Tapi anda dengan saya jangan berpisah tau. Terus layan Nasional Kiburuhantu.

Kumpulan Scan menerusi lagunya Yang Kalut di Fikiran, membawa kita ke 2.57 minit pagi. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasun Naga Berhantu. Anda yang baru bangun tidur, terutamanya pilot-pilot darat kan, baru bangun tidur ni bang, lepas ni baru nak sambung pemanduan. Alhamdulillah, itu yang saya mahukan. Bila mengantuk, tidur. Bila mata dah segar, barulah sambung perjalanan. Sebab bila mata kita segar, kita boleh fokus pada pemanduan. Tapi jangan lupalah pemandu-pemandu se-Malaysia, kita kenderaan tu dibekalkan sekali dengan lampu isyarat ataupun signal lah kita panggil senang kan. Ramai pemandu yang membelok ataupun menukar lorong tanpa memberikan tanda isyarat. Ramai, saya tahu. Saya juga pemandu. Dan sikap sambil lewa ini mungkin kelihatan remeh, namun ia boleh mengundang kekeliruan kepada pengguna jalan raya lain untuk meningkatkan lagi risiko kemalangan kan. Kita kena ingat bahawa lampu isyarat bukan sekadar aksesori pada kenderaan tahu, tetapi satu bentuk komunikasi yang memberitahu niat dan juga pergerakan kita kepada pemandu lain. Jadi kegagalan, bila kita gagal menggunakannya, bukan saja melanggar peraturan jalan raya, malah boleh membahayakan nyawa. Jadi jangan mengharapkan orang lain dapat membaca fikiran anda. Jangan kita nak belok kiri pakai niat je. Mungkin orang dekat belakang tu kita dah tahu dah. Oh, dia ni nak belok kiri. Dia ni niat dia nak belok kiri. Jangan pakai niat tau. Berikan tanda isyarat lebih awal. Okay? Semak cermin sisi dan juga pandang belakang serta titik buta. Pastikan laluan selamat. Kemudian barulah membelok ataupun menukar lorong. Jadi tolonglah pemandu-pemandu se-Malaysia. Signal tu, lampu isyarat tu bukan sekadar aksesori dekat kereta. Kita dibekalkan. Jadi kalau nak belok kiri kanan tu bukan pakai niat je eh. Nak belok kiri, niat dia nak belok kiri. Jangan, kita tak ramai ataupun tak ada orang boleh membaca pemikiran kita sewaktu kita memandu. Okey, geng-geng berhantu, terima kasih hadir. Abang-abang lori banyak melaporkan diri bersama dengan saya, pilot-pilot darat terutamanya eh. Dan kita ada Mastura, kita ada Lil 1182, Norma Dayana Sweet, Mama Rose, ada Askit, ada L, ada Ariful, ada Hayati Ahmad Syahril, katanya dalam perjalanan ke JB. Mamat Nur Rahmat Paman-paman juga dalam perjalanan ke selatan katanya. Hana, kita ada Nazmina dari Kuching Sarawak. Kita ada Isa-Isa, Abang Latif, Suliza Liza, Wang Sparwi, Asyami Miana, Kak Mela, Abdul Muiz, ada Fauzi, Mama Mira, Cik Puan, Fauzi. Oh, terima kasihlah ramai yang melaporkan diri bersama dengan saya. Rosni Zatul Azwar juga, Hazila MTJ, Aziz Aini, Kasut Dah Buruk Luncur Ke Batu Pahat, Zurina juga turut bersama-sama. Ada yang bertanya dengan saya dekat live kita, Abang Manis hari ni sampai pukul 3 pagi. Ya, saya sampai pukul 6 pagi. Bukan pukul 3 pagi. Pam-pam-pam, luncur terus sampai pukul 6 pagi. Janji dengan saya, teman berteman sampai pukul 6 pagi, okey? Jangan risau, hari ni saya sampai pukul 6 pagi. Dan cak gitu. Okay, jom terus layan lagi lagu-lagu terbaik. Ini dia lagu tahun 1992, lagu persembahan daripada Ratu Rock Tanah Air. Kita menerusi lagunya Sembilu, lagu dan diri ciptaan Sari Amri. Terus layan, terus dengarkan Nasun Naga Berhantu bertemankan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, sehingga jam 6 pagi nanti.

kumpulan Wings menerusi lagunya Taman Rashidah Utama. Lagu yang cukup popular tahun 1989. 3.25 minit pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Game Berhantu. Anda bertemankan dengan pemilik suara ini, Nun Alif Zain Alif, untuk hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Taman Rashidah Utama. Ada yang dah terimpau kenangan kan, masa mula baru bercinta dulu. Ingat tak, mulut manis semacam gula ditaburkan. Gunung tinggi sanggup didaki, lautan api sanggup direnangi. TO panas pun kita tiup, macam mana lautan api kita nak renangi. Bila dah kenal lama, baru terlihat perangai sebenar kan. Habis madu sepah dibuang, janji manis tinggal kenangan. Benar kata orang dahulu. Apa dia? Apa dia? Kasih jangan keterlaluan, sayang biarlah sederhana, takut nanti kita merana. Semua okey lagi geng-geng berhantu. Mantap semua. Saya suka dengan geng-geng berhantu ni. Sambil-sambil kita kibarkan jalur gemilang tu, tahu tak jauh jalur gemilang tu? Mula-mula diperkenalkan bila? Nah, tahu tak sejarahnya? Mesti ramai yang tak tahu. Main kibar je. Kita kena tahu sejarah ya. Sejarah mengenai Jalur Gemilang. Jalur Gemilang mula diperkenalkan secara rasmi pada 26 Mei 1950. Jalur Gemilang yang mengibarkan megah identiti negara kita merupakan hasil rekaan bakat tempatan Encik Muhammad bin Hamzah, seorang arkitek dari Jabatan Kerja Raya Negeri Johor, dan bintang pecah 14 melambangkan

Diraja Berperlembagaan. Jadi marilah kita sama-sama menghayati dan juga memelihara kedaulatan lambang kemerdekaan Malaysia ini dengan penuh rasa bangga. Aini, selamat pagi. Siti Khalijah juga selamat pagi yang melaporkan diri. Semakin pagi semakin ramai melaporkan diri. Oh, mantap semua. Kita ada Hamzah Ishaar 77, Abang Seringgit 2, Abang Zaid dari Brunei. Terima kasih mendengar di Brunei. Abil Farhan pun nama merindu. Rozi Hamid, Zulaika Azurin, ada Lin, ada Nuri, Zuumi, Santaria Beruas, Ani 83, Adit Lakosti, ada Yang Muhammad juga, Afizah 81, Faiza Jafar, Ayu juga hadir. Selasiah hadir dari Gurun Kedah. Nasir Encem, Zaitun Harun, Zana Syarif, Zul The Red Warrior, Tomboy Stella, Lina Adam, Nur Ain, siapa lagi? Alia Sweet, Fadila Ahmad, Jun JR, Iris Chomel, Kayak Solo, ada Burn juga. Mantap semua. Masnah dari Bumi Lawas, Sarawak. Dia kata, apa khabar pemanis? Alhamdulillah, insyaAllah. Doakan saya selalu sihat ya. Rider Jalanan juga sama bagi. Mat Yusri Luncur Batu Pahat, Azmi Rina, abang tak sebut nama saya. Ya, saya tidur. Okey, selamat tidur. Azfan Zulah, mana sempat saya nampak nama-nama tu, kadang-kadang terlepas pandang. Almaklumlah, ramai sangat yang melaburkan diri kan. 101 Utara Hala ke Selatan, jalan clear, kereta tak banyak. Walaupun jalan clear, tapi itu bukan satu lesen untuk anda terus memecut dengan laju. Okey, pemandu-pemandu se-Malaysia, relax, tenang-tenang sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Okey, waktu ini sehingga jam 4 pagi nanti, untuk setengah jam ini kita hentikan dahulu seketika menangis tepi bucu katil ya, sebab kita nak layan lagu-lagu koleksi 80-an. Dan selepas 4 pagi baru kita layan menangis tepi bucu katil. Ada yang sedang merindu pada waktu ini? Merindukan seseorang? Adakah? Rindu adalah satu perkataan yang nampak ringan tau. Betul, senang je diungkapkan. Saya rindulah, I miss you lah, macam-macam lagi kan. Tapi hakikatnya, ia adalah sangat-sangat berat bagi seseorang yang menanggungnya. Kadang-kadang, bila rindu, ku sebut namamu.

sejahtera tuan-tuan dan puan-puan. Frekuensi ini akan menemani perjalanan anda. Tali pinggang keledar ada di kanan dan kiri anda. Sila pakai sepanjang perjalanan. Teruskan pemanduan berhemah. Semoga anda selamat sampai ke destinasi. Terima kasih kerana memilih Nasional FM sebagai teman perjalanan anda. Nasional FM, sentiasa di hati.

Raya Ainas. Sekilas fakta, Gunung Kinabalu setinggi 4,095 meter adalah gunung tertinggi di Malaysia dan lokasi mendaki popular yang menjadi warisan dunia UNESCO. Nasional FM di Kota Kinabalu, Sabah, 88.

Komposernya adalah A. Ali. Hedwig dengan berakhirnya satu percintaan. Kadang-kadang air mata jatuh tu bukan kerana kita sakit. Bukan. Kadang-kadang air mata tu mengalir kerana kita rindukan seseorang apabila berakhirnya satu percintaan, kan. Dia berakhir percintaan itu biasa. Tapi yang tak biasanya, sukar untuk kita lupakan segala kenangan yang pernah kita lalui bersama, kan. Akan wujud kerinduan yang tak dapat diungkapkan dengan kata-kata, yang hanya tersirat di benak pemikiran kita, di lubuk hati kita, menyusup di segala pemikiran kita. Okay, tepat jam 4 pagi waktu ini. Selamat pagi untuk anda yang baru bertemankan Nasional Gabriel Hantu. Terima kasih banyak-banyak yang hadir. Terima kasih banyak-banyak yang melaporkan diri. Yang tengah bekerja, tengah bertugas, macam mana? Mata segar lagi. Saya nampak dalam mangkuk ajaib ada yang dah tersengguk-sengguk dah tu. Tapi jangan tidur ya, jangan mengular pula. Jangan biarkan kawan-kawan kita menyiapkan kerja kita. Ada pula dia bagi kat kawan kita, "Eh, tolong buatkan kerja saya sekejap, saya nak pergi nak pergi tidur." Mana boleh macam itu. Kerja sepasukan. Kita mulakan kerja, kita datang kerja sama-sama, kita mulakan kerja sama-sama, kita siapkan kerja sama-sama, kita pulang bersama-sama. Nah, itu namanya kerja, kerjasama. Ada yang kata cerah lagi mata ni, Alhamdulillah cerah mata. Itulah geng Geburhan tu, mereka akan bermimpi di siang hari. Waktu ini Kementerian Kesihatan Malaysia juga sedang giat menggunakan berbagai pendekatan dalam usaha membenteras denggi, tahu. Menteri Kesihatan Dato' Dr. Zulkifli Ahmad menyatakan ia termasuk pelepasan nyamuk berwolbachia yang berperanan sebagai bakteria baik dalam menumpaskan penyakit berdarah itu. KKM turut mengaktifkan bilik gerakan denggi dan juga penghantaran petugas ke kawasan berisiko, terutamanya di Kuala Lumpur serta Selangor. Dan ini bukan hanya tanggungjawab KKM lah pada saya. Bukan hanya tanggungjawab pada KKM, tanggungjawab kita bersama. Bukan saja melibatkan pihak berkuasa tempatan, PBT ataupun semua agensi yang berkaitan, tetapi kita juga perlu memastikan kebersihan rumah kita, kawasan rumah kita, premis, keselamatan komuniti. Kita kena ambil tahu mengenai perkara ini. Itu sebab saya cakap bila hujung-hujung minggu tak ada pergi mana, kita ajak kejiranan kita, kawan-kawan kita, jiran-jiran kita, cakap dengan dia, "Jomlah kita bersihkan kawasan rumah kita. Kita buang segala-gala yang bertakung air supaya kita boleh terhindar dengan pelbagai penyakit." Kita juga yang kena mainkan peranan penting. Bukan saja KKM dan juga agensi-agensi yang terlibat. 1KC, selamat pagi 1KC. Bakar Wali, Arman Man, Imanina, Irudina, Merpati Putih, Ayu Chome, Si Omel, Yus YMC, Double J juga hadir, Noliana, Meera, Eliza Putri, Linda Rizkula, Din Toyib, Ati 80, Apai, ada Manja, ada Noi, Manda Izzat, Din Toyib, ada Cik Na juga turut hadir, Suratan Takdir, Danam 979, Nur Hafizah, Marina Zinon, Zam 67, Abi Hashim, Ilan Rashid, ada Mak Tok, siapa lagi? Is Sidah, Mael, Sam DZ, Brother Sam, thank you Brother Sam, ada Zura Fairuz, Farif Hakimi, Din Taiping, Zul Pok Jo, hadir Abang Manis, mantap hadir. Ramai yang hadir. Okey, jom sambung lagi menangis tepi bujuk katil. Ada yang kata nak sambung lagi bang menangis tepi bujuk katil. Okey, kita sambung menangis tepi bujuk katil. Tadi kita dah layan untuk setengah jam kondisi 80-an dengan estetnya kenangan lalu. Ini dia Hasarum Mawar. Tapi sebelum itu seperti biasa, Waktu begini kita terbang ke Bollywood seketika boleh, menerusi paduan suara Udit Narayan dan juga Alkayanik. Lagu ini Dil Kya Kare. Jadi terus layan terus dengan Nasional Gemburah tu di Nasional FM, sentiasa di hati.

Yang bawa kenangan ni bang, kuih ni bila nak siap ni? Pagi nanti orang nak ambil, pagi nanti nak jual ni. Pukul 7 pagi, 6.30 pagi nak buka kedai dah. Itulah saya cakap, siapkan kuih tu. Sambil-sambil kita layan lagu-lagu terbaik. Jangan risau, saya ada. Saya ada sampai pukul 6 pagi untuk menemani anda. 4.33 minit pagi. Baik, amanat Perdana Menteri yang dijadualkan pada 30 Ogos ini, malam ambang merdeka lah senang cerita, yang sepatutnya dijadualkan akan berlangsung di Dataran Merdeka. Namun begitu, Majlis Amanat Perdana Hari Kebangsaan 2026 yang akan dijadualkan berlangsungnya pada 30 Ogos pukul 9.30 malam akan dipindahkan dari Dataran Merdeka ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC susulan keadaan jerebu yang melanda ketika ini. Dan keputusan tersebut dibuat sebagai langkah penyesuaian mengambil kira perkembangan semasa, khususnya bagi memastikan keselamatan, kesihatan dan juga keselesaan tetamu serta orang ramai, di samping menjamin kelancaran pelancaran majlis tersebut, ya. Jadi maknanya sepatutnya kita beramai-ramai ke Dataran Merdeka, tapi ditukarkan ke Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC sebab jerebu. Betul, di ibu negara pada waktu ini, ya. Sekarang bacaannya pun dah 157 di kawasan Ceras utamanya. Pada ketika ini 157 bacaan IPU, iaitu bacaan yang tidak sihat sebenarnya. Kita harapkan jerebu ini cepat berakhirlah. Kita harapkan hujan lebat, ya kan? Dia kalau hujan lebat 2-3 hari, insyaAllah jerebu itu akan akan berakhir. Terutamanya bagi kawasan-kawasan titik-titik panas lah. Titik panas tu dah mengalami hujan dalam 3-4 hari hujan berterusan. InsyaAllah yang titik-titik panas tu akan menjadi, kata orang tu, menjadi reda. Jadi jerebu tak ada, jerebu tidak merentas sempadan dan sebagainya, ya. Kita doa sama-sama, buat sembahyang hajat sama-sama. Kiwani, selamat pagi Kiwani. Zainal Rose, Joe melaporkan diri untuk saya juga. Kita ada Poxy Tackle Shop, Ayu Rohaya, kita ada KZ, ada Kak Ai Kejora juga hadir. Arai, anak perantau Indonesia, terima kasih anak perantau Indonesia yang juga telah melaporkan diri bersama dengan saya. Abeyo 278, ada Fa, ada Syazila. Mantap semua. Mokwan, Usop, NAC masih lagi semangat terus GBA bersama-sama luncur sampai pagi. So, macam mana so, geng-geng Pro 2? Okey semua? Geng-geng Pro 2 ada yang tidur tak? Ada skru yang yang tak pasang tau? Jangan tak pasang tau. Okey, jom terus lagi berhibur melalui lagu-lagu terbaik. Hashtagnya teruntuk cinta hati pula. Ini lagu daripada komposernya, Allahyarham Tan Sri Ahmad Nawab. Lontaran suara Kak Melah kita menerusi lagunya Cintaku Hanyut di Lautan Sepi. Tapi percayalah, anda tidak akan sepi selagi saya masih ada untuk terus bersama-sama dengan anda sampai pukul 6 pagi.

Bugis dengan membara. Oh, membara dekat dapur tu, ah. Buat kuih kan, panas je. Jangan hayal pula dengarkan lagu sambil, kata orang tu dengar lagu sambil siapkan kuih. Dia dengar lagu, kuih tak siap-siap katanya. Asyik tadi.

0: sempena Hari Kemerdekaan ini. RTM membawakan anda drama Seteguh Jalur. Semangat kejiranan.
1: Kamu bertiga mesti bekerjasama. Pasal kain tu, kamu semua jangan risau. Saya sudah tempah siap-siap. Tunggu reka, jahit dan pasang.
0: Konflik.
2: Tolong, tolong, kecemasan, kecemasan.
3: Kenapa, Dayang? Ada pencuri ke? Dayang, Lucy, mari ke sini sebentar. Saya nampak sesuatu dalam bilik storci Selma masa nak ambil tangga tadi.
2: Apa yang kau nampak?
0: Semangat berpasukan.
4: Saya tidak suka buat kerja sambil lewat.
2: Saya pun akan cuba sehabis baik, Cik Salma.
5: Saya pun. Alang-alang menyeluh berkasam, dia sampai ke pangkal lengan.
0: Nantikan 31 Ogos 2026 jam 2.30 petang. Di semua stesen radio RTM seluruh Malaysia.

komposernya adalah Kamal Halim. Persembahan EYE Izinkan Selamanya Namamu Di Hati. Menutup tirai menangis tepi bujuk katil. 5.06 minit pagi waktu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Diharapkan pagi ini kita tarik nafas, senyum sikit. Hari baru, semangat yang baru, okey? Kalau semalam mungkin berat, hari ini mungkin kita ringankan. Kalau semalam indah, hari ini kita terus rasa bersyukur. Kita gandakan rasa syukur kita. Mudah-mudahan hari ini diberkati Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi hari yang dimudahkan segala urusan kita, menjadi hari di mana rezeki kita dilipat kali gandakan, menjadi hari di mana hari kita ceria. Kalau semalam mungkin ada kita berduka, hari ini pastikan adalah hari yang ceria untuk kita, insyaAllah. Baiklah, sebagai banduan kepada muslimin dan muslimat, disampaikan waktu solat pada subuh bagi seluruh ibu negeri dan bandar-bandar utama di Malaysia. Hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026, 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Di Kota Kinabalu telah pun masuk waktu subuh pada jam 4.58 minit pagi, Labuan 4 minit pagi, Kuching Sarawak akan masuk waktu subuh pada jam 5.28 minit pagi, Kuala Lumpur dan Putrajaya tepat jam 6 pagi nanti, Kuala Terengganu, Terengganu 5.53, Kuantan Pahang dan juga Kota Kuantan Pahang 5.55 minit pagi, Kota Baru Kelantan 5.56, Johor Baru Johor 5.53, Bandaraya Melaka 5.59, Seremban Negeri Sembilan Shah Alam Selangor tepat jam 6 pagi, manakala Ipoh Perak 6.2 minit pagi, Johor Pulau Pinang 6.4 minit pagi, Alustar Kedah dan juga Kangar Perlis 6.3 minit pagi. Selamat menunaikan solat fardu subuh untuk semua muslimin dan muslimat di mana jua anda berada. Seperti biasa kita doa segala kebaikan kita, segala ibadah yang kita lakukan akan diterima Allah Subhanahu Wa Taala, insyaAllah. Ya, raudah pula akan menyusul seketika nanti, raudah yang telah pun disediakan oleh penerbitnya Nona Zelina Nordin dengan tajuknya Luhur Jiwa Merdeka Siri yang kedua, yang akan disampaikan oleh yang berbagai Ustazah Muzayyanah Abdullah, dan rakaman raudah bertempat di Masjid Muhammadiyah Angkasa Puri Kota Media. Dan seperti biasa, lagu-lagu di jam yang terakhir dengan hashtagnya adalah Belayan Jiwa. Lagu-lagu ketuhanan, lagu-lagu yang mungkin mendamaikan jiwa anda, lagu-lagu yang kata orang tu memberikan kita kesedaran, lagu-lagu yang mempunyai maksud yang sangat-sangat mendalam sebenarnya. Kalau kita teliti betul-betul lirik yang mahu disampaikan oleh penulis lirik lagu tu kan, pasti ada pelajaran, pengajaran di sebalik lagu itu. Dan lagu di jam yang terakhir, saya mulakan dengan lagu ini dahulu. Lagu daripada komposernya Izo Ekspedisi, menerusi lagu Ekspedisi dengan titian perjalanan. Hidup ini sebuah perjalanan, bukan sebuah perlumbaan, bukan sebuah pelarian. Maka kita berjalanlah di atas takdir kita. Jangan kita berjalan di atas takdir orang lain. Kerana setiap perjalanan yang diberikan kepada kita adalah berbeza-beza. Terus layan GBH.

Jadi sementara Allah beri hidup ni, jiwa merdeka memastikan bahawa hanya yang aku buat daripada pagi buka mata sampai tutup mata balik malam nanti semata-mata untuk Allah. Kerana ia datang daripada Allah, sedang berbuat kerana Allah, kita akan balik juga bertemu dengan Allah. Nak datang ni bukan mudah. Ada ilmu akidah yang begitu segar, bugar sampai tarikh kematian kita. Kat mana nak dapat? Kalau kata ustazah, tak apalah mengaji sekolah agama dari dulu. Jujur je cakap, sekolah agama saja tapi tidak beramal dengan ilmu, kita tak rasa hidup kita terpandu. Muslimat dirahmati Allah. Jadi tak ada istilah terlambat. Tahu ada majlis ilmu ni pelajaran apa ni, tak payah pilih-pilih. Tahu ada majlis ilmu, tak payah tanya guru mana, tajuk mana. Sebab Nabi yang suruh kita mencintai ilmu, duduk dalam majlis ilmu, insyaAllah pasti ada satu. Kadang balik kita tak bawa apa-apa pun. Isteri tanya, suami tanya, tajuk apa khutbah tadi bang? Tajuk apa pergi majlis ilmu tadi yang beria nak jumpa ustazah tu? Tak ingatlah bang. Ingat ustazah tu ada tak lalat je. Tak ingatlah bang, ustazah pakai baju sekian-sekian, datang dengan kereta sekian-sekian. Itu pula yang dia tengoknya. Tapi kerap pagi petang dalam kereta sangkut jam, dengar pula yang dalam talian. Nanti satu hari kita diuji, kita boleh pujuk diri kita sendiri. Allahu Akbar, kan? Kita tak ada apa pun kuasa untuk berperang dengan takdir ini, ya Allah. Bila kita berdamai dengan takdir ini, ya Allah, insyaAllah yang menang adalah kita. Berperang ibarat kita berperang dengan Allah. Jadi kawan tanya, aku tengok kau relax-relax saja. Orang tanya kagumnya dengan keluarga yang kehilangan seorang anak lelaki, ustazah. Nampak macam tenang, nampak macam lapang. Kita tak tahu kecamuk gejolak dalam jiwa dia. Tapi bila dia punya iman, bila dia punya ilmu, dia tahu pujuk diri dia. Sebab itu Allah suruh inna lillah wa inna ilaihi raji'un dulu. Kan kita sebut ia datang daripada Allah, kepada Allah lah kita kembalikan. Ini yang saya tulis dalam buku Fasabrun Jamil, sabar yang indah untuk nasihat orang-orang yang hampir berputus asa. Hilang orang tersayang, kalau boleh kita nak mati sama dengan dia. Tapi muslimin muslimat dirahmati Allah, Allah tak bagi kita berputus asa dari rahmat Allah. Hampir berputus asa itu biasa. Maka bila hampir berputus asa, kita patah balik. Tuhan yang nak kita beriman kepada qada dan qadar. Maka jiwa merdeka muslimin muslimat, saya tak boleh bicara tentang lain. Yang kukuh pegangan akidahnya, yang benar-benar mantap faham dia daripada Allah kepada Allah, kita balik semula, insyaAllah inilah jiwa merdeka. Datang ribut taufan halilintar segala, macam mana ustazah kita nak teguh dengan cakap-cakapnya orang? Kita dah buat baik dah, tapi ada orang kata kita nak menunjuk-nunjuk, ada orang kata kita tak baik. Inilah manusia yang sentiasa dibisikkan dengan rasa was-was. Kalau dalam ilmu fiqah kita tahu, ya aku ni tadi rakaat ketiga ke rakaat keempat, wuduk aku tadi sempurna ke tidak, basuh ke tidak muka, macam tak basuh je, sanggup cabut balik telekung ambil wuduk balik, basah-basah baju ambil wuduk balik. Ini was-was dalam fiqah. Tapi dalam seluruh kehidupan kita muslimin muslimat dirahmati Allah, kita tahu benda yang kita buat pagi tadi itu adalah benda baik. Orang pula yang boleh nilai hati kita. Engkau riak kan pagi tadi kan, engkau buat kerana nak nginding dekat bos kan, sebab ujung bulan ni ada anugerah cemerlang kan, macam-macam. Orang pula kata, saya terus berhenti dah ustazah, tak yalah buat baik. Buat baik pun salah, tak buat baik pun salah. Dan kalau dua-dua salah, kan nak pilih yang mana? Tak yalah buat apa lah ustazah, hidup ni tidur sajalah. Rugilah kita muslimin-muslimat dirahmati Allah. Sebab apa? Sebab kita tak faham matlamat. Kalau nak cerita tentang jiwa merdeka yang sebenar-benar merdeka, faham matlamat akhir kita nak meletakkan diri kita di dalam syurga Allah. Kata Dr. Aid Al-Qarni dalam kitab Latahzan, cukuplah ingatkan dirimu tentang syurga. Cukup ingatkan dirimu tentang syurga. Dipanah dengan petir jenis apa berbentuk ujian yang datang itu adalah musibah, kita tahu, ya Allah, kalaulah ini boleh mendekatkan aku ke syurga-Mu, ya Allah. Sebab tu bila orang kehilangan, tolong bagi tahu dia, kita memang rindu yang tak boleh dilepaskan selepas ini. Tak ada pertemuan. Ziarah kubur dia hanya dua batu nisan. Kita tak boleh tengok balik wajah dia. Kalau korek balik pun bukan mereka yang sayang kepada kita seperti dulu. Yang tinggal bukan lagi kulit, daging-daging yang melekat pada tubuh. Kadang-kadang setelah puluhan tahun, kita tak jumpa pun rangkanya. Masya Allah, kenapa itu yang kita agung-agungkan saat hidup? Sebenarnya dia tidak mati di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Yakin sahaja dia
dengan memujuk hati pasti akan bertemu lagi tanpa ada pisah-pisahnya lagi selepas kita mati nanti. Semua orang akan mati dan semua orang akan dibangkitkan kembali. Saat bangkit itulah di mana destinasi kita. Pastikan kita beriman, keluarga kita beriman, jaga dirimu, seluruh keluargamu daripada api neraka Allah. Ini pesan Allah dalam Al-Quran. Maka kita fokus, muslimin muslimat, risau kita kepada anak orang lain yang tiba-tiba kena bunuh ke apa ni, yang tiba-tiba hilang, isteri orang lain. Kalau hari ni berlaku kepada dia, tak mustahil boleh berlaku kepada aku. Risau kita. Jangan risau berada di atas. Letakkan ia ke bawah, kerana ia salah satu daripada gejolak nafsu kita muslimat dirahmati Allah. Maka kita letakkan iman dan ilmu di atas. Sebab apa? Bila-bila pun kita akan mati, cuma caranya kita tak tahu. Bila mati itu pastikan kita mati dalam keredaan Allah. Jangan kita mati muslimin muslimat dirahmati Allah dalam murkanya Allah. Sengaja mati bunuh diri, murkanya Allah. Tapi mati dalam mengekalkan sabar dan betah dalam segala ujian. Mudah-mudahan kita yang diangkat oleh Allah sebagai roh yang mati dalam husnul khatimah. Jadi semangat tu bagi orang yang dah mati, yang dah mati para kesayangannya. Kita melalui fasa COVID, saya ustazah berbelas orang mati tanpa saya boleh ziarah pun keluarga saya tu. Yakinkah akan ada pertemuan lagi? Bila ustazah? Selepas kita pun mati bersama dia. Selepas seluruh isi dunia ni dihancurkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, lepas kiamat. So orang yang ditinggal mati bohong tak sedih, tetapi muslimin muslimat bangkit semula dengan semangat yang baru, makin menjadi orang yang baik. Benarlah ustazah, kematian ini sebenarnya menghidupkan jiwa. Dulu saya selalu sembahyang lambat-lambat. Kawan saya ni mati pada pukul 4 petang, tak solat zuhur lagi. Dia berhutang dengan Allah solat zuhur kan ustazah, betul? Saya tak nak dah solat lambat-lambat lagi ustazah. Ada pelajaran kepada kita muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi jangan sebut tentang jiwa merdeka kalau connection kita dengan Allah tidak sehebat itu. Subhanallah, muslimin muslimat dirahmati Allah, apa sahaja yang berlaku dalam hidup kita telah tertulis di Loh Mahfuz. Okay? Kita nak halang macam mana pun, itu takdir yang bakal mendatangi kita. Nak keluar rumah, ingat belum tentu nanti kita balik semula ke rumah. Takut kita tak berjalan dengan dua kaki kita, tetapi yang diusung adalah jenazah kita. Na'udzubillah min zalik. Kalau kita buat persiapan hari-hari tak mengapa lagi, tapi dalam pada orang lain terkejut, mati dah dia. Tadi elok-elok je pergi kerja, Masya Allah, lalu depan aku siap belikan aku nasi lemak sotong lagi tadi kan, mati dah dia. Itu sedekah dia yang terakhir rupa-rupanya. Kan kita nak bercakap, mesti fikirkan dulu apa baik apa buruknya. Nak memandang apa baik buruknya. Kan kita tak keluar mana, hanya duduk beruzlah konon dalam bilik sendiri, just stay at home. Tapi rupanya sampai ke seluruh pelosok dunia, buat dosa dengan mata, buat dosa dengan telinga, buat dosa dengan hujung jari. Na'udzubillah min zalik. Muslimin muslimat, longgarnya jiwa kita, kita tak rasa diperhatikan oleh Allah. Kan kalau kita tak rasa diperhatikan oleh Allah, hilang luhur jiwa merdeka. Baik, saya sambung. Apa sahaja yang kita lakukan demi kepentingan agama, demi kepentingan negara, demi kepentingan diri kita yang nak balik kepada Allah Subhanahu Wa Taala, mestilah mengikut lunas undang-undang. Saya selalu sebut, bincang dengan suami, apa yang kita nak buat bang? Pertama, undang-undang akhirat. Ada dalam Quran, hakimnya nanti adalah Allah. Peguam bela, peguam syaranya tu bukan manusia yang boleh dibayar nak bercakap apa di hadapan hakim dunia. Hari ni ada beberapa ibu mengadu, ustazah, anak saya dah 8 tahun duduk dalam penjara. Ustazah doakan ya ustazah, kan cepatlah dapat pengampunan. Kenapa kak? Sebenarnya anak saya tak salah ustazah. Kan mentang-mentang saya tak mampu nak bayar itu, nak bayar ini, anak saya duduk kat dalam, orang yang jahat tu masih ada dekat luar sekarang ni. Kan ibu menangis-nangis. Subhanallah Allah, muslimat dirahmati Allah. Bukti cukup tak kak masa kena tangkap hari itu? Cukup on paper ustazah, tapi saya tahu cerita sebenarnya apa. Kita tak boleh nak berpihak kepada dia sebab kita tak tahu cerita sebenar macam mana. Apa cara pujuk kita? Itulah cerita hakim dunia, itulah cerita peguam bela, peguam cara dunia kak. Kita berdoa hakim kita semua orang yang takwa kepada Allah, peguam bela, peguam cara orang yang takwa kepada Allah. Ini orang yang betul-betul merdeka, yang hanya takut kepada Tuhannya, bukan kerana bayaran-bayaran yang dia dapat di dunia. Satu hari anak akak akan betul-betul dapat pembelaan. Ketika di mahsyar Allah, itulah mahkamah sebenar.
benar, hakimnya adalah Allah sendiri. Siapa peguam bela dan peguam caranya? Bukan sahaja tangan, kaki kita bercakap di hadapan Allah saat mulut kita dizip, tak boleh berbicara apa pun. Tapi kulit-kulit kita ni berbicara di hadapan Allah. Selalu kita baca dalam surah Yasin, tapi kita tak rasa bergetar di hati kita. Kulit-kulit bercakap di hadapan Allah, memberitahu dulu aku dibawa ke mana, bermaksiat ataupun beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, anak agak pasti akan dapat pembelaan. Nantikan saat itu dengan sabar. Cukup menjadi hamba Allah yang terbaik, undang-undang Allah patuh. Cukup punya akal, tak mesti jadi ustaz, ustazah. Punya akal yang sempurna pun kita dah tahu, ni Allah redha ke tak redha, ni Allah suka ke tak suka, ni kalau aku buat macam ni mak ayah aku tahu marah ke suka kalau aku buat macam ni. Muslimin muslimat, sebab kita punya akal yang sempurna. Kemudian undang-undang dunia. Semalam ada satu kes saya bertemu dengan seorang muslimin muslimat, cerita tentang kerja hajinya yang baru balik. Tak payah saya cerita panjang di sini, tapi dipendekkan ceritanya, apa yang telah ditetapkan oleh kerajaan Malaysia dan kerajaan Saudi, tak boleh buat haji dengan visa sekian. Dia terbang sebab dia tak tahu, muslimin muslimat, ramai yang ikut, dia tak tahu. Jadi ustazah, ini akibat saya langgar undang-undang dunia. Sebab orang kata tak apa, yang penting rukun haji tu semua cukup, tak apa, yang penting kita dapat masuk Arafah, Al-Hajju Arafah. Main lagi muslimat dirahmati Allah. Tapi balik sebulan saya terkurung dalam hotel yang nak menyembunyikan diri daripada polis kat sana. Turun daripada bilik ustazah, kalau kita nak sembunyi-sembunyi, bukan saja polis pegang senapang aja, kereta kebal pun ada kat bawah tu. Kalau ustazah meninggal teruslah, tengok suasana macam tu, kata takut ustazah, hari-hari diketuk, kalau kita tak buka, disepak pintu. Tahulah polis-polis Arab ni dengan badan yang besar, teruk berbenar kamu kena ni. Sebulan tak boleh keluar bilik langsung, tak boleh pergi Masjidil Haram. Hotel dekat yang dijanjikan menjadi paling dekat, paling jauh saya dapat 6 km dengan 7 kali tukar hotel. Ustazah bayangkan, sebulan, 10 hari pertama tu syok ustazah, sebab belum lagi masuk musim haji. Orang yang datang dengan visa haji ni tak sampai lagi, kami kan memang disuruh pergi awal. Jadi 10 hari pertama duduk dekat hotel 50 meter daripada dataran Masjidil Haram. Hari-hari kami selfie, tunjuk dekat family, masuk sana sini media sosial. Apa yang korang takut sangat nak pergi haji dengan cara kami ni? Hotel dekat, seronok, boleh ulang alik masjid. Hari ke-11 saya dah senyap. Nak share benda ustazah, sungguh memalukan. Live muslimin muslimat dirahmati Allah. Balik saya cakap dengan suami, abang, inilah yang saya kata, undang-undang Allah walaupun berat ikut. Subhanallah. Undang-undang dunia walaupun berat, sebab Allah dah cakap kan, kalau kita disuruh mentaati Allah dan Rasul, kita juga disuruh mentaati ulil amr. Soal ulil amr yang bagaimana, itu bukan urusan kita, tapi itu adalah perintah.

0: Ustazah. Semalam kita dengar lagi ada bayi duduk dalam besen ya, muslimin-muslimat rahmatan Allah. Hari-hari dengar berita sekarang ni sangat menakutkan. Kalau dia sempat besar, dia boleh claim macam budak tadi tu jumpa Ustazah. Kenapa saya nak berdoa kepada Allah? Kesian dekat mak bapak aku seperti mana dia kesian kat aku masa aku kecil. Dia tak kesian kat saya Ustazah, dia buang saya dalam tong sampah. Faham ke tak faham muslimin-muslimat rahmatan Allah? Jadi saya terus terduduk, terdiam, betul dah apa yang budak ni fikir. Alhamdulillah Allah beri ilham. Ustazah cakap dekat dia, soal mentaati perintah ibu dan ayah ni bukan perintah ustaz, ustazah, bukan perintah siapa-siapa, tapi perintah Allah. Bila perintah Allah, itulah yang berlaku kepada Siti Asiyah yang dijodohkan oleh Allah dengan lelaki bernama Fir'aun.
1: Allahumma

0: Zonal FM, sentiasa di hati.
1: Marilah kita tidak kira apa bangsa keturunan kita, berazam menumpah kasih dan tuan setia kita, negeri kita ini, dengan jiwa raga kita. Merdeka!
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Biar warna kulit berbeza, bahasa bertukar logat, tapi kita tetap satu. Tanah tumpah darahku, Malaysia.
4: Selamat Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia dari kami, Nasional FM, sentiasa di hati.

Loving One dengan terima kasih. Terima kasih juga untuk anda yang terus kekal setia, terus memilih National FM. Dari jam 12 malam tadi sampai lagi saat ini, saya mengharapkan anda terhibur dengan lagu-lagu yang saya putarkan. Menerusi National Game Buruhantu, 5.40 minit pagi, 20 minit saja lagi masa yang ada saya bersama-sama dengan anda. Sebab pukul 6 pagi seperti biasa, pukul 6 pagi nanti tiga suara akan bersama-sama dengan anda menerusi National Pagi untuk 4 jam berikutnya, 6 pagi hingga 10 pagi. Juga frekuensi RTM Negeri saya kembalikan kepada rakan-rakan saya yang telah pun bersiap sedia di konti masing-masing. Jadi selamat bertugas untuk rakan-rakan saya. Seperti biasa, anda juga boleh memilih di mana juga anda berada. 34 stesen radio RTM sentiasa bersama-sama dengan anda untuk memberikan maklumat yang sahih, yang betul, yang benar, tiada benar, mereka benar sahaja. Juga menghiburkan anda dengan lagu-lagu yang terbaik. Baik, tengah malam tadi, gempa bumi lemah bermagnitude 3.4 skala Richter melanda kawasan Temenggor, Gerik, Perak. Jabatan Meteorologi Malaysia dalam kenyataan memaklumkan gempa itu berlaku pada kedalaman 10 km dengan koordinat 55 darjah utara dan juga 101.3 darjah timur. Pusat gempa bumi terletak kira-kira 9 km timur laut dari Hulu Perak. Gegaran dirasai di sekitar kawasan Gerik Perak. Jadi siapa-siapa yang terasa macam tergegar tu, anda sedar, anda telah pun mengalami gempa bumi tapi bermagnitude yang agak lemah lah ya, 3.4 skala Richter. Namun apapun, kita terus berjaga-jaga kerana itu sebab saya selalu berkatakan malang itu tidak berbau, musibah juga tidak akan memberikan kita isyarat, ianya boleh berlaku bila-bila masa juga dengan kejadian alam ya. Jadi apapun, kita bersiap sedia dengan segala kemungkinan. Terima kasih untuk geng-geng buruhantu. Terima kasih untuk anda yang melaporkan diri di Facebook rasmi National FM. Terima kasih juga di live TikTok. Juga kepada mereka yang sedang nak ke tempat kerja, berhati-hati di jalan raya. Jangan laju-laju seperti biasa. Saya selalu pesan jangan laju-laju sebab kita nak mencari rezeki, bukan nak cari maut ya. Jadi pagi-pagi jangan kalut sangat, tenang-tenang bawa kereta, tenang-tenang menunggang motosikal. Saya doakan anda selamat mencari rezeki untuk hari ini. Cari rezeki bukan untuk diri kita sahaja, untuk keluarga tersayang kan. Jadi keluarga tersayang selalu mendoakan anda di atas jalan raya sampai selamat ke tempat kerja dan selamat pulang nanti. Baik, hari ini hari Jumaat penghulu segala hari, 28 Ogos 2026. Kita harapkan hari ini memberikan kita 1000 keceriaan. Mudah-mudahan ya. Baiklah, sebelum kita berpisah, hormatilah ibu bapa anda, hormatilah guru-guru, hormatilah rakan-rakan kita, hormatilah sesiapa saja hidup dalam aman harmoni. Peliharalah kemerdekaan negara kerana itu menjadi tanggungjawab setiap insan bergelar anak Malaysia. Oh ya, jangan lupa ya, sempena bulan kebangsaan ini, satu rumah, satu jalur gemilang. Jangan lupa kita kibarkan terus jalur gemilang, tanda kita sayangkan negara kita, tanda kita menghargai perjuangan-perjuangan mereka yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara kita. Kita dah memasuki ke 69 tahun kemerdekaan. Mudah-mudahan kemerdekaan ini akan terus kita kecapi, kita warisi, kita pelihara, kita pertahankan untuk generasi yang akan datang. Kita wariskan kepada pewaris kita yang akan datang Malaysia yang aman, damai, makmur, sejahtera. Tapi jangan lupa terus perkukuhkan perpaduan yang ada. Dan sebelum saya mengakhiri kata-kata saya sedikit, kata orang itu kata-katalah untuk hari ini eh. Mudah-mudahan kata-kata ini dapat memberikan manfaat untuk kita bersama. Dengan lafaz bismillah, tidak ada yang lebih cukup melainkan rasa bersyukur, dan tidak ada yang lebih nikmat selain daripada sihat. Jadi terus kekal semangat dan juga selalu bersyukur dan ucapkanlah alhamdulillah. Nur Ali Zain Alif mengundurkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye.

firman Allah subhanahu wa ta'ala, hafidhu ala salawati wa salatil wusta wa qumu lillahi qanitin, yang bermaksud peliharalah kamu, yakni kerjakanlah dengan tetap dan sempurna pada waktunya segala sembahyang fardu, khasnya sembahyang wusta, yaitu sembahyang asar, dan berdirilah kerana Allah dalam sembahyang kamu dengan taat dan khusyuk. Surah Al-Baqarah 238.

0: koma aja.
1: Dalam muslimin dan muslimat sekalian, seketika nanti manakala tepat pukul 6.02 minit pagi, azan akan berkumandang menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi Bandaraya Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Kami di Perak FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada anda, muslimin dan muslimat.

Fatimah, آتِ محمدًا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعده. يا الله, Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam pada kemesraan daripada kami Pira FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja. Pertemuan kita di edisi Jumaat 28 Ogos 2026 kurang lebih bersamaan 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah, tepat pukul 6.08 minit pagi ketika ini. Setelah pun berkumandang azan seketika tadi, bila mana tepat pukul 6.02 minit pagi, menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi Bandar Ipoh dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya, dan syuruk akan tiba tepat pukul 7.08 minit pagi seketika nanti. Jadi bersegeralah kita menandakan solat fardu subuh, kerana waktu berlalu tak akan kembali. Tiang agama kita tegakkan, insyaAllah hidup kita dirahmati Tuhan. Saya Faizal Zainuddin mengemudi siaran Perak FM dalam pertemuan Gegar Pagi pada hari ini, ditemani penolong jurutera petugas di bilik persekalan Muhammad Fazil Abdul Hamid dan juga Nur Azlina Sulaiman. Teruskan bersama Perak FM.

0: untuk koma aja. Nidaul Islam. Kita ikuti perkongsian ilmu bersama Ustaz Nukman Hani Jamal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diam itu bukan selalunya hikmah. Isu yang berlaku pada hari ini, isu seen and ignore. Maksudnya kita tak respon mesej-mesej yang penting. Kadang-kadang kita selalu dengar diam itu emas, kan? Bahkan ada hadis yang mengatakan kalau kamu tak boleh bercakap baik, maka hendaklah kamu diam, kan? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Cumanya ramai yang salah faham tentang hadis ni. Maksudnya kita kena diam sajalah kalau orang tegur kita, kalau orang bagi salam kat kita, kalau orang minta pandangan kita, kita kena diam. Kalau kita tak tahu nak jawab macam mana. Dia diam ni bukan satu cara untuk kita nak lari dari tanggungjawab. Diam ni adalah keadaan bila kita tak ada pilihan. Kita tak tahu nak cakap macam mana, mungkin barulah ketika itu kita diam. Tapi bukan bermaksud kita nak lari dari tanggungjawab. Kalau kita sebagai seorang pemimpin, kalau kita sebagai seorang ayah, kan, apabila anak kita bertanya kepada kita, minta pandangan kita, tegur kita dan sebagainya, atau kita sebagai seorang anak, ibu ayah tegur kita, orang tua tegur kita, jadi kita janganlah diam. Sebab kalau kita diam, dia boleh jadi perumpamaan seperti dalam keadaan satu bangunan yang terbakar, kan, tetapi ada satu pintu selamat, tetapi pintu tu kita tutup pintu tu, tak nak bagi orang pergi keluar daripada pintu selamat tersebut. Jadi itulah ibarat apabila kita mendiamkan diri sedangkan kita boleh mengatakan perkara yang betul. Dan saya nak bagi satu contoh. Kadang-kadang kita ni dalam bekerja, kita ada grup-grup WhatsApp. Dalam grup WhatsApp ni kadang-kadang kita detect, kan, Nukman, macam mana apa progres pekerjaan hari ni. Jadi kita ni istilahnya pada hari ini kita selalu silent reader. Bagus ke tak silent reader ni? Dia pun kata keluar hadis. Nabi kata kalau tak boleh cakap baik, diam. Tak betul lah tu. Sebenarnya apabila kita detect seperti itu, kita kena jawab. Cumanya bila kita nak menjawab ni ada adab-adabnya, kan? Tiga adab cara macam mana kita nak berjaya dalam komunikasi, dalam kita nak berakhlak dalam bercakap. Antaranya yang pertama adalah kita kena bercakap dengan ayat yang betul. Susun ayat tu biar jelas. Kadang-kadang kita ni melalut-lalut cakap, kan, biar cakap jelas. Itu dua, tiga, itu yang terbaik, kan. Itulah yang diberikan contoh oleh Nabi SAW. Antara cara-cara Nabi bercakap, dia tak cakap banyak, tetapi Nabi cakap sikit tetapi tepat. Yang kedua, gunakan emotikon emosi yang bertepatan. Ini dalam konteks kita pada hari inilah. Dalam WhatsApp ni kan ada banyak emotikon emosi. Jadi kita kena ambil tahu juga emotikon ni maksud dia apa. Emotikon ni maksud dia apa. Sebab kalau salah, orang akan salah faham. Jadi kalau rasa tak nak letak emotikon, tak pasti, tak payah letak, kan. Dan yang ketiga, kalau kita tak tahu jawapan yang sepatutnya pun, sekurang-kurangnya kita melayani ataupun respon sahaja terhadap apa yang ditanyakan. Sebagai contoh, ada orang tag kita kat grup WhatsApp, "Man, ni macam mana pekerjaan?" "Oh, baik-baik, insyaAllah saya tengok." "Man, macam mana apa ni keadaan kerja kita dekat sana?" "Oh, ya ke? Saya tak pasti. Okey, nanti saya cuba tengok keadaan ni macam mana." Kurang-kurangnya kita menjawab. Jadi dalam kita bermuamalah pada setiap hari ini, ada caranya, ada adabnya. Dan ada kala kita perlu diam, ada kala kita tak boleh diam. Kita kena bertanggungjawab atas amanah yang diberikan. InsyaAllah sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nidaul Islam. Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Dengarlah alunan lagu-lagu nasyid di Perak FM.

sahaja. Ipoh Manjung, Bilir Perak 95.6, Perak Utara 104.1, Cameron Highland, Tanah Rata, Berincang dan Ringlet 94.7, Greek 96.2, Lenggong 94.2, Tanjung Malim, Sungai, Behrang, Slim River 97.3 dan 89.6 di Perak Selatan.

0: 6.37 minit pagi pertemuan kita di Perai FM. Hiburan berinformasi untuk kamu aja. Siap kan gegar pagi. Seperti mana biasa, hari Jumaat saya Faizal Zahran Abidin sama anda. Hari ini Aida tak ada. Saya solo. InsyaAllah jam ketiga nanti kita akan bersama dengan selebriti kita. Menuju ke pukul 7 pagi sebelum kita ikuti berita dalam utama 7 pagi dari Kota Media Angkasa Puri Kuala Lumpur seketika nanti. Yang bersama di talian WhatsApp Perak FM, anda boleh hantarkan ke ucapan anda ke talian WhatsApp Perak FM 0102007055 seperti mana Cok Ali Tajuddin dari Taman Sri Ara Jalan Siputih Parit Perak. Salam Jumaat, selamat pagi. Cuaca di Parit panas berbenuh, jadi elakkan berada di luar rumah ya. Katanya malam abang mereka nanti ada persembahan daripada beliau. Wow, di kawasan perumahan Taman Sri dia akan buat persembahan lah. Terbaik lah. Kiriman pada pukul 5.03 minit pagi daripada Cik Zaiful Zail. Seperti mana biasa, dimulakan dengan kalam Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Salam sejahtera dari dan selamat pagi. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosa kami dan dosa kedua ibu bapa kami. Pilihlah bagi kami kebaikan, kesejahteraan dan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Memudahkan, berkati dan redailah segala urusan kami pada hari ini. Ya Allah, amin ya rabbal alamin. Terima kasih Cik Zefuzil. Kak Mona Rahim dari Kampung Ulu Cemo, waalaikumsalam. Faizal seorang hari ini. Terima kasih. Katanya ucapan salam Jumaat untuk keluarga tersayang, warga di Kampung Ulu Cemo, sahabat CJU, sahabat Perak FM dan semua pendengar setia Perak FM, tak kira di mana saja kamu berada. Perak FM untuk kamu aja, tak pandang yang lain. Semoga dimakbulkan segala doa, dipermudahkan segala urusan dan sentiasa berada di dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Amirul Cincanai seperti mana biasa menyapa kita dengan salam ya. Assalamualaikum. Terima kasih Amirul Cincanai dari Warung Manjoy, Kampung Manjoy. Semoga Allah memudahkan segala urusan. Amin. Daripada Tuan Haji Syarudin, Taman Kledang Jaya. Sapaannya dimulakan dengan Assalamualaikum dan selamat pagi pada semua pendengar setia Perak FM. Di pagi Jumaat yang mulia, lagi barakah. Diharapkan semuanya berada dalam keadaan sihat walafiat. Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah berkat doa dari kita semua, Allah akan memudahkan segala urusan kita. Terima kasih Tuan Haji Syarudin. Cik Angah Puncak Jelapang, waalaikumsalam Cik Angah. Semoga dipermudahkan segala urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Mau hantar budak, hari ini hari terakhir budak-budak sekolah. Oh betul, cuti nanti eh, cuti sekolah. Wow. Terima kasih Cik Angah. Hati-hati. Semoga segala urusan Cik Angah hari ini dipermudahkan. Cik Sofian Nordin, Abang Pian lah ni, dari Kuala Kangsa. Salam Jumaat. Terima kasih Abang Pian, dalam perjalanan nak hantar anak ke sekolah ni. Okey, selamat dalam perjalanan Abang Pian. Ini daripada Abang Boboy Sungai Tiang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ucapan di pagi Jumaat yang mulia ini, semoga kita semua dipanjangkan umur dan dimurahkan rezeki serta dipermudahkan segala urusan kita semua. Amin. Doa yang baik-baik ya rakan-rakan kita pagi ini. Selamat Hari Kebangsaan. Salam Jumaat. Selamat pagi. Ya Allah, kurniakan kami usia dan rezeki yang barokah, kehidupan yang baik di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ini kiriman daripada Yong Marhamah ya. Pagi ini waalaikumsalam Yong. Okey, kepada kamu teruskan berkongsi ucapan apa saja dengan Perak FM pada pagi ini. Dan topik pagi kita nanti pukul 8 pagi bersama dengan selebriti kita. Menarik juga ni, sempena dengan bulan kebangsaan ni. 6.42 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Teruskan bersama Fera FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
1: Wow, Fera FM, hiburan berinformasi untuk kamu aja.
2: Untuk kamu aja.
3: Untuk kamu aja.
4: Untuk kamu aja.

0: Yani.
1: Tak semua dekat sini. Tak takut tengah buat ini. Nanti aku settle semua dulu.
0: Ayah, tengoklah sini kalau Sofia.
2: Sampai bila kita perlu menghadapi kes penderaan kanak-kanak? Jika terdapat sebarang kes penderaan ataupun penyamaian, segera hubungi Talian Kasih atau melalui aplikasi mobile Talian Kasih. Sayangi dan lindungi kanak-kanak.
3: Apakah rawatan dan pencegahannya?
4: Langsung bersama pakar.
5: Kita kena kawal sakit
6: asila. Kesan awal dan bagi rawatan awal.
7: Kita perlu menjalani kehidupan kita bersama dengan virus tersebut.
8: Penggunaan vaksin selamat dan ia bukan sahaja dapat mencegah penyakit, malah dia dapat mengeliminasikan penyakit.
9: Sakit apa-apa, datang ke hospital pada peringkat awal.
4: Fit sehat. Bagi memudahkan para penduduk negeri Perak mengikuti perkembangan terkini, beberapa frekuensi telah disediakan Perak FM melalui 95.6 MHz Bukit Kledah, Ipoh, meliputi Perak Tengah, Pilih Perak, Nanjung, Kuala Kangsar, Lembah Kinta dan bahagian utara Selangor iaitu Sabak Bernam dan Sungai Besar. 104.1 MHz Bukit Larut meliputi Perak Utara, Taiping, Terian, Selama, Pulau Pinang iaitu Seberang Perai Selatan dan bahagian selatan Kedah iaitu Kulim dan Sungai Petani. 94.7 MHz Gunung Bintang meliputi Cameron Highlands, Pahang. 96.2 MHz RTM Brick meliputi Brick. 97.3 MHz Cangkat Lembian, Tapah meliputi Tapah, Bijor, Sungai dan Colak. 89.6 MHz Bukit Asar, Tanjung Malik meliputi Perak Selatan iaitu Slim River dan Tanjung Malik. 94.2 MHz Cilengkung. Radio Malaysia, Perak FM, untuk kamu belajar.
10: Selamat pagi, Cikgu.
11: Selamat pagi, Cikgu.
12: Kalau dulu, semasa mengajar, murid semua tegak macam tiang. Semuanya beri tumpuan. Fokus tau. Tapi murid sekarang, bila cikgu mengajar, masing-masing buat aktiviti sendiri dan tak beri tumpuan.
13: Kalau dulu, mak bapak tak kisah anak-anak demo kena cubit atau kena pukul dengan cikgu. Tapi sekarang apa nak jadi? Kalau anak kena denda dengan cikgu, mak bapak datang sekolah siap bawa peguam nak saman. Ish.
12: Kalau dulu, nampak je cikgu dari jauh, terus jadi baik. Senyap dan hormat bila cikgu lalu. Tapi, kalau sekarang boleh sapa macam kawan sendiri, terus minta cikgu belanja makan lagi.
13: Walau apa pun situasi guru dulu dan sekarang yang banyak perbezaan, namun sikap menghormati guru tetap kena kekal rantau. Tanpa guru, kita tak akan menjadi manusia yang berjaya.

0: Berita seterusnya. Pertumbuhan ekonomi negara sebanyak 6% pada suku kedua tahun ini disifatkan sebagai pencapaian sangat baik yang mampu meningkatkan keyakinan pelabur terhadap Malaysia. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, pencapaian itu bagaimanapun perlu dilihat berdasarkan sektor yang memacu pertumbuhan ekonomi negara.
1: Saya ramai yang tanya, dia kata, Noah, dah catat 6% pertumbuhan. Ini sepatutnya hasil lebih tinggi dan belanja boleh banyak. Tapi itu tak betul. Pertumbuhan tinggi dalam bidang AI data center digital ini, dia tidak memberikan hasil pendapatan negara. Dia berikan ruang dari segi pembangunan, peluang pekerjaan, peningkatan keupayaan dan teknologi.
0: Perdana Menteri menjelaskan pelaburan dalam bidang digital dan teknologi memberi manfaat tidak langsung yang mengambil masa untuk diterjemahkan kepada hasil negara. Dalam perkembangan berkaitan, usahawan Bumi Putra perlu manfaatkan pertumbuhan ekonomi negara dengan beralih daripada sekadar menyertai rantaian ekonomi kepada membina pemilikan dan memperbesar skala perniagaan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan akan terus membuka ruang dan memperluas akses, namun usahawan perlu berani berkembang, bersaing serta mencipta nilai. Menurutnya, tiga anjakan utama diperlukan menuju 2035 termasuk menyatukan ekosistem sokongan dan memberi tumpuan kepada usaha membesarkan usahawan. Perkembangan luar negara, Malaysia menggesa negara anggota Pertubuhan Kerjasama Islam OIC supaya menolak dan tidak menyokong rancangan pendapatan haram Israel di wilayah Palestin yang diduduki. Menteri Luar Dato' Sri Muhammad Hassan berkata, OIC juga perlu tegas melukung pendapat nasihat Mahkamah Keadilan Antarabangsa berhubung isu berkenaan. Beliau berkata, rancangan pendapatan E1 bernilai $2.3 bilion Amerika merupakan tindakan memperluas pendapatan haram Israel di Tebing Barat termasuk Baitul Maqdis Timur. Menurutnya, tindakan itu akan menjejaskan kesinambungan wilayah yang diperlukan bagi pembentukan sebuah negara Palestin yang berdaya maju. Ketika tekanan antarabangsa terhadap Israel berterusan, tiga lagi penduduk Palestin terbunuh dalam serangan tentera rejim di Gaza. Agensi Pertahanan Awam Gaza memaklumkan seorang mangsa maut dalam serangan drone di kamp pelarian Al-Shati, manakala seorang lagi terbunuh dalam serangan di Al-Mawasi Khan Yunis. Mangsa ketiga maut dalam serangan di barat bandar Gaza yang turut mencederakan beberapa individu. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump menolak kebimbangan kemungkinan Rusia menyerang Eropah dengan menegaskan Presiden Vladimir Putin tidak akan menyerang wilayah Pertubuhan Perjanjian Atlantik Utara NATO. Kenyataan itu menyusuli pertemuan mengejut pengarah Agensi Perisikan Pusat CIA John Ratcliffe di Moskow yang dipercayai berkaitan amaran terhadap Rusia. Trump bagaimanapun enggan mengulas lanjut mengenai pertemuan berkenaan. Beliau turut menyifatkan tindakan Rusia berkaitan isu Selat Hormuz sebagai baik setakat ini. Sukan bola sepak Piala Liga, Danny Welbeck meledak gol pertamanya bersama Chelsea ketika membantu The Blues menewaskan Luton Town 2-0 untuk mara ke pusingan ketiga. Selepas babak pertama tanpa jaringan, penyerang berusia 35 tahun itu menandung masuk hantaran Malo Gusto untuk memecah kebuntuan di Stamford Bridge. Chelsea melengkapkan kemenangan menerusi jaringan tersendiri Hakim Odofin dan bakal berdepan Leeds United dalam pusingan seterusnya. Liverpool dilaporkan mencapai persetujuan awal dengan Paris Saint-Germain PSG untuk mendapatkan penyerang sayap Perancis Bradley Barcola dengan nilai perpindahan sekitar £120 juta. Lebih £100 juta daripada jumlah itu dikatakan merupakan bayaran yang dijamin sekaligus menjadikan Barcola antara pembelian termahal Liverpool. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Banjir Nepal, nasib rakyat Malaysia masih jadi tanda tanya. Jerebu dijangka meningkat di beberapa kawasan. Sekian berita yang disunting oleh Nur Syarida Syahabuddin dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

28 Ogos 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia. Pada hari ini dalam tahun 2010, Issa Bakar, legenda bola sepak negara meninggal dunia kerana batuk berdarah di Hospital Pulau Pinang, Georgetown, Pulau Pinang. Allahyarham yang berusia 59 tahun meninggalkan seorang balu dan 4 orang anak. Pada era kegemilangannya, Allahyarham pernah bergandingan dengan Allahyarham Datuk Mokhtar bin Dahari dalam kesebelasan utama skuad kebangsaan. Antara kejayaan yang dicapai, Malaysia memenangi pingat gangsa Sukan Asia di Tehran pada tahun 1974. Pada tahun yang sama, Allahyarham juga pernah membantu Pulau Pinang menjuarai Piala Malaysia. Pemergian Allahyarham adalah satu kehilangan yang tiada gantinya dan sangat dirasai bukan sahaja oleh rakan seperjuangan tetapi juga peminat bola sepak tempatan. Jenazah Allahyarham dikebumikan di tanah perkuburan Islam Masjid Hashim Yahya, Jalan Perak, Jelutong, Pulau

0: 94.2 MHz, Perak Selatan 97.3 MHz dan 89.6 MHz, Gunung Brincang 94.7 MHz, Bukit Larut 104.1 MHz, Gerik 96.2 MHz, Tangkat Rembian 97.3 MHz, Ipoh 95.6 MHz, Perak FM untuk kaum meraja.
1: Jangan lepaskan peluang untuk hadir program Semangat Aspirasi Malaysia pada 30 Ogos 2026, Ahad, bertempat di Bulatan Sultan Azlan Shah, Ipoh, Perak, bermula jam 8 pagi hingga 6 petang. Kunjungi reruai PT-PTN dengan pelbagai aktiviti dan hadiah menarik sepanjang program berlangsung. Cenderahati istimewa menanti anda bagi simpanan melalui simpan SSPN. Jumpa anda di sana. Info lanjut di www.ptptn.gov.my.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam penuh kemesraan daripada kami Perak FM. Kurang lebih 3 hari lagi saja lagi bakal kita menyambut Hari Kebangsaan yang ke-69, tepat 31 Ogos nanti. Namun, kibarkan jalur gemilang di rumah anda, di premis anda, di kawasan-kawasan yang berpatutan, dan gantikanlah jalur gemilang yang telah lusuh ataupun rosak. Selamatkan jalur gemilang yang jatuh ke tanah kerana ia adalah maruah negara kita. Baik, tiba masa untuk kita bersama dengan pegawai bertugas dari Pejabat Meteorologi Butterworth pada pagi ini, iaitu Encik Syarudin yang akan berkongsi info dalam tinjauan cuaca. Silakan Encik Syarudin.
1: Terima kasih Faizal. Terima kasih dan selamat pagi kepada semua pendengar Perak FM. Bersama saya Syahrudi dari Pejabat Meteorologi Butterworth akan menyampaikan informasi cuaca pada hari ini bagi negeri Perak, Jumaat 28 Ogos 2026. Untuk makluman semua, setakat jam ini, Met Malaysia tidak mengeluarkan sebarang amaran cuaca menyebabkan negeri Perak. Terusnya untuk jawapan cuaca pada hari ini, pada sebelah pagi, cuaca dijangka baik bagi keseluruhan negeri Perak. Pada sebelah petang, hujan beserta ribut petir di beberapa tempat dijangka berlaku, terutamanya di kawasan pedalaman Perak dan dijangka berlarutan sehingga ke awal malam nanti. Suhu minimum pada hari ini adalah sekitar 4 darjah Celsius dan suhu maksimum boleh mencapai sehingga 34 darjah Celsius. Dapatkan maklumat dan amaran cuaca terkini melalui laman sesama rasmi Met Malaysia di www.met.gov.my, aplikasi My Cuaca, rakan Met serta media sosial, laman media sosial rasmi Met Malaysia yang lain. Sekian sahaja info cuaca untuk hari ini. Teruskan dengan Perak FM. Terima kasih dan Assalamualaikum.

0: 3.26 minit pagi pertemuan kita ketika ini. Alhamdulillah cuaca dah cerah. Namun di perkarangan kompleks Perak FM ni, kompleks penerangan dan penyiaran Sultan Sultan Nazim Muhyiddin Shah di Ipoh ni, nak kata mendung, mungkin mendung lah, redup je. Macam mana keadaan cuaca di tempat anda pada pagi ini? Semoga apa yang kita lakukan hari ini beroleh keberkatan, beroleh kerahmatan daripada Allah selalu, dipermudahkan segala urusan kita. Baik, tiba masa kita nak bersama dengan laporan daripada Jabatan Bomber dan Penyelamat Negeri Perak, iaitu pegawai bertugas pada pagi ini, penolong penguasa, penolong kanan penguasa bomber, Tuan Muhammad Shaznil bin Abdul Tahir. Silakan Tuan.
1: Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia berprestasi tinggi, cepat dan mesra. Pada pagi ini anda para pendengar bersama saya, penolong kanan penguasa bomber Muhammad Shaznil bin Abdul Tahir, selaku pegawai bertugas di Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Untuk maklumat para pendengar sekalian, kes operasi yang dicatatkan sepanjang 27 Ogos 2026, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 31 kes, di mana kes operasi yang melibatkan kebakaran, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 15 kes, manakala tiada kes penyelamatan yang dilakukan semalam, dan tugas-tugas khas seperti musnah tebuan, tangkap ular dan sebagainya, jumlah yang dicatatkan semalam adalah sebanyak 16 kes. Akhir kata, para pendengar sekalian perlulah mengambil berat mengenai faktor kemerbahayaan kebakaran dan sentiasa peka dengan aspek keselamatan bagi menjamin kesejahteraan semua. Di samping itu, para pendengar juga diminta untuk menjaga keselamatan diri dan keluarga, terutamanya keadaan, dalam keadaan cuaca yang tidak menentu seperti ribut, cuaca panas dan sebagainya sejak akhir-akhir ini. Tuan-puan boleh menghubungi talian kecemasan negara 999 sekiranya berlaku sebarang kebakaran atau kecemasan. Sekian laporan dari saya, penolong kanan penguasa bomber Muhammad Shaznil bin Abdul Tahir dari Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomber dan Penyelamat Malaysia Negeri Perak. Selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Sekian

0: Hey Wahid, Mika perasan tak Mr. Sawak ni makin maju sekarang?
1: Itulah pasalnya. Dulu teman tengok macam sendu aja. Apa rahsianya, Pin?
0: Rahsia? Cuma kalau Mika nak tahu, teman iklankan dekat Perak FM lah. Bukan apa pendengar demo ramai. Ada radio nombor satu orang Perak lah katakan.
1: Betul kena, Pin? Kalau apa itu, teman pun nak cuba jugalah. Mana gayanya nak masuk iklan tu?
0: Allah, senang je. Mika WhatsApp aja demo di talian 010-200-7055.
1: Oh, kopi tu je. Teman pun nak promote lah produk teman.
0: Ada? Apa? Tunggu lagi tu. Larahlah pun WhatsApp ke demo 010-200-7055.
2: Jangan lepaskan peluang keemasan ini. Hubungi Perak FM sekarang di talian 05-525-2101 atau WhatsApp kami di talian 010-200-7055. Tertakluk kepada terma dan syarat.
3: Jangan sesekali sombong dengan jiran. Jiranlah yang pertama tahu situasi kita jika dalam kecemasan. Hormati jiran. Jangan buat bisik. Jangan sesuka hati letakkan kenderaan di rumah jiran anda. Beramah mesra, bukan mengumpat. Dan bertolak ansur dengan jiran. Pesanan ikhlas dari kami, Perak FM, untuk koma aja.
4: O to the H di Ipoh, frekuensi kami di sana 95.

Masih lagi bersama saya Faizal Zainal Abidin untuk pertemuan kita di edisi Jumaat 28 Ogos 2026 15 Rabiul Awal 1448 Hijrah. Jam kedua tugasan saya dalam Gegar Pagi pada ketika ini, hari ini, menjelang pukul 8 pagi sebelum kita ikuti Warta Perak ya. Tepat 8 pagi akan dikongsikan oleh Ika Zulika. Dan selebriti undangan kita pada hari ini, seperti mana biasa hari Jumaat, insyaAllah kita akan bersama dengan Pak Ya, saudara Ilya Buang.

dan juga water utama di Akhbar menyusul seketika nanti. Namun terima kasih kepada rakan-rakan yang menyapa di talian WhatsApp Perak FM. Waalaikumsalam daripada Cik Syed Syahril dari Semor. Oi, pagi-pagi makan biryani ayam asam. Ya Allah ya Tuhan. Kak Zah ni bung sebal. Waalaikumsalam Kak Zah. Selamat pagi semua dan selamat pagi juga pada warga kerja Perak FM pada pagi ni. Tak lupa pula. Tak lupa untuk semua pendengar setiap Perak FM. Salam gegar pagi. Salam pagi Jumaat yang penuh barakah. Agar kita semua berada dalam lindungan dan rahmat Allah selalu. Diampunkan segala dosa-dosa. Dosa kita, dosa kedua ibu bapa kita. Yang telah pun pergi. Yang telah tiada. Sama-sama kita doakan yang telah pergi ya. Semoga roh mereka ditempatkan, dicucuri bersama roh-roh yang terpilih. Ditempatkan bersama orang-orang yang soleh dan solehah lalunaknya. Kak Zah macam biasalah sibuk menguruskan kerja-kerja rumah yang tak pernah habis sambil melayan Perak FM. Terima kasih Kak Zah, Ibu Tebel. Cik Angah kata lupa nak ucapkan selamat hari lahir buat Faizah Noor. Faizah Noor tu siapa? Adakah anak bukan anak pula. Nak kata anak dalam kenderaan Kak Zah Cik Angah tadi bukan. Rasanya sebab namanya nama orang lama-lama Faizah Noor, bukan nama anak-anak sekarang ni. Nama anak-anak sekarang ni berbelit lidah kalau nak sebut. Okey, Kak Nur Azila Wati dari Taman Si Bandar Kampung Gajah. Waalaikumsalam. Titipkan doa. Okey, akak titipkan doa. Apa tu? Okey. Ucapan untuk Faizah dan juga Pak Ya nanti ya. Pak Ya akan menceriakan. Semoga digunakan perjalanan Pak Ya ke ATM. InsyaAllah kita doakan. Semoga selamat sampai Pak Ya. Nak tengok dia pakai baju warna apa, topi warna apa. Kata Kak Nur Azilawati, Kampung Gajah mendung pagi ni. Mendung-mendung juga. Gegar pagi tetap bersama kami. Lekai-lekai-lekai-lekai. Sebab saya nak berlagu dulu. Sebelum kita kongsikan utama di Akhbar. Seketika nanti.

0: Ini siapa ni? Pakcik Bahari, terima kasih. Teruskan mendengar lagu-lagu Perak FM. Terima kasih. Ya, untuk ketika ini saya solo. Sebab Aida tugasan lain pula. Kak Roslina, waalaikumsalam dari Greek. Jerbu teruk ni. Jerbu ke kabus? Semoga kita semua di dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Kak Ros. Oh, Faizah Nur tu kawan Cik Angah tu lah saya kata, bukan anak dalam kenderaan ya. Sebab namanya nama orang lama kita. Abang Din Tipin. Apa ni, Abang Din? Type tak habis-habis lagi ni. Panjang benar. Tak boleh nak tunggu, Abang Din. Selamat pagi yang mengucapkan selamat pagi. Waalaikumsalam yang mengucapkan salam. Okey, Syahrul Tipin. Cuaca alhamdulillah setiap pagi Jumaat akan menziarahi kubur arwah ibu. Amin ya rabbal alamin. Semoga roh arwah ibu Syahrul ditempatkan bersama para solehin. Roh-roh yang terpilih, waalaikumsalam. Terima kasih. Jom kita berlagu dulu sebelum kita ikuti utama di akhbar untuk hari ini, hari Jumaat.
1: Jangan tak dengar. Yo yo.
2: Radio Malaysia Perakkan untuk komen aja.
0: Jangan tak dengar ya. Lagu ini seperti mana biasa hari Jumaat bersama dengan Intim Jumaat. 7:39 minit pagi. Senyum.

0: mengurangkan penggunaan beg plastik dalam kehidupan seharian. Walaupun nampak kecil, ia memberi kesan besar kepada alam sekitar untuk jangka masa yang panjang. Biasakan membawa beg guna semula dan elakkan pembaziran. Ingatlah, menjaga bumi ini adalah tanggungjawab bersama demi generasi yang akan datang.
1: Pesan dan khidmat masyarakat ini dibawakan khas oleh PRFM untuk kaum maju.
2: Merdeka! Merdeka! Merdeka!
3: Teman, Awi ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Kemerdekaan. Moh koma, kibarkan jalur gemilang dengan penuh rasa syukur. Semoga negara kita terus aman, makmur dan maju. Selamat Hari Kemerdekaan buat semua pendengar Perak FM. Untuk koma.

0: Terus kekal mendengarkan Fera FM, hiburan berinformasi tentunya.
1: Kami bersedia membawakan kepada anda
2: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
1: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual. Setia bersama, koma aja.

0: Muhammad. Inilah berita dari Radio Off. Berita ini dibaca oleh Oz. Ditaja oleh orang senang bracket OS. Here are the headline. Cakap orang putih pula. Gunakan bahasa baku, bukan bahasa beku. Inilah tajuk-tajuk berita. Isu artis-artis bergigi rongak telah dibawa ke parlimen. Hai, macam perli je berita ni. Menteri Penerangan telah membuat penjelasan tiada pilih kasih tentang pemilihan pelakon.
1: Baru lima tahu, tak ada pilih kasih.
0: Menteri Pertanian telah menyeru masyarakat meningkatkan produktiviti. Kerajaan telah menjalankan kempen minum ayo kelapa muda, kempen talia bubuk, kempen makan ulam. Selepas ini, kerajaan akan menjalankan kempen makan tempoyok bagi mengelakkan pembaziran durian berlaku. Berita selanjutnya, selepas iklan ini. Kita tunggu dulu panggilan tentang kempen tempoyok ini. Halo, itu dia panggilan pertama. Halo, siapa yang cakap di sana?
2: Halo, saya Mike Ryan daripada Bola Kansa.
0: Mike itu Mike kata orang belakang.
2: Ini Mike lah.
0: Ya, kita ni sedang.
3: Radio Malaysia, Perak FM untuk koma aja.
4: Tepat pukul 8 pagi.
3: Radio Malaysia, Perak FM untuk koma aja.
4: Warta Perak, 8 pagi.
5: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Zulika Zainuddin dalam Warta Perak, 8 pagi. Kes kesihatan berkaitan pernafasan mencatat peningkatan ketara susulan situasi jerebu yang melanda beberapa kawasan di negara ini. Kementerian Kesihatan memaklumkan kes jangkitan saluran pernafasan akut atau URTI meningkat kepada 3,674 kes pada minggu epidemiologi ke-33 berbanding 1,637 kes pada minggu sebelumnya. KKM berkata pemantauan rapi sedang dilaksanakan di fasiliti kesihatan seluruh negara dan orang ramai dinasihatkan mengurangkan aktiviti luar, memakai pelitup muka serta segera mendapatkan rawatan sekiranya mengalami gejala kesihatan akibat jerebu. Sebanyak 2.2 juta kenderaan dijangka menggunakan lebuh raya kendalian PLUS sempena sambutan Hari Kebangsaan dan cuti persekolahan bermula 28 hingga 31 Ogos serta 4 hingga 7 September ini. Bagi melancarkan aliran trafik, PLUS meningkatkan kesiapsiagaan operasi dengan menambah petugas di Plaza Tol dan kawasan rehat dan rawat R&R selain memperkukuh rondaan PLUS Ronda serta pemantauan trafik secara berterusan menerusi pusat pemantauan trafik. Guna lebuh raya juga digalakkan memanfaatkan aplikasi PLUS bagi mendapatkan maklumat trafik, masa nyata, jadual perjalanan digital dan bantuan kecemasan. Pengguna turut dinasihatkan mematuhi arahan pengguna Smart Lane bagi memastikan perjalanan yang lebih selamat dan lancar. Mahkamah Session Ipoh semalam melepas dan membebaskan seorang pendawai elektrik daripada pertuduhan membenarkan pokok ganja ditanam di sebuah rumah di Kinta pada 2023. Hakim Mio Sulaiman Ahmad Tramizi membuat keputusan itu selepas mendapati pihak pendakwaan gagal membuktikan kes prima facie terhadap tertuduh Azizi Ayub 37. Tertuduh sebelum ini didakwa mengikut Akta Dadah Berbahaya 1952 kerana membenarkan tumbuhan jenis kanabis seberat 253.4 gram ditanam dan dibiarkan tumbuh di sebuah rumah di Taman Datuk Liao Yan Sip. Sekian Warta Perak, 8 pagi. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum dan salam hormat.

0: Kami bersedia membawakan kepada anda
1: di mana saja anda berada tanpa mengira masa.
2: Melapor dan menyampaikan informasi terkini.
3: Maklumat sahih, media dipercayai.
4: Penghubung generasi interaktif dan intelektual.
5: Kita bersama Komar.